0: yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar,
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi ke-
7: kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
11: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
7: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
12: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
13: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
12: Langsung cepat ditangani, iya.
7: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibis ya pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dibis dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai, tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang tentu akan segera kita tetapkan, tapi kalau memang perlu perbaikan tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
8: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita di program siaran Opini Publik untuk edisi hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Dan seperti biasa pendengar, Anda pada hari ini bebas ya menyampaikan berbagai informasi bersama dengan kami. Kita tidak ada topik yang khusus ya, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa nanti untuk kami tunggu Anda kembali pendengar dalam program siaran Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Line telepon 27 100 dan juga di WA kami 0811 77 89 830. Untuk Anda bebas menyampaikan berbagai informasi bersama dengan Pro 1 ya di kesempatan hari ini. Hari Marwah Kepri diperingati secara ke-15 pendengar mengenang perjuangan masyarakat mendeklarasikan Kepulauan Riau sebagai provinsi yang mandiri dan tahun 2020.

0: 6 ini memasuki peringatan yang ke-24 tahun yang fokus pada penguatan sejarah perjuangan dan kemandirian provinsi serta penyusunan buku sejarah oleh BP3KR. Karena pendengar dalam rangka menyambut 25 tahun Hari Marwa Kepri ya, pada 2027 mendatang, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan dari Provinsi Kepulauan Riau. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Rika.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sony.
1: Ya, terima kasih Bu Ika. Yang pertama, saya ingin beropini pertama untuk dialog interaktif ya. Lalu amati kalau bisa dialog interaktif itu ibarat sebuah lampu Aladin gitu Mbak Erika.
0: Iya, gimana?
1: Kenapa saya mengatakan seperti lampu Aladin? Artinya ketika para pemirsa menanyakan suatu permasalahan, maka dijawab dengan serta-merta mendapat hasilnya gitu kan. Pokoknya kalau dia seorang narasumber di bidang sosial, maka ketika masyarakat meminta bantuan sembako langsung dikasih. Nah, itu harapan kami. Jadi kalau itu yang terjadi, dialog-dialog itu, maka kami-kami ini akan puas gitu Mbak Rika. Itu yang pertama. Yang kedua, Hari Marwah. Kenapa perlunya Hari Marwah? Karena selama ini Marwah Kepri ini terkesan diremehkan gitu kan. Jadi perlu diadakan Hari Marwah mengangkat kembali agar para tokoh-tokoh masyarakatnya tuh marwahnya betul-betul terjaga. Salah satunya bukan hanya menyangkut masalah harga diri, tapi mungkin masyarakatnya. Contoh dalam sistem perekonomian, harga-harga yang tinggi, tak terkendali, UPD-UPD pun tak bisa mengatasinya. Ini ada pemain-pemain di pedagang itu tadi. Hingga kalau mereka bermain, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kami-kami ini masyarakat. Seperti Bu Erna, pergi belanja ke pasar, harga ikan mahal. Gitu kan. Termasuk ikan-ikan itu dijual Mbak Rika. Ikan-ikan yang sudah busuk dikasih masyarakat Kota Tanjung Pinang ini. Ini termasuk meremehkan marwah masyarakat kita. Pertama yang dilakukan oleh pedagang-pedagang itu tadi. Ini harus dijaga juga ini. Jadi luas pengertian marwah itu. Jadi mungkin perlu dibentuk juga itu. Kerjasama dengan OPD-OPD agar segera mengatasinya dan menindaklanjuti tentang harga-harga ikan itu. Jangan sampai harganya mahal, kemudian masyarakat dikasih ikan-ikan busuk. Itu harga diri itu sama dengan kita kasih makan makanan apa kepada masyarakat, padahal kita daerah penghasil. Yang terakhir, kita tak perlu takutlah dengan dolar naik. Kita ini kan daerah penghasil. Kita untuk masyarakat kita, kalau ikan itu kita bisa jual dengan harga kita sendiri, kecuali kita jual ke Singapura dengan harga mahal. Jadi akhirnya nilai-nilai apa pemasukan penerimaan daerah kita jadi meningkat. Kalau untuk dalam negeri itu untuk masyarakat jualan dengan harga murah, karena itu adalah hak masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapat harga murah, terutama seperti ikan. Tapi kenyataannya kan apa, harga ikan masih mahal sekarang, banyak orang ngeluh. Itulah yang kami harapkan, mudah-mudahan marwah itu bisa menyentuh ke sana Mbak Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony tadi ya, penelpon yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Sony. Selanjutnya, Pringer. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, selamat pagi, Pak Nasrun.
2: Ya, alhamdulillah. Ya, selalu walaupun juara hujan. Di tempat saya hujan dengan Mbak Rika, lepat hujannya nanti ambil, saya gerimis-gerimis sekarang.
3: Sama Pak. Mm-mm. Ya silakan Pak.
2: Apa judulnya
3: bebas.
2: Mbak Rika pagi
3: bebas,
2: ini
3: Pak. Bebas Pak, gak ada topik kita.
2: Oh bebas ya, oke. Pertama saya akan selamat menyambut hari provinsi kita ya Mbak Rika ya. Mm-mm. 15 ini ya.
3: Iya, 15 Mei.
2: Ah, semoga dengan ini
3: 24.
2: Masyarakat provinsi Kepri sejahtera kebutuhan jasmani dan rohaninya, sehat jasmani rohaninya, sosial kita, pembangunan kita bisa kita berjalan dengan baik ya, yang baik ya, amin. Kita harapkan SDM kita, masyarakat provinsi kita maksimalkan impact dan impact-nya. Impact akan suatu ekonomi, karena ekonomi kita bisa maju, indeks kita, moral kita, semua kita bisa baik. Tujuan kita kan begitu, bukan tercapai ya Mbak Rika ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan juga dua Mbak Rika, saya mengomentari mengenai pergabungan RT/RW Kota Tanjung Pinang ini Mbak Rika. Baru sampaikan juga kami warga, kami merasa prihatin juga dengan pergabungan ini. Saya kegabungan ini satu RT rata-rata 400 ribu kakak Mbak Rika.
3: Satu RT 1000 kakak nanti ya?
2: Satu RT 400 kakak.
3: Oh 400 kakak.
2: 400 kakak. Dan itu rasa kami kewalahan juga bagaimana bisa mengkoordinasikan warga-warga itu ya.
3: Selama ini satu RT berapa kakak kalau Bapak?
2: Kalau saya 250 kakak Mbak Rika.
3: Nanti jadi 400 gitu ya?
2: Jadi RT saya kan RT 3 RT 1 RW ya Mbak Rika. RT 1, RT 2, RT 3, RW 7 Melayu Kota Piring kan. Tapi sekarang yang saya punya nggak digabung Mbak Rika. Ya, tetap RT 3 ya. Alasannya karena saya bergabung dengan pulau itu. Gitulah. Jadi Melayu Kota Piring nggak bergabung, cuma RT saya aja Mbak Rika. Tapi saya berubah, sekarang RT 3, RW 7 menjadi RT 4, RW 3 Mbak Rika. Berubah statusnya. Jadi kami warga kan merasa keberatan karena semua akan diganti ya Mbak Rika, mulai dari KTP-nya, dari kakaknya. Jadi kami warga mengeluh kesah, sama kami kan menyambung aspirasi warga ya Kak Mbak Rika ya. Jadi kesimpulannya kalau mau dirubah digabung boleh aja, kecuali macamnya kurang batu 9 ya Mbak Rika, itu 1000 kakak Mbak Rika, itu digabung boleh dikecahkan menjadi 3 RT kan, 4 RT yang sebagian ada yang RT-nya 20 itu bolehlah digabungkan. Jadi kalau harapan kami yang bermasalah itu ajalah yang dibekarkan atau digabungkan atau dikerucutkan. Itu kami keluh kesah semua Mbak Rika. Sebenarnya tapi bagaimana pemerintah kota sudah memposting kami Melayu Kota Piring ya Mbak Rika. Sebelumnya 36 RT 8 RW ya, kami RT rata-rata kami paling sedikit itu 100 Mbak Rika, 170 paling sedikit katanya itu. Betul ya. Tapi dengan penggabungan ini sekarang menjadi 36 menjadi 15 RT, 8 RW menjadi 4 RW. Jadi terlalu luas sekali. Kami pemantauan kami itu menyadari ya Mbak Rika ada defisit anggaran. Kami memahami juga, tapi bagaimana caranya lah ya. Jangan sampai aduh, masa Allah kita untuk mengan warga itu ya Mbak Rika. Tapi kembali kebijakan pemerintah kota ini sudah berlalu, tapi kami warga kami terus mengeluh kesah. Tapi ya lingo aja lah bagaimana ya Mbak Rika, semoga bergabungan ini bisa nganulah, bisa terpatau. Kami takut nanti RT disalahkan, RT enggak becus lah, enggak perhatian warga. Bagaimana kalau para puskaka itu Mbak Rika terkaper enggak dengan menyelesaikan itu? Usahlah, kita sudah mohon maaf imbalannya begitu, tapi enggak jadi masalah lah ya. Banyak kan yang jadi pecah, enggak apa saya ambil sagu hati kami cuma 500 ribu karena debit kami dipotong menjadi 200-300 kan, jadi pasti jangan dipecahkan yang sudah maksimal SD-nya itu. Kami memahami juga lah, seandainya sudah bagus pendapatan Kota Tanjung Pinang itu boleh lah. Jadi keluhan-keluhan kami RT sebagai masyarakat begitulah ya Mbak Rika. Semoga ini menjadi semua lah keluhan-keluhan kami, masyarakat kami, RT kami sebagai penampung aset bisa bisa begitulah, menyuarakanlah. Tapi terserah di atas lah. Mungkin ya undang-undang patut saja sangat begitu jalannya ya lebih kuat. Tapi ya untuk maksimal untuk membina warga itu saya rasa nggak bisa maksimal Mbak Rika. Sementara itu Mbak Rika, semoga terbaik aja lah ya. Semoga kita selalu beri kebutuhan jasmani rohani kita tercukupi dengan baik. Sementara itu Mbak Rika, salam sehat, semangat turun untuk hal yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Nasrun tadi ya, dari Jalan Kota Piring tadi. Untuk yang selanjutnya silakan pendengar 2700 juga di 0811 77 89 830 untuk Anda menyampaikan informasi bersama dengan kami. Dan untuk rencana tata ruang wilayah RT RW ya, ini tujuan dari wali kota adalah menghindari tumpang tindih aturan dan memastikan pembangunan di Tanjung Pinang berjalan sesuai dengan koridor hukum pendengar. Oke. Baik, itu tadi pendapat dari Pak Nasrun ya, selaku RT juga beliau keprihatinannya terkait dengan penggabungan RT RW ini karena satu RT nantinya bisa mencakup hingga 400 kakak tadi ya. Sebelumnya beliau itu hanya ...250 kakak dan ia menilai perubahan tersebut membuat warga juga keberatan karena akan harus mengganti dokumen ya seperti KTP dan KK tadi kata beliau. Dan menurutnya perubahan boleh dilakukan jika memang ada wilayah yang bermasalah, namun jangan sampai penggabungan membuat pelayanan warga nanti menjadi tidak tercover. Yang menegaskan tidak masalah jika gaji RT dikurangi asalkan RT tidak digabungkan tadi ya, kata Pak Nasrun tadi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duha, silakan Pak Duha.
4: Pak Duha, Jalan Sulaiman Abdullah, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
0: Indonesia Raya, silakan Pak.
4: Selamat pagi juga Bu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dibukakan pintu-pintu rahmat untuk kita di hari Jumat yang berkah ini.
0: Amin ya rabbal alamin Pak. Ya.
4: Amin. Saya mendengarkan pembicaraan Pak Soni baik sekali untuk masyarakat, masalah harga ikan yang betul tinggi di pasar-pasar, terutama pasar Batu, Sembilan Center dan pasar Kota Tanjung Pinang. Nah, saran saya, nanti kan setelah berdirinya koperasi, nah itu koperasi merah putih itu bisa bergerak tuh masalah menyangkut masalah ikan tuh. Nah nanti koperasi merah putih bisa menalangi, mengambil atau mengelola ikan-ikan yang ada di masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, di daerah-daerah yang menghasilkan ikan tuh. Nah, nanti koperasi itu bisa menjualkan langsung. Jangan sampai nelayan itu jual ke toke, toke nampung, nah itu udah besar lagi. Sebab toke ini hitungnya, ya mainnya harganya dolar-dolar, jadi harga ikan itu tinggi. Kalau koperasi ke masyarakat, langsung dilelang, langsung dijual lagi. Kalau koperasi ngambil ke masyarakat, jangan koperasi lelang lagi ke ini, ke toke. Nah, kadang-kadang koperasi ini bermain lagi ke toke, masuk lagi ke pasar, itu jadi harga ikan agak tinggi. Kalau koperasi langsung ngambil ke nelayan, koperasi langsung jual ke pedagang kaki lima di pasar-pasar, kemungkinan harga ikan agak tinggi. Nah itu saran saya, kalau bisa jangan seperti itu. Ini masukan dari saya masalah RT-RT. Kalau RT-RT itu kalau bisa untuk menjaga defisit kota Tanjung Pinang, kalau bisa satu RT boleh juga, satu ini kota. Kalau tak bisa defisit lagi, kalau bisa satu RT itu empat, setiap kecamatan empat RT aja. Sebab RT itu kan nanti didampingi dengan babin, babin di kelurahan kan ada. Nah itu kan babin kelurahan itu bisa buat kerjasama dengan RT. Nah, untuk mengurangi defisit, sebab dana-dana korupsi-korupsi itu banyak sekali, jadi nggak nggak ada lagi lah untuk membantu ke daerah-daerah itu. Kan banyak dana korupsi yang tertangkap sampai satu buah rumah tuh banyak duit. Nah, kalau bisa untuk divisit untuk RT ini, kalau bisa satu kecamatan satu RT aja, sebab nanti yang didampingi untuk RT itu terutama Babin, Kantipmas, dan ini sama dari itu juga ada dua lah, Babin kepolisian dengan Babin dari Korem itu nggak salah tuh, ada dua orang. Nah, itu untuk pengamanan dari pekerja dari RT lah. Nah, kalau bisa RT kan nggak begitu berat sangat kerja, jadi sudah didamping. Apabila masyarakat ini ya, sedangkan masyarakat kita nih orangnya ya baik-baik sekali, seperti membuang sampah sudah pada tempatnya, istilahnya anak-anak bermain motor liar sudah agak berkurang, yang lain-lain sangat inilah sangat berkurang. Jadi pekerjaan PRT nggak begitu berat lagi lah karena ada didamping. Nah, ini saya mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Provinsi Kepulauan Riau yang Jalan Gurindam itu yang sudah dibuat, tolonglah dibuka. Nah, lampu-lampu yang rusak-rusak itu tolonglah dipasang, seperti Jalan Gurindam itu yang putus-putus itu. Nah, sedangkan di daerah provinsi kita ini sudah baik dan sudah cukup bagus pembangunan-pembangunan, tinggal pembenahan-pembenahan yang kurang-kurang aja, terutama di daerah pelosok-pelosok di kabupaten-kabupaten seperti Kabupaten Anambas yang kurang pembangunan, seperti kayak pembangunan jalan yang sudah mengecil perlu diperlebar karena sudah tertutup dengan semak-semak. Di kawasan-kawasan di kabupaten-kabupaten lain tuh, setiap daerah tuh cobalah tolong dibuat pabrik tempat untuk takwa, untuk mendapatkan hasil pendapatan daerah masing-masing, sebab di daerah tempat masing-masing itu kan banyak sekali penghasil air, sayang airnya terbuang. Coba disiapkan pabrik tempat pembuatan aqua di setiap kabupaten, jangan seperti di Kabupaten Bintan aja yang bisa masuk ke daerah-daerah masing-masing. Cobalah dibuat pabrik untuk pembuatan air aqua untuk daerah, untuk mendapatkan hasil PAD-nya di kabupatennya masing-masing. Semoga kita sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak juga ya apa disampaikan oleh Pak Duha tadi dari Jalan Sulaiman Abdullah tadi. Silakan untuk yang selanjutnya premier pukul 7.57 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bersama kembali dalam program siaran Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kak Rika.
0: Pagi, Kak. Dengan kakak siapa?
5: Kak Deli.
0: Kak Deli, silakan Kak Deli.
5: Ya, memang masalah RT ini di tempat kami ini, kemarin kan Bapak Wali Kota kan udah ngomong dia nggak pemilihan RT kembali kan, tapi memang RT itu nggak dipilih sampai sekarang udah 1 tahun lebih kan. Memang kadang kami suka ngobrol juga, katanya ada pemilihan RT, tapi RT-nya nggak dipilih-pilih sampai sekarang. Karena memang ya ada juga masyarakat yang sering mengeluh masalah RT di sini kan. Kayaknya kita nak ngomong pun susah juga nak ngomong, jadi makanya kita tunggu aja ada komentar dari Pak Lis kan. Saran saya pun gitu juga, emang kami nunggu-nunggu juga di sini. Memang RT itu terlalu banyak, Kak Rika, memang betul terlalu banyak. Kadang RT itu turun menurun, seharusnya kan RT itu ada penunjuk paling tidak dari bapaknya ke anaknya ke cucunya gitu. Memang betul, bukan cuma di sini, di mana saya tinggal pun kampung ngomong seperti itu juga. Jadi kami pun sejak dari Pak Wali Kota yang kemarin dibilangin yang dari apa RT itu ada petunjuk dari Pak RT pemilihan masyarakat, atau memang dari apa namanya dari kantor kelurahan itu bagus juga, karena kampung pulang kan ada yang ditunjuk dari kantor kelurahan. Jadi kalau sekarang saya setuju juga tadi omong dari Bapak Duha ya.
0: Iya.
5: Terlalu banyak RT pun percuma, tak ada kerja, Kak Rika. Kadang seharusnya itu kan harus melihat masyarakatnya, bukan masyarakat nyari dia. Kadang keluhan masyarakat itu sepertinya tidak diperdulikan gitu. Oh, jadi ya itulah, kayak kemarin kayak pilkada, terusnya dia nyari ke kita, bukan kita nyari ke dia. Nah itulah, kalau saya setuju omongan dari Pak Duha tadi.
0: Mm-mm.
5: Terlalu banyak RT tak ada kerja juga warita. Jadi ya, kami tunggu juga dari Pak Lis lah ya.
0: Iya baik.
5: Ya, makasih dari saya.
0: Baik, terima kasih Kak Deli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli dari kilometer 5 bawah tadi pendengar ya. Sama tadi dengan Pak Duha tadi, opininya terkait dengan penggabungan RT yang menyatakan setuju ya. Halo. Halo. Halo, selamat pagi, Pak.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Yanto. Silakan Pak Yanto.
6: Iya, terima kasih Mbak Rika.
0: Sama-sama Pak.
6: Tanjung Pinang dari subuh hujan ya.
0: Iya, sampai sekarang.
6: Alhamdulillah. Mm-hmm. Ya. Ini Mbak Rita sih tetap mengomentari tentang penerangan lampu jalan.
0: Mm-hmm.
6: Sampai saat ini Mbak Rita, mohonlah kiranya untuk RRI tolong disampaikan kepada Kepala Dishub Kota Tanjung Pinang ya. Saya opini ini berdasarkan fakta. Dan Tugu Payung itu sampai saat ini belum diperbaiki juga. Sudah 7 kali ini ya. Terus, lampu penerangan lampu jalan dari Tugu Payung itu, ya, sudah menambah kemarin jadi 3. 3 jadi 6. 6 jadi 12. 12 sudah jadi 16 sekarang. Nah, akan bertambah apalagi ini hujan siang malam, ini pasti bertambah lagi ini besok atau malam nanti Mbak Rika. Tolonglah kiranya apa masalahnya kok tak ada diperbaiki oleh Dishub Kota Tanjung Pinang. Selama ini saya opini belum ada tanggapan oleh Dishub.
0: Baik,
6: ya.
0: Baik.
6: Tolonglah Pak Wali Kota, Pak Lis Darmansa, untuk kenyamanan kita bersama. Katanya Tanjung Pinang terang benderang, titipan dari almarhum Pak Sahrul. Mohonlah kiranya diperbaiki kembali penerangan lampunya,
0: yeah.
6: Karena itu semuanya hak masyarakat untuk kenyamanan kita bersama. Itu Bapak tolong ini betul-betullah diperbaiki Pak ya. Ini selama ini saya opini sebelum puasa kemarin sampai saat ini tidak ada tanggapan sama sekali dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Yanto ya. Oke, kita akan mencoba mengklarifikasi ulang nanti pendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yanto terkait dengan masalah penerangan lampu jalan ya di kawasan Tugu Payung tadi, yang menyebutkan sekitar 16 lampu tadi ya yang saat ini yang mati belum diperbaiki hingga dengan sekarang, dan mempertanyakan apa sih sebenarnya penyebabnya ya. Ya juga berharap kepada Bapak Wali Kota dan pihak terkait segera memperbaiki lampu jalan demi kenyamanan dan keselamatan dari masyarakat, karena laporan ini sudah disampaikan sejak bulan puasa lalu ya, namun belum mendapatkan tanggapan. Pendengar, nanti kami akan tunggu Anda di program siaran Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, untuk Anda bisa menyampaikan berbagai informasi lagi bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
6: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
7: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
6: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
5: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
8: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

0: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Pendengar, pukul 8.28 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang akan terus menemani Anda tentunya di Tanjung Pinang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Tanjung Pinang sudah menggelar rapat persiapan pawai takbir dan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Tanjung Pinang tahun 2026. Dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang, Tamrin Dahlan. Dan pendengar, dalam arahannya, Tamrin menyampaikan bahwa rapat bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan pawai takbir dan sholat Idul Adha berjalan dengan tertib, aman, dan hikmat. Ia mengungkapkan adanya sejumlah masyarakat ya memberikan masukan terkait dengan rute pawai takbir agar tidak terlalu panjang. Salah satu usulan yang dibahas adalah memperpendek rute pawai, tidak lagi hingga Tugu Tangan kilometer 12, namun dialihkan menuju ke Terminal Sungai Carang, kemudian ke Bintang Center, dilanjutkan ke depan Lotus Jalan DE Panjaitan kilometer 9 dan langsung menuju rute finish. Masukan masyarakat ini tentu menjadi perhatian. Prinsipnya rute akan disesuaikan agar tetap representatif, aman, dan tidak menimbulkan kemacetan yang panjang. Ia meminta kepada Dinas Perhubungan untuk menyiapkan skema pengaturan lalu lintas secara matang sebelum pawai dimulai. Satpol PP agar fokus pada pengamanan kegiatan serta dukungan penuh dari Polresta Tanjung Pinang, baik pengamanan lalu lintas maupun pengamanan terbuka dan tertutup. Tidak hanya berlaku pada kegiatan pawai takbir, ia juga menekankan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang direncanakan dilaksanakan di dua titik, yaitu Lapangan Pamedan dan Lapangan Dewa Ruci. Ia juga menyampaikan bahwa Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Damansyah, direncanakan akan melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Dewa Ruci. Sementara Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjung Pinang, Irwan Yakub, menyampaikan kesiapan untuk personilnya dalam mendukung dua agenda besar tersebut.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan cek fakta yang kami lansir dari komdigi.go.id. Beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama hanta adalah agen teknologi nano modifikasi manusia. Dan faktanya klaim itu tidak benar. Dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus itu biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim dari Bill Gates, merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona, secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebutkan ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusrilizamhd, Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu dan menurutnya dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah dari Bapak Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Ia mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait dengan ijazah dari Jokowi. Sekian cek fakta.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Senang sekali ya untuk hari ini, edisi hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026, saya Rika Pertiwi yang menemani Anda dalam program siaran Halo RRI. Dan tentunya pendengar Halo RRI hadir ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bebas menyampaikan berbagai keluhan dan juga informasi Anda pendengar terkait dengan berbagai pelayanan dan juga fasilitas umum ya. Di line telepon kami 27100 serta di WA kami 0811-77-89830 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga pada hari ini pendengar, meskipun hujan ya masih turun tentunya di kota Tanjung Pinang dengan intensitas yang sedang, segala aktivitas kita di hari Jumat ini berjalan dengan lancar. Bagi yang sedang menikmati libur panjang, tentunya selamat menikmati momen santai Anda bersama dengan keluarga yang tersayang. Yang pendengar yang masih bekerja, selamat beraktivitas ya. Silakan untuk penelpon yang akan bergabung bersama dengan kami, kami akan terus nantikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan ya, sebelumnya pada Halo RRI edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, Bapak Herman atau juga Bapak Abdurrahman ya yang berdomisili di kilometer 8 mengeluhkan pelayanan di Puskesmas Mekar Baru karena namanya terlewat ketika antri berobat meskipun beliau datang sejak pukul 7.30 dalam kondisi yang kurang sehat. Nah, dalam penyampaiannya pada Rabu lalu pendengar, yang menilai petugas lalai karena baru menyadari kesalahan setelah dirinya komplain dan kemudian meminta maaf. Ia berharap Kepala Dinas Kesehatan Bapak Rustam dapat meningkatkan profesionalisme pelayanan di puskesmas tersebut khususnya terutama terhadap pasien yang sedang sakit. Nah, pendengar, hal itu ditanggapi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Bapak Rustam ya secara off air karena acara itu sudah selesai ya kemarin. Dan atas instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan Bapak Rustam, Kepala Puskesmas Mekar Baru Dr. Fitria Kemalasari memberikan klarifikasi dan juga penyampaian permohonan maaf setelah acara Halo RRI tersebut via telepon bersama dengan kami pendengar. Ya, pihak Puskesmas Mekar Baru menyampaikan bahwa laporan dari Bapak Herman telah langsung ditindaklanjuti dan berdasarkan data sistem yang mereka miliki, pasien atas nama Abdurrahman usia 65 tahun itu tercatat mulai dilayani pada pukul 8.41 waktu Indonesia Barat dengan antrian pasien sebelumnya berlangsung sangat berdekatan waktunya. Berikut kami putarkan statement dari Kepala Puskesmas Mekar Baru Dr. Fitria Kemalasari.
3: Izin Mas, kebetulan Pak Kadis langsung menindaklanjuti ke Puskesmas. Saya juga baru dapat informasinya. Jadi kita sudah cek datanya, Mas. Pasien yeah. itu atas nama Abdurrahman. Beliau atas nama Abdurrahman, umurnya 65 tahun. Kalau kita lihat di data kita, di sistem kita itu jam 8.41 pasien sudah dilayani. Kalau misalnya saya kan memang saya tidak melihat langsung versi di lapangannya ya. Tapi kalau misalnya kita menganalisa dari data yang kita punya, pasien sudah kita layani di pendaftaran itu jam 8.41. Sementara kalau misalnya menurut beliau sudah banyak pasien-pasien dilayani, kita memang ada dua versi. Kita kan memang sekarang pelayanan ada pendaftaran melalui mobile JKN ya Mas, mungkin sudah pernah didengar mobile JKN. Itu pasien-pasien datang mendaftar ke mobile JKN itu akan pasti segera langsung dilayani. Begitu mereka datang, mereka akan segera dilayani tanpa harus mengantri lama. Mungkin maksud Bapak itu yang dilayani pada sudah datang duluan langsung dilayani. Kalau saya lihat bapaknya datang jam 8.41, pasien yang sebelumnya kita layani itu jam 8.40, jam 8.37, jam 8.36, jam 8.33. Waktunya sangat-sangat rapat, itu kita sudah selesai dilayani. Kebetulan di beliau jam 8.41, jam setelah itu terakhir jam 8.51. Nah, saya tidak tahu mungkin maksud bapaknya pelayanan yang mana yang lama, tapi saya sudah konfirmasi juga ke petugas di lapangan. Yeah. Memang pada saat bapak itu terjadi, memang ada kesalahan, bukan kesalahan sih, mungkin gangguan sistem yang mana kita harus print dulu, print kertas pasien, kita serahkan ke petugas selanjutnya, baru ditindaklanjuti pada saat bapak ini kita layani. Mungkin pada saat itu terjadi gangguan sistem, jadi agak lama ngeprintnya. Petugas mungkin juga lupa untuk segera mengeceknya lagi. Akhirnya bapaknya nunggu marah-marah gitu, yeah, seperti itu. Yeah, saya, yeah, mungkin, saya juga minta maaf atas ketidaknyamanan sebagai kepala puskesmas. Saya juga minta maaf atas ketidaknyamanan. Ini jadi koreksi buat kami. Tapi kita sih berharap kalau misal memang kita juga tidak hanya 1-2 pasien yang komplain ya, mas. Mungkin komplain mungkin antreannya kok lama. Nama juga manusia pasti ada salahnya ya. Tapi kita juga menerima setiap pasien yang komplain. Kalau misal memang ada kesalahan dari kita, mungkin yang seharusnya urutan awal kita terpanggilnya lama, itu pasti akan segera kita dahulukan lagi. Ada saat kita sudah mengetahui tentang urutannya seperti itu.
4: Baik.
3: Tapi yang terakhir ini, saya memang minta maaf atas kepala puskesmas. Saya minta maaf. Ini jadi perbaikan yang pasti untuk koreksi kami ke depannya.
4: Oke.
0: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Baik, sudah kami putarkan statementnya tadi pendengar ya, dan pihak puskesmas menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan ke depannya, terutama dalam penanganan antrian dan respon terhadap keluhan pasien tadi. Baik, pendengar, untuk Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami, semoga nanti semoga Pak Herman mendengarkan ya informasi yang sudah kami putarkan tadi. Line telepon 2710 atau juga di 0811-77-89830 untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami dalam program siaran Halo RRI.

0: Pendengar, kami nantikan aspirasi Anda tentunya di line telepon kami 27100 dan juga di WA kami 0811 7789830. Halo RRI.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Herman masuk ya. Oke, gimana Pak Herman? Tadi mendengarkan?
1: Dengar.
0: Jadi gimana?
1: Apa yang kata tuh? Cuma sayang waktu itu dia sambil kerja tuh kalau ketangan bekerja mulut merumpi tak apa. Ini mulut aja merumpi, dia ngumpul-ngumpul, cuma tak bekerja. Jadi aneh, kertas yang untuk saya tuh untuk ke dokter tuh tak dikasih sama yang sebelah tuh. Jadi terus tertekan di titik di situ. Jadi saya menunggu lama-lama gitu kan. Nah, orang lain masuk datang langsung ke dokter. Lain masuk datang langsung ke dokter. Saya berjam-jam situ. Kita sakit. Kalau saya sakit, apa saya ke puskesmas kan? Nah, saya kesal di situ.
0: Iya,
1: jadi saya salingkan emosi. Sambil kertas itu saya robek-robek kan depan mereka. Itu aja. Nah, itu aja. Enggak ada. Oke.
0: Jadi gimana? Udah sehat sekarang?
1: Hah?
0: Sudah sehat?
1: Nggak, saya beli obat di kedai aja, saya pakai urut, beli obat kedai, saya jatuh di kamar mandi.
0: Oh, jatuh di kamar mandi.
1: Nah, pinggang kena.
0: Nah,
1: waktu subuh, Senin, saya mau ngambil air wudhu, licin kan? Nah, itu. Itu aja penyakitnya, pinggang saya kena, jatuh kan?
0: Jadi ada kurang?
1: Ya, alhamdulillah lah saya beli obat di kedai. Emosi saya terlebih-lebih kan ketat tuh.
0: Iya, baik Pak.
1: Oke lah.
0: Baik, terima kasih ya Pak Herman ya.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Herman ya dari Batu 8. Pak Herman suka pulang balik soalnya ya, 8 Batu tadi. Baik, semoga Pak Herman semakin sehat ya Bapak ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu Rika.
0: Selamat pagi. RRI. Pagi Pak Sony, silakan Pak Sony.
2: Ya, memang itulah kondisi pelayanan kita ya. Jadi ini perlu digaungkan juga, bagus sama Pak Herman. Agar mereka tahu dan bisa merubahnya. Karena masyarakat itu kan harus dilayani dengan baik. Jadi memang banyak kalau saya lihat pelayanan-pelayanan ini harus kita sampaikan ke Pak Wali Kota, Pak Gubernur, dan DPR. Agar dia tahu. Karena dia kan tak sempat turun ke lokasi.
0: Betul.
2: Tak turun ke kondisi sebenarnya seperti apa pelayanan pasien-pasien. Termasuk kalau orang-orang yang kritis itu di rumah sakit maunya dimasuk ke ICU. Tapi dibiarkan saja di UGD. Atau kalau yang sudah kritis betul, yang jantungnya sudah berhenti, itu kan ada alat pacu. Penekan jantung itu kalau di luar negeri kan dipacu gitu sehingga bergerak. Nah, itu tak ada
0: di ruangan
2: itu
0: ICU.
2: SOP-nya. Jadi ini sekedar masukan nih Mbak Rika.
0: Ya, Pak.
2: Jadi orang yang dikatakan sudah meninggal itu kalau baru berapa menit itu bisa dibantu lagi dengan alat pacu jantung yang ditekan di dadanya, dikejutkan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut masalah RT yang ada perampingan itu tadi ya. Satu RT itu mungkin ada berapa, minimal 200 kakak. Saya kira itu bagus juga, karena macam RT tempat kami ini kan, satu RT kami ini hanya berapa kakak, tak sampai 100. Itu yang pertama. Yang terus kadang-kadang, RT ini kan kadang-kadang tak ada kerja Mbak Rika. Harus cari inisiatif. Jadi kadang-kadang dilema juga. Satu sisi dia mengharapkan honor, sisi lain dia kadang-kadang RT ini kadang-kadang tak ada kerja. Jadi kan akhirnya pemborosan anggaran kan gitu. Kemudian seorang RT itu Mbak Rika
0: ya, Pak.
2: Harus memiliki kompetensi. Karena apa? Karena di berhubungan dengan pengesahan-pengesahan administrasi pertanahan kan, membuktikan legalitas seorang itu memiliki tanah. Nah, kalau dia tak memiliki itu tadi, dia berat sebelah. Nah, ini berbahaya. Contoh macam ada tanah keluarga kami di Batu Lapan. Seharusnya RT itu bisa memediasi Batu Lapan kelurahan Batu Sembilan. Tapi dia malah lari pula, malah tunjuk-menunjuk ke RT lama. Jadi kami pemilahan ini, ada orang pembelinya, jadi pembelinya bilang, Bapak berusaha nama RT loh, yang punya tanah siapa? Kan saya. Jadi saya minta izin dari RT, kan gila gitu. Jadi akhirnya tergantung masalah tanah keluarga kami itu ada. Gitu. Ini hal-hal seperti ini, RT seperti ini, nih, sepertinya tak layak jadi RT. Dia tak bisa mediasi dan tidak bisa membaca data. Yang seharusnya itu kan, pokoknya saya jadi RT, saya baca, ini tanah ini suratnya mana? Oh ini suratnya. Nomor berapa? Betul tak? Tanya kelurah, betul. Nah jadi coba ano ini, dicek betul kan. Sekarang betul tanah ibu kan? Ibu apa mau jual ya? Yaudah ibu, jual aja ini betul tanah ibu. Datang pembeli itu tanya ke RT, berarti RT itu sudah mengasut warga. Ini yang saya alami Mbak Rika ya.
0: Iya Pak.
2: Saya tak perlu sebutkan nama orangnya, mudah-mudahan didengar Pak Wali, mudah-mudahan dievaluasi lah ya tim macam gini. Tak perlu dipakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, terima kasih Pak Sony dari Jalan Sungai Jang tadi peringar ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya silakan di 27100 dan juga di 0811-77-89830 untuk yang akan menyampaikan berbagai informasi terkait dengan masalah pelayanan atau juga masalah fasum pendengar ya. Bersama dengan kami, jika ingin menanggapi untuk narasumber kami, kami persilakan langsung juga jika sulit masuk ya. Bisa chat aja dulu ya di WA kami 0811-77-89830 tadi. Oke, baik, tadi Pak Sony menilai keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan perlu terus disuarakan ya, agar ini menjadi perhatian pimpinan dan mendorong perubahan di lapangan tadi. Dan menurutnya pimpinan seringkali tidak mengetahui kondisi nyata pelayanan ya, karena tidak berada langsung di lokasi. Dan ia juga menyoroti pentingnya penanganan pasien kritis yang harus segera masuk di ICU tanpa tertahan di IGD, serta optimalisasi penggunaan alat pacu jantung tadi sampaikan oleh Pak Sony ya. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
3: Saya Maskur Tilawahyu.
0: Pak Maskur Tilawahyu. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, silakan.
3: Sehat Bu.
0: Insya Allah sehat. Bapak sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya Pak.
3: Hari ini saya sedang perjalanan menuju ke Gedung Juang BP3KR di Pelaut. Mungkin kita perlu mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Kepri.
0: Iya, Pak.
3: Bahwa hari ini adalah 15 Mei. Mengingatkan sejarah 15 Mei 1999 itu adalah tekad kita memperjuangkan lahirnya Provinsi Kepri yang kita sebut dengan Hari Marwah.
0: Iya.
3: Berhimpunnya masyarakat Kepri di satu titik di pelaut waktu itu dengan tekad melahirkan Provinsi Kepri. Hari ini perjuangan itu sudah berhasil. Kepri sudah berdiri sebagai provinsi, maka dari itu bersama-samalah kita memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, juga memberikan masukan ataupun kritikan kalau ada hal-hal yang kurang dalam pemerintahan ini, supaya tujuan awal kita membentuk Provinsi Kepri itu tetap dengan jalan yang benar. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Marwah bagi hari jihadnya kita, hari tekadnya kita melahirkan Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk Pak Maskur Tilawahyu, tokoh masyarakat kita tentunya ya. Oke, semoga selamat sampai ke tempat tujuan, dan tentunya untuk agenda peringatan Hari Marwah Kepri yang ke-24 ini berjalan dengan lancar tadi, kata beliau ya. Kita sebagai generasi muda jangan lupakan sejarah kita terkait dengan bagaimana perjuangan pada pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini peringat 24 tahun yang lalu tentunya ya. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
4: Betul, Bu Rika.
0: Iya.
4: Ini bebas ya, Bu Rika ya?
0: Bebas, bebas, Bu. Kalau halo RRI ya. Bebas.
4: Iya. Ini Ibu berapa hari itu yang lalu kan Ibu kan kurang sehat kondisinya. Mm-hmm. Jadi Ibu pergilah ke rumah sakit UGD ya, UGD RSUD. Jadi kan karena ibu ini kan berobatnya di puskesmas. Jadi ibu ini lupa mau minta rujukan ke dokter siapa. Terus ibu pergilah ke, ya.
0: Lupa minta rujukan ke puskesmas, langsung ke rumah sakit gitu.
4: Iya, jadi ibu nggak dengar di RRI. Kata dokter kemarin ada waktu acara di RRI, ibu harus jauh-jauh hari harus daftar dulu. Sebab di UGD itu penuh. Ruangannya itu kita menunggu ruangan mungkin agak lama lah bu katanya. Jadi ibu pergilah karena ibu ini panas sudah nggak kuat lagi. Bu Rita, ibu pergilah besok sholat subuh tuh. Hari apa ibu pergi gitu kan. Jadi saya bilang, bu kalau bisa saya ini ditangani lah bu. Saya nggak bisa tidur, saya bilang kadang badannya panas, kadang-kadang sejuk nanti. Ini perut ini nggak bisa makan, kalau makan sedikit aja mual ya, muntah. Jadi saya bilang, ya ibu lapor dulu ke BPJS. Jadi saya pergi sama bapaknya. Alhamdulillah dengan saya bilang, dengar juga saya di RRI sih, tapi ibu kalau lain kali, ibu harus ada dokter, misalnya ibu ada ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, jadi itu pun ibu harus melapor, jadi baru kita bisa rawat inap, bu. Nah, jadi saya bilang, udahlah begini aja, sus, dok, kalau bisa saya dirawat dulu lah. Jadi, alhamdulillah, ibu dilayani. Bagus juga lah sekarang di rumah sakit ini, umum, RSUD. Ya, saya mohonnya, ya. Gitulah setiap ada pasien yang memerlukan penanganan dalam keadaan darurat ya. Jadi saya pun berterima kasih kepada rumah sakit RSUD. Ibu pun ditangani, diambil darah, alhamdulillah. Sekarang ibu pun dah alhamdulillah bisa mudah-mudahan sehat seperti sedia kala. Itu aja masukan ibu atau pengaduan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sinta, semakin sehat ya. Tentunya Ibu Sinta tadi mengapresiasi pelayanan yang baik yang diberikan ya oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang ketika menangani pasien dalam kondisi yang darurat tadi disampaikan oleh beliau ya. Terima kasih tadi kata beliau untuk penanganan yang diberikan oleh tenaga medis di sana tadi. Baik pendengar, kita masih dalam program siaran Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk yang selanjutnya masih akan terus kami terima sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokader, sehat Bapak?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Rika. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib selama merawat anak saya semasa hidupnya, Mbak Rika.
0: Kenapa, Pak?
5: Anak saya barusan pagi tadi berpulang ke rahmatullah yang Mbak Rika besuk kemarin, Mbak Rika.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal di mana, Pak?
5: Di rumah sekarang, Bu, Mbak Rika. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah merawat dan membesuk anak-anak saya. Semoga menjadi amal baik kita semua, Mbak Rika ya. Dan termasuk Mbak Rika juga telah membesuk anak saya pada waktu rumah sakit. Semoga menjadi amal baik kita di alam dunia dan akhirat nanti, Mbak Rika. Saya tidak bisa berbanyak. Cuma saya mohon informasikanlah nanti dari berita duka anak saya Fitri, atas nama Fitri Rahayu binti Abdul Kadir, usia 32 tahun, meninggal pagi tadi jam 6.00, Mbak Rika. Itu aja, Mbak Rika, informasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami turut berduka cita ya untuk Pak Abdul Kadir yang putrinya meninggal dunia pada pagi tadi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Semoga keluarga diberikan ketabahan ya Pak ya. Amin amin ya robbal alamin.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kita masih dalam program siaran Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami tentunya turut berbelasungkawa atas meninggalnya putri dari pemerhati siaran RRI Tanjung Pinang, Bapak Abdul Qadir ya. Kita baru mendapatkan informasi dari beliau jika putri beliau yang sempat kemarin dirawat di RSUP Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau meninggal dunia ya pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tapi kami tidak mengetahui pendengar kapan beliau akan dimakamkan dan juga alamat dari Pak Abdul Qadir ya. Kami masih mencoba untuk menghubungi beliau bagi Anda yang ingin takziah tentunya. Pendengar, silakan untuk yang selanjutnya, kami masih akan menunggu atensi Anda di program siaran Halo RRI pada hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyampaikan berbagai informasi dan juga pelayanan atau juga apresiasi mungkin yang ingin Anda ucapkan akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kita. Pendengar, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Rika, Kak Deli.
0: Baik, silakan Kak Deli.
1: Tadi Pak Abdul Qadir lah ya.
0: Iya.
1: Sedih juga ya untuk keluarga Pak Abdul Qadir. Saya turut berduka cita ya Pak ya.

0: rasa kehilangan juga. Saya kenal sama beliau. Wah, Pak Kalung Karim tidak kenal dengan kami. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dan kesabaran. Karena orang yang kita sayangi pasti dia akan kembali lagi. Nah, Pak ya, jaga kesehatan, sabar ya Pak ya. Bisa keluarga juga, bisa almarhumah di sini hari ini Tuhan.
1: Amin, amin ya Allah, amin.
0: Marika.
1: Iya. Yeah.
0: Ini apa? Masa sekarang yang sembako sekarang ini ya naik betul harganya tuh.
1: Mm-mm, sembako naik.
0: Iya. Mm.
1: Contohnya
0: beras
1: apa?
0: Pun, sembako sekarang beras, minyak kaget juga kemarin belanja.
1: Mm-mm.
0: Naiknya bukan 1.000-2.000 sampai 7.000-10.000 naiknya.
1: Di mana belanjanya?
0: Dekat supermarket dekat.
1: Supermarket ya.
0: Di Kurnia kan. Kemarin kan tengok yang biasa kita cari minyak yang kita kan minyaknya enggak yang agak bagus sedikit kan kita nyari. Nah itu tak ada minyak itu. Yang ada minyak yang sekarang yang dibilang 2 kilo itu 32.000 sekarang sudah 43 loh. Ya itu. Begitupun beras juga yang kemasan 10 kilo itu. Itu sekarang udah naik kemarin 9.000 atau 10.000 kemarin tuh. Per kanteknya itu kan.
1: Mm-mm.
0: Jadi kemarin ya terasa juga sekarang kalau belanja itu belanja bulanan punya kan.
1: Mm-mm.
0: Naiknya saya bilang sama kawan-kawan juga ya kayak gitulah ya belanjanya sepenuhnya aja lah kita kan.
1: Iya.
0: Yeah. Ya yang penting terisilah dapur tuh. Kalau tidak ya dalam keadaan kayak gini juga kita apalagi cuaca hujan kayak gini kan susah. Itulah. Jadi kalau macam bumbu-bumbu sekarang tuh ya ada lumayan juga. Emang sudah naik. Kaget juga kemarin bisa kita beli kayak bawang merah Jawa itu 32. Kemarin 38. Jadi ya kita pun kadang kita dengar hari-hari teman-teman kita ini, ibu-ibu, bapak-bapak ini kadang-kadang yang ngomong masalah di sembako ini memang betul juga. Kadang ya kayak mana ya kayak kadang ngatur keuangan rumah tangga itu kalau nggak pinter-pinter kita ya kita bersyukur juga satu memang sudah nggak ada biaya anak sekolah ya.
1: Iya.
0: Sudah terlepas lah ya dibilang. Tapi ya kalau kadang kayak gini terus ya susah juga. Ya mudah-mudahan lah pemerintah bisa menurunkan harga sedikit aja seperti dulu ya. Jangan naikkan harganya banyak karena sudah terlalu banyak ini susah juga masyarakat nih.
1: Mm-mm.
0: Kemudian majalah pemerintah mendengarkan lah ya, Mbak Rima ya.
1: Baik, Kak.
0: Ya, makasih Kak Rika, selamat pagi.
1: Iya, terima kasih Kak Deli tadi ya di kilometer 5 bawah tadi bela sungkawa atas meninggalnya putri dari Pak Abdulkadir Fitri ya, dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga kesehatan, semoga almarhum diterima di sisinya pendengar. Kak Deli juga mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, bawang dan yang lainnya, dan yang menyebutkan harga minyak goreng saja sebelumnya sekitar 32.000 naik menjadi 43.000, sementara harga beras dan bawang juga mengalami kenaikan. Ia berharap pemerintah dapat mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan naiknya harga sembako ini ya. Pukul 9.43 menit waktu Indonesia Barat pendengar, kami masih akan terus menunggu atensi Anda tentunya di program siaran Halo RRI untuk hari ini Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 pendengar. Silakan untuk penelpon yang akan bergabung ya bersama dengan kami tentunya di lantelpon 27100, juga di WA kami 0811 77 89 830.

0: Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan terus menunggu atensi Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini di program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, 27.100, juga di 08.11.77.89.8.30 untuk Anda akan bergabung bersama dengan kami. Pendengar, kami sampaikan kembali ya berita duka yang datang dari pemerhati siaran kita RRI Tanjung Pinang, Bapak Abdul Qadir. Innalillahi wa inna ilahi roji'un, telah meninggal putri dari Bapak Abdul Qadir, Fitri Rahayu binti Abdul Qadir, meninggal dunia di usia 32 tahun di kediaman keluarga yang beralamat di kawasan kilometer 6 Tanjung Pinang, Simpang Batu 6, depan Masjid Anasriyah, samping fotokopi Azizi. Pendengar, meninggal dunia pada pagi ini Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, direncanakan akan dimakamkan setelah pelaksanaan sholat Jumat di pemakaman umum Batu 7 Tanjung Pinang. Ya, semoga keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan almarhum diterima di sisinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pendengar sekaligus kami undur diri dari program siaran Halo RRI. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung tentunya bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di program Halo RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
1: Iya, Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan di kesempatan siang hari ini, di pagi menjelang siang untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, bersama saya Ardian Huta Barat. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas hari ini ya, kami ucapkan selamat beraktivitas. Dan bagi Anda yang sedang menikmati suasana liburannya bersama keluarga, kami juga ucapkan selamat menikmati suasana long weekend Anda bersama keluarga. Semoga bermanfaat ya untuk Anda yang sedang menjadikan momentum ini sebagai momentum untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Baik, pendengar, kami sampaikan berita keluarga dari Bapak Abdul Qadir, beralamat di Simpang Batu 6, depan Masjid Anasria, samping Fotokopi Azizi, Tanjung Pinang. Isi berita keluarga, telah berpulang ke rahmatullah Fitri Rahayu binti Abdul Qadir. Fitri Rahayu binti Abdul Qadir, putri dari pemerhati siaran RRI Pro 1 Tanjung Pinang, pada hari ini Jumat 15 Mei 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi. Saat ini almarhumah disemayamkan di rumah kediaman keluarga di Simpang Batu 6, depan Masjid Anasria samping Fotokopi Azizi Tanjung Pinang. Dan almarhumah akan dimakamkan di pemakaman umum kilometer 7 Tanjung Pinang setelah sholat Jumat. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kami seluruh karyawan, karyawati, dan juga pimpinan RRI Tanjung Pinang juga turut berduka cita atas berpulangnya keramatullah putri dari Bapak Abdul Qadir, pemerhati Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Pendengar, hidup bersih dan sehat merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Pola hidup bersih dan sehat tidak hanya berdampak pada kesehatan pribadi, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan yang bersih mampu mencegah penyebaran berbagai penyakit, meningkatkan kenyamanan serta menciptakan masyarakat yang produktif dan sejahtera. Dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sebagaimana semangat astacita Presiden, edukasi hidup bersih dan sehat menjadi langkah penting untuk membangun generasi yang kuat, sehat, dan berdaya saing. Pola hidup bersih dan sehat tentunya memiliki banyak manfaat, diantaranya mencegah penyebaran penyakit menular seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernafasan, meningkatkan kualitas hidup lingkungan tempat tinggal Anda, membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, mengurangi biaya pengobatan akibat penyakit, dan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam bekerja dan belajar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Riz Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pendengar, hidup bersih dan sehat dapat dimulai dari kebiasaan yang sederhana, seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Kebiasaan ini terbukti efektif dalam mencegah penyebaran kuman dan penyakit. Selain itu, masyarakat juga perlu dibiasakan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air serta melakukan gotong royong secara rutin. Lingkungan yang bersih akan membantu mengurangi risiko penyakit seperti demam berdarah, diare, dan infeksi saluran pernafasan. Selain menjaga kebersihan lingkungan, pola makan sehat juga menjadi bagian penting dari hidup bersih dan sehat. Konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan makanan yang mengandung protein sangat dibutuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga perlu mengurangi konsumsi makanan sehat siap saji dan minuman yang mengandung gula berlebihan. Di samping itu, olahraga secara rutin perlu dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, senam bersama, atau bersepeda dapat menjadi pilihan yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Penerapan hidup bersih dan sehat tidak dapat dilakukan secara individu saja, melainkan membutuhkan kerjasama antara masyarakat, keluarga, sekolah, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan kesehatan, menyediakan fasilitas sanitasi, serta mendukung program kebersihan lingkungan. Sementara itu, untuk keluarga dan lingkungan sekitar, berperan dalam membentuk kebiasaan hidup sehat dan juga bersih sejak dini, dengan adanya kesadaran dan kerjasama bersama, pola hidup bersih dan sehat dapat menjadi budaya yang terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat. Informasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan, pola makan sehat hingga pencegahan penyakit kini dapat diakses dengan mudah melalui media sosial, radio, televisi maupun kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat. Pemanfaatan teknologi secara positif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat. Namun, masyarakat juga perlu bijak dalam menerima informasi kesehatan agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya atau hoax. Kesadaran hidup bersih dan sehat juga memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas lingkungan sosial. Lingkungan yang sehat akan menciptakan hubungan masyarakat yang lebih harmonis, karena warga memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Kegiatan kerja bakti, penghijauan, dan pengelolaan sampah secara bersama-sama dapat memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, anak-anak dapat tumbuh dengan baik, aktivitas belajar menjadi lebih nyaman, dan produktivitas masyarakat pun menjadi meningkat.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Bu Rani, ada apa Bu?
0: Ini Pak, saya mau minta tolong dong.
1: Minta tolong apa Bu?
0: Ini, kan beberapa hari ini hujan dan angin kencang Pak. Saya minta tolong supaya pohon yang di dekat lapangan itu ditebang aja Pak. Saya yang rumahnya di dekat sana kan jadi was-was, takut pohonnya tumbang kalau ada angin kencang lagi.
1: Oh, pohon ya Bu, benar juga sih. Makasih ya Bu, sudah menginfokan ke saya. Nanti saya koordinasi dengan Pak RW ya Bu, untuk bantu urus supaya pohonnya segera ditebang.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar untuk selanjutnya akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mascagliano yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonfirmasi versinya menjadi gol.
0: Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Neverdance.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Masters 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
6: 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Teratsakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: When we see that one team don't have nothing to lose, coach will to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup banyak, Persebaya melakukan upaya di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan sesi kedua di Korea. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Piala Indonesia tahun ini karena sementara sudah degradasi ke kedua tapi itu bisa terlalu sulit karena nanti bisa saja menurunkan pemain-pemain yang tadi lulus dan tahun ini lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Bukan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sejarah Harupat, Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzarul Malayan mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. EKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzarul Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama, walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elit FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menembus kesalahannya. Yang berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya mencetak transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi Mbak, anakku ini nangis, rewel baik lho.
0: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
0: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahu lah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
0: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
0: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh. Ojo to Bu, piye kok anakku sopo sing openi?
0: Nah ya, mulut to Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, kami informasikan untuk tanda waktu sholat fardu Jumat untuk kaum muslim, muslimin, dan sholat fardu zuhur untuk muslimah pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk siaran khotbah dan sholat Jumat juga kami akan siarkan secara langsung dari Masjid Raya Nur Ilahi Dompa, Tanjung Pinang dengan selaku imam K.H. Mansur Abdullah Eski dan khotib Ustadz Duduy Syadullah SPD. Dan sebagai panduan waktu untuk Anda saat sekarang pukul 11.28 menit waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, long weekend atau akhir pekan ya, atau di masa-masa libur seringkali menjadi waktu yang paling dinanti setelah melewati hari-hari penuh dengan aktivitas. Bagi banyak orang, misalnya mulai liburnya tuh hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ini adalah kesempatan kita untuk beristirahat, melepas penat sekaligus mengisi ulang energi sebelum kembali menghadapi rutinitas. Namun tanpa perencanaan yang baik, akhir pekan justru bisa berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat yang berarti. Mengisi akhir pekan secara produktif bukan berarti harus terus bekerja atau menjalani aktivitas berat. Produktif dalam konteks ini adalah memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang memberi nilai tambah bagi diri sendiri, baik secara fisik, mental maupun emosional. Misalnya, memulai pagi dengan olahraga ringan seperti jogging, bersepeda atau sekadar berjalan santai, dapat membantu tubuh tetap bugar, pikiran pun menjadi lebih segar. Mengutip dari halodoc.com, waktu luang adalah periode bebas dari kewajiban atau tugas rutin, memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kegiatan sesuai keinginan. Pengelolaan waktu luang yang efektif dapat berdampak positif bagi Anda di berbagai aspek kehidupan. Secara umum, mengisi waktu luang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, mental, dan fisik. Dan informasi tadi pendengar dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, tanda masuknya sholat fardu Jumat untuk kaum muslimin dan sholat fardu zuhur untuk kaum muslimah. Pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ومسلمين رحمكم الله pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan Allah nikmat karunia yang begitu banyak. Salah satu cara terbaik menyikapi nikmat ini adalah dengan mensyukurinya terus menerus selagi kita masih diberikan nikmat usia, apalagi di usia-usia sehat. Berbeda dengan sudah sakit, kita pun terbatas melakukan aktivitas amal ibadah yang lain. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat pada diri saya sendiri dan juga seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa ini Allah sudah menjamin nanti ketika di hari kemudian akan ada keselamatan yang sejati, yaitu masukannya pada surga jannatul amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan tema khutbah ini, yaitu Habib dan Tabib, merujuk pada dua hadis qudsi. Allah berfirman, da'uni wa khalki fa intabu ilayya fa ana habibuhum wa illam yatubu fa ana tabibuhum, yang artinya biarkan aku dan ciptaanku, jika mereka bertaubat kepadaku maka aku kekasih mereka, jika mereka tidak bertaubat maka aku tetap tabib mereka. Dalam riwayat lain Allah berfirman, masih dalam hadis qudsi, da'uni wa khalqi falau khalaqtumuhum rahimtumuhum, artinya biarkan aku dan ciptaanku, seandainya kalian yang menciptakan mereka tentu kalian akan menyayangi mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum saya lebih jauh terangkan terkait dengan hadis kursi ini, terlebih dahulu saya ingin menyinggung sedikit salah satu asmal husna, yaitu Ya Ghaffar, artinya mengampuni atau menutupi. Ghaffar, Ghafur, Ghafir berasal daripada kata Ghaffaro, yang menutupi. Ghafur memiliki makna Allah berulang kali menutupi. Sedangkan Ghaffar, Allah maha
1: besar cara menutupi. Apa yang Allah tutupi daripada kita? Menurut Imam Al-Ghazali ada tiga. Yang pertama adalah yang Allah tutupi sampai saat ini. Jasmani kita menutupi apa yang ada di dalam badan kita, tubuh kita. Kita tahu dalam tubuh kita macam-macam, ada kotoran, mohon maaf, ada lemak, ada darah dan lain sebagainya. Sampai saat ini Allah masih tutupi. Tidak ada orang lain yang bisa melihat kecuali dalam hal-hal tertentu, misalkan operasi segala macam. Yang kedua yang Allah tutupi dari diri kita adalah isi hati kita. Siapa yang tahu ketika kita berbicara dengan orang lain, tiba-tiba orang lain yang kita ajak bicara mengetahui isi hati kita, bahwa kita tidak menyukai mereka, tidak menyukai dia, pasti kita akan merasa malu. Yang ketiga yang Allah tutupi dari diri kita adalah dosa-dosa kita. Semua maklum bahwa kita memiliki dosa, baik dosa yang sengaja ataupun tidak, dosa yang besar ataupun tidak, sedikit kecil, ataupun dosa yang nampak ataupun tidak. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, apalagi kita hidup di zaman yang serba canggih, serba terbuka, kita hari-hari bisa melihat berita, baik di sosial media ataupun di TV, televisi, atau media cetak, ada saja berita-berita yang menyangkut dengan aib-aib seseorang, ataupun kesalahan-kesalahan seseorang, menyangkut dosa, menyangkut yang lainnya. Ada misalkan salah satu pejabat terkena OTT, itu adalah dosa yang sebagian kecil Allah nampakkan. Bagi yang memiliki ataupun yang merasa dirinya banyak dosa, banyak kekhilafan, banyak aibnya yang orang lain tidak tahu, semestinya harus bersyukur dan terus-terus bertobat, sehingga Allah akan terus-menerus menutupi aib-aib kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada tema tadi, yaitu Habib dan Tabib yang ada dalam hadis kudsi tadi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah, biarkan aku dan ciptaanku, jika mereka bertaubat kepadaku, maka aku kekasih mereka. Yang kedua, jika mereka tidak bertaubat, maka aku tetap tabib mereka. Apa yang disebut kekasih di sini adalah, Habib itu kekasih, kekasih Allah. Siapa saja yang beriman kepada Allah, yang bertaubat, itu otomatis Allah jadikan kekasih. Dan barang siapa yang masih ataupun belum bertaubat, Allah anggap sebagai dokter, penyembuh atas segala penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jasmani dan lain sebagainya. Itu Allah sebagai tabib, sebagai dokter yang bisa menyembuhkan. Hadis kudsi yang kedua adalah, biarkan aku dan ciptaanku, seandainya kalian yang menciptakan mereka, tentu kalian akan menyayangi mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dua hadis ini saling melengkapi. Allah tampil sebagai Habib, kekasih bagi hamba yang bertaubat, dan tabib, dokter bagi hamba yang belum bertaubat. Kaum muslimin perhatikan redaksi hadis ini ataupun hadis kudsi ini, Allah tidak sekedar berkata, jika mereka bertaubat, aku ampuni. Akan tetapi, jika mereka taubat, aku kekasih mereka. Ampunan menghapus dosa, tapi kekasih menandakan kedekatan, keintiman, dan cinta yang melimpah. Inilah puncak rahmat Allah SWT. Taubat mengangkat hamba bukan hanya dari kegelapan dosa, tetapi menuju pelukan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana jika seorang hamba tak segera kembali atau tidak bertaubat, belum bertaubat? Allah tidak meninggalkan mereka. Dia tetap berkata, jika mereka tidak bertaubat, maka aku tabib mereka. Syekh Syarawi Mutawalli Asy-Syarawi menegaskan dalam penjelasannya, yaitu berkaitan dengan hadis qudsi ini, inilah bukti bahwa rahmat Allah tidak pernah terputus bahkan kepada mereka yang masih bergelimang dosa. Allah memperlakukan mereka seperti dokter yang sabar memberi obat berupa ujian, musibah, kesempitan rezeki, bahkan sebaliknya kekayaan yang melimpah. Allah juga itu uji apakah dia bisa bersyukur atau tidak, atau kesadaran mendadak agar jiwa kembali sehat. Ada at-taubah namanya, at-tawab, dalam Asmaul Husna juga dikatakan bahwa Allah tidak hanya menerima taubat, akan tetapi Allah memberikan jalan menuju taubat, yaitu dengan cara memberikan musibah ataupun sejenisnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kedua riwayat ini sama-sama dibuka dengan seruan da'uni wa khalqi, biarkan aku dan ciptaanku. Teguran halus agar kita berhenti menjadi hakim atas sesama manusia. Logikanya adalah sederhana. Siapa yang menciptakan pasti mencintai. Jika manusia saja seandainya bisa menciptakan, tentu ia akan menyayangi ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, tentu kasihnya jauh melampaui segalanya. Lalu mengapa kita tega mencaci, menghakimi seakan kita yang menciptakan mereka? Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.

La ilaha illallah. Subuh yang tadi lu sempurnakan sob terus. Sobro. Allah.

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Polresta Tanjung Pinang membongkar operasi judi online di rumah kontrakan. Peringatan Hari Marwah dimaknai sebagai bentuk perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama, Polresta Tanjung Pinang membongkar operasi judi online di rumah kontrakan sebanyak 4 pelaku diamankan beserta barang bukti.
1: Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9 yang dialihfungsikan sebagai pusat operasional judi online. Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan 4 operator berinisial MRH, RA, YAP, dan SA yang tengah mengelola layanan live chat. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel menyatakan, para pelaku berperan sebagai layanan pelanggan untuk membantu pemain yang mengalami kendala teknis. Sejumlah barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 ponsel, serta berbagai tangkapan layar aktivitas perjudian turut disita dari lokasi kejadian.
2: Dan mereka melakukan permainan tersebut dengan cara mereka membuka aplikasi judi online, kemudian mereka melakukan live chat. Gunanya untuk apa? Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar permainan tersebut.
1: Para operator ini diketahui telah mengelola sedikitnya 12 situs judi online selama 5 bulan terakhir sejak Desember 2025. Atas pekerjaan tersebut, setiap pelaku menerima upah bulanan sebesar 5 juta rupiah, serta bonus tambahan mencapai 11 juta rupiah jika bekerja lembur. Polisi saat ini sedang memburu seorang penyedia dana berinisial AS yang diduga kuat berada di luar negeri. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan ini terkoneksi secara internasional, mengingat salah satu pelaku memiliki pengalaman kerja serupa di Kamboja.
2: Melakukan aktivitas di luar jam, dia mendapatkan bonus sampai bisa dengan 10 sampai dengan 11 juta. Yang mengaji ada user berinisial AS, saat ini berada di luar negeri.
1: Keempat tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Selain pidana kurungan, mereka juga menghadapi tuntutan denda material dengan nilai mencapai 10 miliar rupiah. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Marwah Rakyat Kepulauan Riau yang jatuh pada tanggal 15 Mei dimaknai sebagai bentuk perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
3: Peringatan Hari Marwah Kepulauan Riau pada 15 Mei dimaknai sebagai peneguhan martabat daerah sekaligus refleksi perjalanan panjang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Momentum ini dipandang penting untuk mengingat kembali tujuan awal pemekaran demi kesejahteraan masyarakat. Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Datuk Syahri Bobo, menjelaskan bahwa tanggal tersebut menandai lahirnya Provinsi Kepri melalui proses yang tidak sederhana. Ia menilai keberhasilan itu merupakan buah dari kebersamaan tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan, pemangku adat, dan masyarakat. Antusiasme masyarakat saat pembentukan Provinsi Kepri menjadi energi moral yang masih relevan hingga kini. Semangat itu harus terus dihidupkan agar arah pembangunan tetap sesuai dengan cita-cita awal.
4: Di dalam proses berjalannya, alhamdulillah sudah banyak perubahan-perubahan yang signifikan, sudah banyak peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga tahun yang lalu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sangat signifikan. Ini menandakan bahwa keberhasilan para pendahulu kita di dalam proses pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini mempunyai hajat dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
3: Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi indikator bahwa tujuan pemekaran untuk kesejahteraan mulai terwujud. Peringatan ini juga menjadi ruang evaluasi bagi seluruh elemen daerah. Dengan refleksi yang jujur, masyarakat dapat menilai capaian sekaligus tantangan ke depan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hari Marwah Provinsi.
0: Di Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau ke-24 tahun 2026, Ketua Umum BP3R Provinsi Kepri Husdrin Hood menyoroti berbagai aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat.
5: Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat kembali visi-misi pembentukan Provinsi Kepri. Di Hari Marwah Provinsi Kepri ke-24 tahun 2026, Ketua Umum BP3KR Provinsi Kepri, Husdrin Hood, menyoroti berbagai aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Mulai dari kesejahteraan masyarakat yang masih belum terpenuhi, hingga berbagai kebijakan yang belum berpihak kepada pemerintah Provinsi Kepri yang menjadi penghambat kesejahteraan di Kepri.
6: Namun demikian, kita melihat ada hal yang memperlambat kemakmuran, memperlambat kesejahteraan karena kita tidak prioritaskan. Contohnya di bidang pengangguran. Setiap bulan orang-orang Kepulauan Riau ini, terutama Karimun dan sekitarnya, Batam, pesisir itu mencari pekerjaan ke Malaysia sampai 5-6 ribu orang setiap bulan. Kemudian juga beberapa katakanlah usaha-usaha maritim yang semestinya kita ini 98% laut, kita mesti ada pusat industri maritim. Tapi sampai sekarang belum terwujud. Kali ini kami akan membuat semacam suatu maklumat nanti akan dibacakan pada 15 Mei 2026 di Gedung Juang BP3KR tentang harapan-harapan kami kepada pemerintah, tidak hanya Kepulauan Riau tapi pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Sebab kita sebagai negeri maritim, kita sebetulnya punya hak mendapatkan bagi hasil labu kapal, labu jangkar. Tapi sampai hari ini dipersulit oleh pusat.
5: Sekretaris Kesbangpol Provinsi Kepri, Aludin Andi, menyebut baik langkah yang dilakukan oleh BP3KR di momentum Hari Marwah ke-24 Kepri. Menurutnya terkait dengan kebijakan pengelolaan laut hingga labu jangkar, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan itu. Namun hingga saat ini belum ada sinyal positif dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.
7: Kait dengan labu jangkar ini emang sudah diperjuangkan dari zamannya almarhum Pak Sani ya, termasuk Tahu Jirin juga memperjuangkan ini BP3KR, tapi sampai sekarang belum ada sinyal positif dari pusat untuk ini. Potensi yang di kita ini sangat besar sebenarnya. Jirin terkait otonomi, tapi otonominya setengah hati kita ini mendapatkannya. Kita punya kewenangan di laut 0-12 mil, tapi tidak ada satupun pajak yang di laut itu yang masuk ke daerah kita, Kepri. Hampir seluruh 40 pajak di laut itu labu jangkar itu, tidak ada satupun yang masuk kita. Semuanya PNBP ke pusat. Ini sangat miris sebenarnya. Makanya perlu penyuaraan ini. Penyuaraan itu dari sisi pemerintah kan kita dengan dari sisi pemerintah. Tapi betul suara-suara dari pejuang kita ini penting agar menyuarakan ini agar segera terrealisasi. Paling tidak tengahnya lah kita dapat. Atau kalau tidak bagi hasilnya diperbesar.
5: Lebih lanjut Andi mengatakan untuk pembangunan industri perikanan memang hingga saat ini belum ada di Kepri. Dalam membangun industri perikanan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dengan anggaran yang ada di Kepri tentunya tidak mencukupi, sehingga perlu kolaborasi bersama dari pemerintah pusat. Namun ini memang sudah menjadi target dari pemerintah Provinsi Kepri dengan blueprint ekonomi biru Provinsi Kepri terkait hilirisasi kelautan. Sementara berhubungan dengan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Kepri, berbagai program telah dilakukan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura untuk menyentuh masyarakat, sesuai dengan visi-misinya mewujudkan masyarakat Kepri yang makmur, maju, dan merata. Terkait pemberian anak-anak tempatan untuk kesempatan kerja juga sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri melalui prioritas tenaga kerja di Kepri di proyek strategis seperti di KEK Kalang Batang, di industri Batam, dan lainnya. Reporter Videoti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepri menjelang 25 tahun Hari Marwah Kepri pada 2027 mendatang.
8: Dalam rangka menyambut 25 tahun Hari Marwah Kepri pada 2027, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau GMBP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Buku tersebut nantinya akan dibagikan ke sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami sejarah daerahnya. Ketua GMBP3KR Basyaruddin Idris mengatakan, selama ini masih banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui proses panjang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya dokumentasi sejarah yang lengkap. Basyaruddin menjelaskan, penyusunan buku tersebut turut melibatkan mantan aktivis mahasiswa dan pejuang pembentukan Kepri dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Padang. Nantinya buku tersebut akan dibagikan ke sekolah, perpustakaan, hingga perguruan tinggi menjelang 25 tahun Hari Marwah.
9: Harapan kami buku ini harus dibuat menjelang 25 tahun tahun depan. Dah buku ini akan dikemas baik-baik dan akan dibagikan kepada seluruh perguruan tinggi, perpustakaan, dan sekolah-sekolah.
8: Basiruddin berharap generasi muda Kepri dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak lagi soal pembentukan provinsi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan semangat perjuangan para tokoh dan mahasiswa pada masa pembentukan Kepri harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga dapat terus menjaga marwah daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepri. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Satpol PP Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan Game Zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa izin lengkap.
10: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan Game Zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa mengantongi izin lengkap. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan, penyegelan dilakukan setelah pihak pengelola belum dapat menunjukkan dokumen izin yang telah tersertifikasi oleh pejabat berwenang melalui PTSP. Menurut Sumadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2019. Tentang izin keramaian dan hiburan. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihak pengelola telah diberi teguran dan kesempatan untuk mengoperasikan mesin tanpa melakukan aktivitas komersial sambil melengkapi dokumen perizinan. Namun setelah dilakukan pendalaman ditemukan aktivitas komersial masih berlangsung. Dan atas dasar itu, Satpol PP menerapkan sanksi administrasi berupa penyegelan mesin hingga seluruh izin dinyatakan lengkap dan tersertifikasi.
11: Jadi sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi sementara ini kita segel mesinnya biar tidak bisa beraktivitas sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang ketertiban umum, yaitu Pasal 1 dan Pasal 3 tentang izin keramaian, hiburan malam, hiburan ketangkasan. Jadi jelas di situ kita melakukan penegakan perda di sini didampingi oleh pihak Polres Bintan, oleh Pak Kasatreskrim, PTSP Provinsi Pak Putu, dan PTSP Kabupaten Bintan, Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kami bersama Satpol PP Provinsi mendampingi kami.
10: Sumadi menambahkan pengelola sempat menunjukkan dokumen nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission, namun statusnya masih belum terverifikasi. Penyegelan akan dibuka setelah ada konfirmasi dari PTSP Provinsi bahwa izin usaha Game Zone tersebut telah lengkap dan sah untuk beroperasi. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Setelah berhasil melaksanakan program konservasi penyu, Bintan Resort terus komitmen untuk melestarikan alam yang berkelanjutan, yakni dengan menanam mangrove.
12: Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Bintan Resort kembali mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan aksi nyata konservasi alam. Upaya pelestarian lingkungan tersebut sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem di kawasan wisata Lagoy. Adapun program pelestarian lingkungan ini dengan melakukan penanaman ratusan bibit batang mangrove di kawasan pelabuhan Bandar Bintan Trani BBT Lagoy 4 hari lalu. Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing mengatakan penanaman mangrove di kawasan pariwisata ini sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan. Ini merupakan bagian dari strategi penebusan emisi karbon. Karena itu, penanaman mangrove ini menjadi inisiasi penting untuk mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Mengingat sejumlah event bertaraf internasional kerap diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy, penyelenggara menyadari bahwa setiap acara atau event pariwisata integral pasti menghasilkan jejak karbon.
13: Kita melakukan penanaman 143 mangrove ya, yang ditanam secara koloni, dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan.
12: Menurut Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing, integrasi antara kegiatan pariwisata dan lingkungan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di kawasan pariwisata Bintan. Sebelumnya, dukungan serupa juga telah diberikan terhadap program konservasi penyu melalui rangkaian acara yang telah berjalan. Melalui aksi ini diharapkan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir demi masa depan lingkungan yang lebih hijau. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polresta Tanjung Pinang membongkar operasi judi online di rumah kontrakan. Peringatan Hari Marwa dimaknai sebagai bentuk perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Demikian rangka informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kami informasikan nanti pendengar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran request lagu-lagu hits ya di era tahun 2000 hingga 2020-an ya. Dan untuk itu sebelum kita ajak Anda, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Persada Indonesia. Kami akan hadirkan terlebih dahulu ya dengan beberapa sajian lagu-lagu selingan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acaranya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali berjumpa di acara Persada Indonesia bersama saya Ardian Huta Barat. Dan saya ucapkan selamat siang untuk Din 78, salam kenal dan persahabatan selalu dari RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, selamat siang buat seluruh all crew ya, all crew RRI Banjarmasin ya, khususnya kepada Pro 1 ya. Kemudian juga Kak Cahaya, juga Pak Heri Musoroni ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih yang ingin saya sapa dahulu ya. Ada Bang Jardin ya. Baik, sukses selalu Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian juga Kak Meka Batam ya. Ada siapa lagi nih? Oke, Mas Theodorus Yudhistira ya. Dan juga buat Kak Don Biset, waalaikumsalam Kak ya. Salam Jumat, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Salam dari sahabat Johor Bahru, selamat bertugas, terima kasih. Dan yang ingin bergabung bersama kami untuk request kita lagu-lagu Indo ya, silakan di line telepon 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830. Iya, dari Kak Cahaya katanya senangnya disebut ya. Iya, Kak Cahaya sukses selalu ya. Baik, terima kasih Kak Cahaya. Kak Cahaya domisilinya di mana nih? Mungkin tadi saya sempat lihat ya, alamatnya di Perumahan Citra Pelita 5. Oke, deket dong sama saya di Citra Pelita 8. Oke, kita langsung saja menuju ke Kijang ya. Selamat siang Persada Indonesia.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Persada Indonesia. Wah, jauh-jauh dari Kijang.
3: Iya,
2: sudah reda. Aku masuk lab. Sudah reda hujannya di sana, Madani?
3: Dari pagi hujannya, hari ini bereda sedikit-sedikit.
2: Berarti hujannya merata ya?
3: Ya, berarti merata. Lokasinya masih merata, Mas Ardian.
2: Iya. Baik, kalau begitu lagunya Mak Dani.
3: Lagunya Tak Mungkin Bisa Tak, Mas Ardian?
2: Tak Mungkin. Itu Tak Mungkin kan nostalgia ya.
3: Oh iya, bisa apa tidak? Kalau nggak bisa?
2: Iya, bisanya malam. Sekarang nggak bisa.
3: Jadi apa yang sudah
2: Yang ada di playlist kita di sini ada beberapa. Yang pertama ada dari Noah dengan Ku Katakan Dengan Indah. Kemudian juga ada Luka.
3: Itu aja.
2: Itu aja lah. Oke, dari Noah ya. Ku Katakan Dengan Indah. Yeah. Silakan salamnya singkat saja Mak Dani ya. Siapa tahu nanti banyak yeah. Telepon kita yang mau gabung nih. Silakan.
3: Iya. Yeah. Salam-salamnya yeah. Buat terutama buat Mas Ardian, selamat bertugas. Yeah. Semoga sehat.
2: Baik, semoga terima kasih.
3: Ini tak lupa juga buat ini lagi di rumahnya Mbak Eva ini.
2: Oh iya, salam buat Mbak Eva ya.
4: Iya nih, saya lagi nengok live Mas Ardian nih.
3: Lagi lihat tok-tok.
2: Oh, lagi lihat tok-tok ya.
3: Lagi lihat ketok-toknya Mas Ardian
2: deh bilang. Ketok-ketok, tapi jangan
3: buka.
2: Oke.
3: Mak Dani lihat buka telepon, dia lihat buka tok-toknya Mas Ardian lah Mak Dani.
2: Oh gitu. Iya, jadi sambil dengar sambil nonton ya. Luar biasa.
3: Salamnya buat Nabung Aye, buat Bunda Sulami.
2: Baik.
3: Bile, Kak Berlian, Bunda Permata. Buat satu untuk semuanya tanpa terkecuali ya Mas Ardian ya.
2: Baik.
3: Oke Mas Ardian, dilanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Dani ya. Oke, line telepon dahulu ya. Persada Indonesia, selamat siang.
5: Halo, Persada Indonesia.
2: Wah, ini jauh-jauh dari Jambi sepertinya ya.
5: Iya, apa oh, kabarnya iya. Bang Ardian?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kalau Bang Hamzah Yusuf, apa kabar?
5: Alhamdulillah, baik.
2: Baik ya.
5: Cuma cuacanya sudah mulai mendung.
2: Oh, baru mendung. Jadi belum turun hujan? Ya, belum turun. Sedari tadi ya, pagi tadi belum ya?
5: Dari pagi tadi panas.
2: Oh, panas ya.
5: Pukul 12. Sekarang sudah mulai mendung.
2: Mudah-mudahan ya turun hujan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala ya.
5: Iya, benar.
2: Iya. Oke, untuk edisi siang hari ini barangkali ada lagu pilihan atau kami sebutkan lagu-lagunya?
5: Lagu pilihannya Hati Yang Kecewa.

0: di tempat terkecuali dari hal terbaik. Selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu ya.
1: Iya, oke. Bang Hamzah, kita lagu Nafa Urba hanya beberapa koleksi saja ini.
0: Iya.
1: Yang ada di sini yang terbaca, tiada dusta di hatiku, hatiku bagai di sangkar emas.
0: Oh, tiada dusta bagiku.
1: Sama, oke, ya itu saja yang kita baru ada.
0: Ada ya.
1: Yang tadi judulnya apa?
0: Kalau yang tadi judulnya Hati Yang Kecewa.
1: Hati Yang Kecewa. Nanti kita tunggu, kita lihat dulu ya. Ada nggak lagunya Hati Yang Kecewa nanti ya? Baik. Ya. Itu nanti kita carikan lagunya ya.
0: Ya, salam-salamnya sudah diwakili dengan Mama Dani tadi, semua pentro satu tempat sesuai
1: untuknya bangkitan.
0: Ya. Selamat siang, selamat musiknya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hamzah Yusuf tadi ya, di Jambi ya. Oke, ini tadi dari Kak Sahra Libra. Waalaikumsalam ya Kak Sahra Libra ya, selamat bergabung ya. Untuk Kak Don Bisset ini lagu yang Kurela Kehilangan, dari siapa penyanyinya ya. Kemudian juga Cutrani Auliza, Bang, kita cek dulu ya siapa penyanyinya, apakah penyanyi Indonesia atau oke, kalau Cut ini biasanya dari Indonesia ya, karena Aceh ya sepertinya ya. Kemudian juga request kemana, requestnya boleh di sini di live dan juga bisa melalui line telepon ya di 0771 27 100, dan juga di 0811 7789830 ya. Oke, Mak Dani, waalaikumsalam. Ini hadir Mak Dani. Oke, tadi sudah nelpon, sekarang hadir di live kita. Juga ada Kak Eli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, lagu dari Red, dari Cortis. Kita hari ini lagu Indonesia ya. Lagu Indo ya, Indo hits ya. Yang kita mulai dari tahun 2000-an. Oke, nanti dicoba lagi ya. Yang sudah request kita berbagi dengan yang lain. Kecuali nanti kalau tidak ada yang request ya. Ditunggu lagunya ya. Oke, kita lanjutkan menerima penelpon. Halo, Persada Indonesia.
2: Bangga Musik Indonesia bareng Ardian Huta Barat.
1: Luar biasa. Ya,
2: yang pokoknya
1: pokok-pokoknya lah pokoknya.
2: Oh, okay. Dan terus. Sehat Ardian.
1: Alhamdulillah, Mas Prabu bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Kok kalau foto di RRI Digital yang di covernya Ardian nampak gemuk loh.
1: Oh iya.
2: Tapi kalau ini kan enggak kan, stabil kayaknya.
1: Iya, stabil. Kemarin waktu itu kan sebelum puasa ya agak-agak gemukan.
2: Iya.
1: Nah, sekarang baru belajar untuk meningkatkan isi badan lah.
2: Iya, biasanya kalau yang lahir bulan 7, bulan 6 itu dia nggak terlalu gemuk biasanya, kebanyakan.
1: Iya, terlalu gemuk juga tidak baik, yang penting sehat.
2: Betul. Temanya apa ya?
1: Tema hari ini kita temanya sejuk-sejuk dingin aja deh.
2: Oh, sejuk-sejuk dingin berarti itu kapuk.
1: Kapuk ya. Oh iya, nanti agak-agak udah selesai tugas saya baru menuju ke Pulau Kapuk nanti.
2: Pulau Kapuk kan di Jakarta Utara dia. Kapuk apa namanya?
1: Apa itu?
2: Pondok Kapuk Indah gitulah.
1: Oh gitu ya.
2: Di sana banyak orang Chinese juga.
1: Gitu.
2: Tapi maaf ya, Chinese pinggiran di Kapuk.
1: Ya. Oke.
2: Ini lagunya request dari Indonesia ya.
1: Oke, iya, request Indonesia kita hari ini.
2: Iya.
1: Biasanya kalau siang Persada itu semuanya Indonesia kan, 100% iya, Indonesia.
2: Iya, kan Bangga Musik Indonesia.
1: Iya dong.
2: Kasih itu Ardian
1: yang enggak.
2: Cinta tataplah mata, tapi dari cowok Ardian, jangan dari Ita Purnamasari.
1: Versi cowok ya.
2: Ada kan yang terbaru tuh, yang recycle itu.
1: Recycle. Siapa
2: iya,
1: ya?
2: Iya, karena kan Ardian kan pernah pesan kalau mau request, yang recycle, yang terbaru, yang lama. Iya. Karena kan bukan ruang rindu.
1: Oh, iya, hari ini kita ruang galau ya.
2: Ardian bisa galau. kayaknya enggak banget ya.
1: Kayaknya enggak banget ya. Oh, iya, tadi itu Cintaku Padamu ya?
2: Iya.
1: Cinta

0: Rumba.
1: Gak bisa versi Ardian sih. Oh, nanti tapi deh. Ardian kan belum bikin.
0: Belum,
1: kan?
0: Belum bikin.
1: Iya, makanya bikin lah Ardian. Udah lama tuh penggemarnya pengen denger kan.
0: Iya. Versi iya, Indonesia nanti kayak.
1: Iya. Itu versi yang cowok Ardian siapa ya?
0: Versi cowok. Nanti kita carikan dulu deh. Kita bongkar-bongkar PC dulu nih. Ada gak? Cintaku padamu, cintaku.
1: Iya,
0: memang ada sih versi cowok. Ada.
1: Yang itu
0: ntar tuh. Ntar kita cariin yang... deh.
1: Yang lagi viral itu.
0: Lagi viral ya.
1: Oke. Iya, salam buat Ardian, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar ya Ardian ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Iya, maaf Mas Abu paling demen ngedoain Ardian karena aminnya itu
0: amin.
1: Kayaknya penuh makna kan.
0: Amin.
1: Iya, karena kita enggak tahu doa yang kapan yang dikabulkan kan, insyaallah semua doa dikabulkan Ardian.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Iya, terus salam buat Bunda Permata.
0: Bunda Permata ya.
1: Iya, ini Mas Prabu penelpon terakhir ya nih ya.
0: Mas Prabu penelpon yang ke-3000 nih, masih banyak.
1: Buat Bunda Permata, semoga beliau sehat. Bunda Berlian alias Nenek Jasmine.
0: Baik.
1: Terus buat apa nama Pak Yusuf Amja.
0: Baik.
1: Yusuf, masuk Yusuf. Ilek.
0: Ilek juga ya.
1: Putri Merica. Kadang Merdu. Kasarina. Buat Eyang Ucu.
0: Kemudian
1: Pak Kumis. Bang Awang Janggut.
0: Oke.
1: Buat ini pada dengar mereka.
0: Dengar banget.
1: Kalau nggak dengar terlalu.
0: Kalau nggak denger keblinger.
1: Ada kan lagunya Ardian?
0: Ada.
1: Iya, dari siapa Ardian?
0: Sebentar.
1: Iya. Terus salam juga buat.
0: Lanjut. Oke.
1: Buat. Itu ada ngecek sound.
0: Oh, ngecek sound baru ya?
1: Iya. Terus salam buat semuanya Ardian, nanti dilanjutin sama Ilek atau sama Yusuf lah ya.
0: Oke.
1: Iya. Nanti kasih tahu lagunya dari siapa Ardian ya.
0: Iya, ini nanti mungkin dari Fortesia, boleh ya?
1: Ya, boleh.
0: Fortesia.
1: Iya, boleh. Yang penting yang
0: duet dia lagunya. Lah. Duet. Iya. Sama juga dari The Voice juga nih juga ada. Mau yang mana nih? Iya. Versi The Voice.
1: Yang
0: Fortesia deh kayaknya ya.
1: Iya, pokoknya yang cowok lah.
0: Yang cowok ya. Cowok aja kan?
1: Dia kan recycle ya. Ya duet pun enggak apa-apa juga, yang penting kan dia recycle yang terbaru kan.
0: Mungkin itu aja
1: buat buat TikTok followernya Ardian ya.
0: Banyak nih followersnya lagi
1: iya,
0: mendengarkan
1: dia,
0: nih.
1: Kan, soalnya kalau Mas Prabu sebutin satu persatu nanti kesian yang di belakang ya.
0: Iya. Sampai enggak bisa lihat yang belakang.
1: Terutama Bang Lukman sama Bang Yadi ya. Iya itu aja, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari oke, nanti untuk Mas Prabu nanti dari Fortesia ya. Ditunggu aja nanti Mas Prabu ya. Oke, kita lanjutkan di live kita di sini. Kita coba ya. Kita sapa-sapa ada siapa nih ya? Ini Kak Samita atau Mbak Samita, pokoknya gitu deh ya. Oke, sebentar. Saya scroll dulu ya. Tadi iya, ini kita lagunya Indonesia aja. Emang masih ada yang dengar RRI ya? Insya Allah masih ya, Mbak Samita ya. Apa nih, Pak Buyung ya, Pak Buyung Jambi. Mas, puterin lagu Ahmad Albar dari Gong 2000. Baik, nanti ditunggu insya Allah ya lagunya ya. Kita tunggu antrian. Oke, iya. Ada juga yang mendengarkan RRI melalui radio di mobil ya, kadang-kadang gitu ya. Kalau di Tanjung Pinang bisa sebagai sahabat perjalanan ya. Kemudian juga, oke. Iya, selain di mobil juga kalau lagi, sekarang kan kita sudah menuju ke konvergensi ya, audio dan juga visual. Kemudian juga, oke, bisa melalui aplikasi RRI digital. Mas, request lagu Sang Dewi ya, Sang Dewi Titi DJ ya. Kemudian Mbak Samita, ini Mbak Samita katanya paling juga bapak-bapak yang dengar ya. Wah, sekarang RRI udah maju ya. Masih banyak mindset pendengar kita, pemirsa kita bahwa menyampaikan bahwa RRI itu radio jadul ya. RRI itu mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kalau tidak ada RRI, belum tentu ada radio-radio yang lain ya. RRI adalah radio perjuangan. Ingat ya, proklamasi disiarkan melalui RRI. Iya, Mbak Sabita katanya, tapi muka penyiarnya saya suka, tanpa alim ya. Kadang kita kalau wajah itu apa namanya tuh? Alternatif ya, wajah itu alternatif. Tapi bukan berarti saya nggak mengaku baik ya. Semua orang pasti mengaku dirinya baik. Tapi kebaikan seseorang terkadang tidak dilihat dari wajahnya, penampilannya, kerapiannya, dan sebagainya. Tapi seseorang itu bisa dikatakan baik itu ketika dia berjumpa dengan orang itu, berbicara langsung gitu ya. Karena kita kadang menjudge orang itu hanya melihat dari foto, dari videonya saja, karena belum bertemu secara langsung ya. Kemudian ya, itu buat Mbak Samita ya. Oke, baik. Karena sekali lagi ya, wajah bukan berarti penentuan. Kalau dia orangnya, kalau penampilannya baik, penampilannya oke atau bagus, belum tentu etika dan dialektikanya juga bagus ya. Itu sebagai alternatif atau pilihan. Mau dia ganteng, mau dia cantik, tampan dan sebagainya, bukan berarti dari ketampanan, dari kecantikan itu orang itu adalah orang yang baik atau orang itu adalah orang yang alim ya. Oke, itu sebagai intermezzo saja. Bayangkan jika tidak menyerah dari Hindia. Aduh. Kita coba nanti kita scroll, nanti kita pilihkan lagunya. Insya Allah nanti kita putarkan. Kemudian juga dari Geger ya. Request Om, surat undangan cover Poppy Mercury. Insya Allah ya. Juga... banyak omong-omong bapak yang nelpon ini. Kesian ya, kesepian ya Pak. Iya, menghibur aja Mbak Samita ya, biasa. Muka penyiarnya 10, betul orang baik. Bang, lagu Bayangkan jika kita tidak menyerah dari Hindia tadi ya. Kok RRI masih mempertahankan acara kayak gini sih? Udah enggak relevan kayaknya acara salam-salam. Oke, terima kasih saran dan masukannya ya. Oke, kemudian Kak Cahaya, RRI itu keren ya. Iya dong, harus ada dong acara salam-salam kita gitu ya. Acara salam itu kan kita menyapa pendengar dan juga pemirsa kita. Pemirsa dan pendengar bisa menyapa kita, juga berkirim-kirim salam ya. Acara ini bukan berarti acara yang tidak relevan di zaman sekarang ya, terlebih lagi di dunia digital ya. Baik, nanti komen-komennya nanti akan saya bacakan. Kita dengarkan dahulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di acara Persada Indonesia 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, selamat bergabung baru bagi Anda yang baru saja bergabung ya di acara Pro 1 RRI Tanjung Pinang di Persada Indonesia, 100% Indonesia. Dan lagu requestannya tadi dari siapa ya? Oke, dari yang request ini dengan siapa nih? Dengan Nut Jelly ya, atau Billy ya, Billy ya, atau begitulah ya, Nut Jelly ya. Lagunya dari Hindia nanti ya, Bayangkan Jika Tidak Menyerah ya. Kemudian juga dari siapa lagi nih? Dari Kak Cahaya, baik ya Kak Cahaya tadi. Ada Ziwan ya. Halo Bang Ardi, kangen RRI saya. Iya, terima kasih atas kangennya ya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kemudian juga Kak Cahaya tadi ya, Bang, pas lagi siaran apa nih, perasaannya gak ngantuk berat? Jika iya, apa yang abang lakukan ya? Ya, diusahakan ya ketika siaran kita tidak dalam kondisi ngantuk berat ya. Meskipun ngantuk, diusahakan agar jangan sampai ngantuk ya. Oke. Ya, itu lumrah terjadi ya, rasa ngantuk ya, pusing kepala dan sebagainya, atau kedinginan kena AC misalnya, tapi tetap selalu elegan ya. Ade Wisnu, waalaikumsalam buat Wisnu ya di Citra Pelita 8. Juga buat Mak Dani ya. Oke, penelpon, kita tunggu ya yang ingin gabung. Halo, Persada Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Indonesia. Dengan Kak siapa, Mak siapa?
2: Dengan
1: Kak Deli. Oh ya, Kak Deli di kilometer 5 bawah ya.
2: Iya. Apa kabar Bang Adrian?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kak Deli bagaimana kabarnya, Kak Deli?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Sehat. Sudah reda hujannya?
2: Sudah reda dari tadi.
1: Oh, reda. Saya
2: doa juga reda hujan.
1: Iya. Sedari kan, tadi pagi ya hujannya ya.
2: Iya, kan tadi yang dengar Pak Abdul Qadir kan anaknya meninggal,
1: iya,
2: kan. Jadi saya pun minta doa juga, kasih cuaca bagus, pemakaman anaknya kan.
1: Iya.
2: Kasian. Iya, okay. Bapak Adrian.
1: Iya Kak Deli.
2: Radio kok ini ya, agak hilang-hilang timbul gitu suaranya.
1: Oh begitu ya, itu melalui siaran radio atau aplikasi?
2: Radio aja, kan
1: radio,
2: dekat.
1: Ya. Oh iya. Mudah-mudahan didengar oleh teman-teman ya. Siaran kita.
2: Tadi pagi tuh iya juga.
1: Begitu ya, mudah-mudahan.
2: Tapi ini agak jelas nih.
1: Iya, kita sangat apresiasi sekali ya, ada pendengar yang menyampaikan informasi tentang kondisi audio radio kita gitu. Jadi langsung kita gaskan ya, maksudnya itu langsung kita coba periksa. Ada masalah apa ini?
2: Itulah, semalam gitu. Pun ya juga kerusuk-kerusuk
1: ya. Kerusuk-kerusuk ya. Iya, gerasa gerusuk dia ya.
2: Jadi ini cari posisi dulu, mungkin barangkali angin ke apa kan gitu.
1: Iya, barangkali lah ya.
2: Jelas dengar kan.
1: Karena basah kali ya.
2: Iya. Kena hujan.
1: Kena hujan gitu ya. Baik, ya, silakan
2: Kak Dani. Ya, kita lagu boleh tak nih?
1: Insya Allah lagunya, judulnya apa, nanti kalau ada kita putarkan.
2: Iya, dari The Virgin lah.
1: The Virgin, judulnya apa nih?
2: Cinta Terlarang.
1: Cinta Terlarang, luar biasa. Lagunya Cinta Terlarang. Oke. Nanti ditunggu ya lagunya Kak Deli ya.
2: Iya, salam titik boleh ya.
1: Salam silakan.
2: Salam untuk Bang Adrian. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih.
2: Sehat selalu keluarga lah ya.
1: Amin, ya robbal alamin.
2: Kelar
1: rezekinya.
2: Iya. Tadi ada Mama Dani, Pak Hamsa, Mas Prabu.
1: Baik.
2: Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Ucu,
1: baik.
2: Ada Bang Uya, ada Bang Ait, Dinda.
1: Kemudian
2: apa tadi? Bang Udin, ada Pak Umar, ada Bu Erna ya, Pak Lima Bawa, Pak Kadir, Bu Sinta, Pak Tony. Salamnya satu untuk semua aja lah ya.
1: Baik.
2: Ditunggu lagunya ya Bang Adian ya.
1: Iya, diusahakan.
2: Terima kasih lagunya. Banyak. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Deli tadi di kilometer 5 bawah. Baik, barangkali di line WhatsApp kita ya. Kita juga tunggu ya. bagi penelpon atau pemirsa kita yang ingin berinteraksi bersama kami ya di acara Persada Indonesia 100% Indonesia ya. Dan juga selamat siang menjelang sore kepada pendengar dan juga pemirsa yang baru saja bergabung di acara kita di Halo RRI ya. Baik, yang ingin requestan lagu juga bisa melalui live chat ya. Nanti kalau ada lagunya akan kita putarkan ya. Kalaupun lagunya belum dapat kita putarkan, kami mohon maaf ya. Kita juga terbatas lagu ya. Apalagi lagu-lagu baru, karena lagu-lagu baru khusus untuk pendengar kita di Pro 2. Oke. Kalau gitu pendengar, kita dengarkan lagu selanjutnya nih. Kita tunaikan permintaan dari ini ya, Mas Prabu ya. Mas Prabu dan juga tadi yang request lagu dari Hindia. Bayangkan jika kita tidak menyerah ya. Tetap bersama kami di Pro 1 di Persada Indonesia, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dalam Persada Indonesia 100% Indonesia. Selamat siang menjelang sore buat Soft Loxi Yanamo ya. Susah kadang kita nama-namanya nih, aneh-aneh. Selamat siang ya. Katanya Lintas Korwil masih Batam ya Bang? Masih kok, masih di Batam ya. Yang menjadi host ya. Kemudian juga Belbub Soft ya. Iya, kalau di Pro 2 nanti coba cek di Pro 2 TPI ya, apakah mereka live atau tidak ya. Tapi secara terestrial tetap kita siaran ya, tapi secara live itu kita masih on progress ya, sedang dalam perkembangan ya, khususnya untuk RRI di daerah. Kemudian okay. Request tarian penghancur raya dari Face, kita coba nanti ya kalau ada lagunya. Karena kalau memang lagu-lagu terbaru itu yang ada cuman di Pro 2 ya. Kalau untuk lagu-lagu baru hanya di Pro 2. Apalagi lagu-lagu yang baru rilis di tahun 2026 ini. Di line telepon kami silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Persada Indonesia. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wah, ini orang jauh nih kayaknya nih.
2: Iya, Aye gitu loh.
1: Apa kabar nih Mas Aye?
2: Jangan pakai Mas ya.
1: Jadi pakai apa nih? Bung Aye.
2: Nah, itu.
1: Bung Aye masih di Lampung.
2: Bengkulu.
1: Oh, Bengkulu ya. Bengkulu. Oke. Okay.
2: Bung Abian, saya tidak sendiri di sini, ada pendengar setia dari Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat. Orang awak berarti ya, orang awak iya. Ya.
2: Nah, silakan.
3: Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya buat Uni ya.
3: Uni dengan Uni Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Uni Rahma Batu Sangkar Sumatera Barat. Ini posisinya di Bengkulu apa di Sumatera Barat nih?
3: Di Sumatera Barat.
1: Oh, jadi Barat. Bersama Bung Aye di Sumatera Barat. Oh, ini maksud saya ini melalui telepon ya?
2: Iya, telekonferen.
1: Oh, telekonferen.
2: Ya. Oh, nanti kedepannya nanti Uni Rahma berusaha sendiri gitu ya.
1: Iya, baik. Uni Rahma
2: langkah awal gitu.
1: Iya, Uni Rahma di Batu Sangkar saat ini lagi musim apa?
3: Musim apa ya? Musim hujan.
1: Musim hujan ya. Juga sama di Tanjung Pinang juga demikian. Musim hujan.
3: Tapi gitu. Tanjung Pinang lebih dekat ke Batu Sangkar daripada ke Bengkulu kan?
1: Batu Sangkar saya pun ya hanya baru bayang-bayang aja, soalnya belum pernah ke sana nih. Ke Batu Sangkar ya. Oke, Batu Sangkar itu kabupaten ya Uni Rahma?
3: Iya, kabupaten.
1: Kabupaten. Masuk ke daerah pelosok atau seperti apa?
3: Ini kalau di masuknya di kecamatan Sumatera Barat.
1: Oh, begitu. Ini kalau di Batu Sangkar itu jalannya sudah diaspal atau masih jalan sempit atau sudah seperti jalan raya? Jalan besar begitu.
3: Udah seperti jalan raya.
1: Luar biasa, alhamdulillah. Berarti sekarang sudah mulai asri, mulai bersih, mulai banyak rumah-rumah perumahan di sana ya.
3: Ya, udah banyak.
1: Oke, baik. Bung Aye, silakan Bung Aye. Sapanya gimana? Silakan nih.
2: Kalau sapa-sapanya pasti sudah dimobilisasi dari awal sama Madani gitu, dengan saudara kita tadi ya.
1: Oke, inilah kalau Bung Aye suaranya
2: walaupun
1: ya.
2: Walaupun juga lagu mungkin masih ini gitu, masih ada yang belum di play gitu ya.
1: Iya, masih ada yang belum di play. Play on pause ya.
2: Jadi kalau misalnya ada satu kuota untuk lagu, ya bisa lah gitu Bung Aye.
1: Iya, kita usahakan nanti ada satu kuota. Ya, kalau memang ada satu kuota, Bung Aye mau request lagu yang mana atau kita sebutkan lagunya?
2: Ada Rindu Untukmu dari Nipora ya.
1: Ada Rindu?
2: Untukmu dari Nipora.
3: Cocok banget.
1: Ada Rindu Untukmu?
2: dari Nivora.
1: Nivora, dari Induk Untukmu, ya. Dari Nivora. Wah, sekarang lagu-lagunya agak-agak menuju
2: Fortesia,
1: iya juga, seperti Fortesia juga ya
2: lagunya gitu.
1: Baik.
2: Jadi ini yang sekarang ini lagi viral memang Nivora dengan Fortesia gitu.
1: Iya.
2: Tapi lebih viral lagi kalau lagunya Bung Ardi.
1: Baik. Iya, oke.
2: Jadi saya kira itu aja. Uni Rahman masih ada yang ingin disampaikan?
1: Uni Rahman?
3: Ya. Salam minggu juga, salam sehat. Terima kasih buat Bang Erdian, supaya keluarga semoga selalu dalam lindungan segala.
1: Baik, terima kasih Uni.
3: Tidak lupa buat Andi Yudi Sirabang. Semua pendengar pencinta RRI
2: Tanjung Pinang ya.
1: Iya.
3: Salam kenal, salam sehat semuanya.
1: Baik. Iya.
2: Itu aja dari kami berdua, Bung Ardian. Selanjutnya,
1: baik, Bung Aye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Bung Aye dan juga Uni Rahma ya, Bung Aye di Bengkulu. Sedangkan Uni Rahma tadi di Batu Sangkar, Sumatera Barat ya. Oke, Bellbook Soft tadi katanya, oke. Kemarin juga lagu K-pop denger di mobil dari Pro 2. Oh iya. Oke, yang mau dengerin Pro 2 bisa menuju ke FM Pro 2 ya. Di mudah-mudahan mereka juga sedang live juga ya. Oke. Iya, sekarang memang Anda bisa mendengarkan radio melalui perangkat di mobil Anda ya, perangkat radio di mobil ya. Oke, ini buat Kak Cahaya sudah ngantuk ya. Nanggung ya kalau ngantuk jam-jam segini ya. Oke, kalau gitu sembari menantikan penelpon yang ingin bergabung bersama kami, kita kembali berhibur ya dengan lagu dari The Virgin, Cinta Terlarang.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan thank you. Terima kasih buat Bell Bubsoft ya yang masih menunggu ya antrian lagunya ya. Kita menuju ke Yudo Winangun. Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia. Assalamualaikum Bang Ardian.
0: Waalaikumsalam. Ini belum ngopi kayaknya, lupa ngopi nih sepertinya nih.
1: Belum ngopi.
0: Iya, ketiduran kan soalnya kan?
1: Iya, ketiduran belum ngopi.
0: Nah, ketiduran belum ngopi. Nanti ngopi enggak bisa tidur.
1: Nah, sekali tidur tak bisa ngopi. Nah,
0: sekali tidur enggak bisa ngopi, sekali ngopi enggak bisa tidur.
1: Ini, saya minta pemecahan ya, apa jawabannya?
0: Apa lu pemecahan?
1: Dengan pendengar yang lain. Kemarin ngopi tak bisa tidur. Terus tadi malam habis tidur tak bisa ngopi. Ayo salah kebalik.
0: Oh, terbalik.
1: Tadi malam habis ngopi tak bisa tidur.
0: Gitu ya.
1: Yang kemarin malam tidur tak bisa ngopi.
0: Jadi
1: rupanya ini caranya.
0: Caranya gimana tuh?
1: Habis minum, tadi membayangkan para pendengar sering nelpon tuh kayak apa gitu, baru bisa tidur.
0: Oh gitu.
1: Yang ada tai lalat, yang ada putih, yang tinggi, yang cantik, yang ini inilah, yang agak gemuk.
0: Pak Demang, saya mau nanya lagi nih. Kalau tidur sambil ngopi bisa nggak?
1: belum dicoba.
0: Iya, jadi tidur
1: nanti
0: sambil
1: itu
0: ngopi.
1: Bisa jawab sih Uya.
0: Iya, kita tunggu nih Bang Uya juga nih. Tapi Bang Uya biasanya dia masih kayang nih.
1: Oh iya.
0: Iya, dia ngopi.
1: Belum masuk.
0: Kalau Bang Uya dia biasa ngopi itu sambil kayang.
1: Oh gitu. Ini ya Pak Lurah ada masuk belum?
0: Pak Lurah yang mana nih? Lurah yang mana?
1: Mas Prabu.
0: Oh, Mas Prabu udah duluan tadi, sudah absen warganya.
1: Oh, masuk, udah masuk.
0: Iya, sudah absen warganya tadi.
1: Terus lewat pintu depan atau samping?
0: Dia lewat dari atas.
1: Oh.
0: Iya, lewat dari atas sambil ngopi, tapi sambil tidur.
1: Marian.
0: Oke, lanjut Pak Demang.
1: Salam-salam untuk catatannya kemarin susah dibaca nih.
0: Kenapa?
1: Ya, rumit gitu. Ada Dinda lah ya. Dinda itu di Bogor ya?
0: Dinda, Kak Dinda di Bogor ya.
1: Oh, yang Amoy atau Cece itu?
0: Amoy apa Cece ya? Saya bingung nih, Amoy, Cece. Mirip-mirip, cuman beda usia kayaknya.
1: Oh gitu ya, selamat siang aja lah ya, Dinda ya.
0: Iya, buat Kak Dinda.
1: Kemudian ada Pak Umar.
0: Pak Umar tadi ya. Oke, Pak Umar.
1: Entah di mana, pokoknya di mana-mana ada Pak Umar, entah di mana gitu lah ya.
0: Iya, mudah-mudahan ya, di mana-mana ada Pak Umar.
1: Kemudian ada Ilek Gijang. Gijang lu di mana? Dekat Sainam nak?
0: Siapa?
1: Kalau ala Ilek.
0: Ilek ya. Di Kijang, mungkin di Sainam ya.
1: Besok kalau ke sana.
0: Iya.
1: Minta tolong Alek. Ya Ilek ya, Ilek.
0: Iya.
1: Tolong tunjukin apa yang jual tata di mana gitu.
0: Oh gitu. Ditunjukin.

0: aja kan?
1: Kemudian,
0: hah? Ditunjukin aja kan?
1: Ini loh, saya mau beli, beli tahu-tahu nanti.
0: Oke. Okay.
1: Sudah keluarkan uang, yeah. Nggak usah aja Pak Teman, nggak usah aja Pak Artian,
0: yeah.
1: Biar saya bayar gitu.
0: Iya, iya, iya, iya. Baik kalau gitu.
1: Ada, okay, okay. Ada Pak Usop, ada Usop Ambia ya.
0: Iya.
1: Yeah. Yang di mana? Di Jambi.
0: Di Jambi.
1: Pokoknya di mana-mana lah gitu kan.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ada Dang Merdu.
0: Dang Merdu, lanjut.
1: Ada Yang Ucu.
0: Yang Ucu.
1: Ada si siapa Yudhistira.
0: Oke, okay, tadi ya Bu Ayi.
1: Ada okay. Mak Dani, ada Uya, ada ya. Ada ini satu lagi yang belum nih. Ada Bang Adian yang lagi niar gitu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Lagunya masih ada, bisa pilih.
0: Lagunya sepertinya bisa milih, tapi tunggu antrian ya. Kalau ada waktu. Kita ngantri sekarang ini.
1: Lagu ngantri, minyak iya. Ngantri.
0: Semua ngantri apa sekarang namanya? Ini.
1: Kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa masuk.
0: Yang penting
1: lah.
0: sing iso ngopi.
1: Besok mungkin ketemu di layar lebar gitu.
0: Nanti lah ya, nanti kalau kita ada nonton bareng ya. Nonton bareng Piala Dunia. Nanti mampir-mampir
1: di belakang layar itu ada kopinya bagus tuh.
0: Itulah kata Bang Uya, udah gantian. Kata Bang Uya tuh, Bang Uya mau nelpon juga loh.
1: Iya. Itu aja Bang Ardian ya.
0: Baik.
1: Salam sehat selalu untuk semuanya, iya, dimana saja berada.
0: Baik.
1: Terima kasih, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, dari Pak Demang di Yudhoewinangun nih. Bang Uya katanya gantian dong. Dan juga buat Kak Cias ya di Malaysia. Assalamualaikum Ci Ardian. Waalaikumsalam Ci A. Selamat petang dari Ipoh Malaysia. Ya, kalau di Malaysia udah petang nih. Kita di sini 3:30, di sana udah 3:30 ya. Kita menuju Yudhoewinangun. Halo Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Orang sopan.
0: Hah?
2: Ngopi sambil kayang mau kemana gitu? Kayak kuda kepang aja.
0: Iya, itulah makanya saya bayangin ya kalau ngopi sambil kayang tuh gimana ya.
2: Untung enggak ngopi sambil nempel di dinding kan. Kayak Spider-Man.
0: Kayak Spider-Man ya. Apa? Yang paling ngeri, paling ekstrim ngopi sambil gelantungan.
2: Jadi kalong ya.
0: Kalong dia. Iya, baik. Sehat Bang Uya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi hari ini
2: gimana?
0: Hah? Alhamdulillah. Berkat sering-sering kayang itu sehat banget.
2: Pinggangnya jadi lentur, bagus.
0: Betul, iya. Pinggang lentur. Kita memang perlu olahraga ringan gitu Bang Uya. Itu penting tuh. Misalnya push up ya. Atau kayang dan salto gitu. Pak Demang sukanya salto. Ya
2: sejenisnya lah pokoknya.
0: Iya, kalau Pak Demang biasa salto dia.
2: Dia sekarang posisi di mana?
0: Siapa?
2: Pak Demang.
0: Pak Demang dia sukanya on the way sambil ngopi.
2: On the way sambil ngopi.
0: Iya.
2: Bukan takutnya anyur kan? Hujan lebat tadi.
0: Itulah kita tadi gak nanya sih ini saat lagi di rumah atau lagi di pelampung ban, belum tahu nih. Kita nggak tahu posisinya.
2: Bercanda Pak Demang ya.
0: Iya bercanda. Iya Pak Demang biasa bercanda dia. Oke. Lanjut.
2: Iyalah salam ya.
0: Iya.
2: Buat Pak Demang tadi.
0: Pak Demang.
2: Buat yang di Batam Mas Prabu Yusuf.
0: Oh iya, beliau WA nih katanya lagi OTW kan, betul kan? Lagi
2: OTW terus.
0: Lagi OTW dia. OTW terus dia. Dia tapi OTW-nya ke Pulau Kapuk.
2: Lain kali pasang GPS ya, dia tahu OTW kemana dia.
0: Iya, kan deket, tinggal mampir aja, tinggal manjat aja pohon mangga. Lanjut Bang Oya.
2: Buat ini Kak Deli.
0: Kak Deli ya.
2: Kak Deli belum pulang tuh.
0: Iya, Kak Deli masih di kilometer 5 bawah belum.
2: Enggak, dia belum pulang.
0: Belum pulang ke Manado maksudnya?
2: Dia habis nyari sinyal.
0: Oh, nyari
2: jumpa-jumpa.
0: Oh iya, betul. Sampai ke Yudhoewinangun loh.
2: Udah manjat tower pun tak dapat sinyal kata dia.
0: Iya, itulah. Dia harus manjat tower, salto baru dia dapat. Lanjut lanjut.
2: Dilempar piring sama Dendi. Maaf Kak Deli ya, bercanda.
0: Kita bersenda gurau ya. Oke, lanjut.
2: Okay. Buat Eyang Ucu, buat Marosi.
0: Baik.
2: Bang Ile.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapapun lah pokoknya yang lagi dengerin lah, terutama pemirsa ya, kita.
2: Ya. Dang Merdu, Kak Gadis, okay. Batu 10, Mbak, ya. Mbak Berlian, ya Bunda Permata, semuanya lah.
0: Baik. Ya. Untuk lagu nanti.
2: Ucu cepat sehat, yes. Ya sembuh.
0: Lekas sembuh buat Eyang Ucu kalau lagi sakit ya.
2: Semoga jangan lupa makin... biji kedondongnya dimakan.
0: Iya, biji kedondongnya yang dimakan biar suaranya
2: sembuh.
0: Suaranya mulus ya. Suaranya halus, bening nanti kalau makan biji kedondong.
2: Oke, lagunya ikutan aja.
0: Baik, Bang Uya.
2: Oke, Bu Ardian, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Uya di Yudo Widangun ya. Tetanggaan juga tuh dengan Pak Demang ya. Di jalan yang sama. Di line telepon barangkali ya. Persada Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Persada Indonesia. Wah, jauh-jauh dari Pulau Penyengat ya.
3: Iya.
0: Aha, kecil sangat suara tuh.
3: Hah?
0: Kecil sangat.
3: Kedengaran.
0: Kedengaran lah walaupun kecil ya. Kita harap maklum lah, cuaca tak bagus. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah.
3: Lagu tak dapat lagi.
0: Lagunya kita usahakan ya. Tadi ada yang request dari gong 2000 pun belum dapat kita putar nih. Yang 2000, 3000 pun belum nih ha. Nanti kalau memang ada waktu, saya sebutkan lagunya kalau ada.
3: Begini nasib jadi bujangan. Ada kan?
0: Ada dari Kus Plus tak? Kalau Kus Plus kan biasa di Ruang Rindu. Iya, adanya dia bisa nyanyi di Ruang Rindu aja.
3: Oh, ada gitu, ini aja lah lagu. Apa ya, jangan pula gapai ungu-ungu ya. Lagu tak ada lagi ya,
0: apa?
3: Lagu ungu.
0: Lagu ungu? Selain ungu lah, selain ungu lah. Selain ungu apa?
3: Ini aja lah, Republik aja.
0: Republik?
3: Iya.
0: Republik Cinta?
3: Republik aja lah. Ada salamnya, tadi yang bertugas. Tadi Yusuf ya?
0: Iya.
3: Selalu Yusuf. Apa, ini kaset ya, apa namanya?
0: Yang Ucu? Agak-agaknya lah tu.
3: Makan buah mangga, Mak tu.
0: Buah mangga.
3: Mangga, jadi akhirnya anu perit.
0: Kalau buah mangga kan itu mengandung vitamin C juga kan?
3: Iya, tapi kalau dicuci enak, kalau nggak dicuci getahnya kelentek di leher.
0: Oh iya.
3: Kalau habis kopek dicuci, dan juga makan juga kadang-kadang kan?
0: Baik kalau demikian. Ya.
3: Untuk Mas Prabu, Bang Andi,
0: ya.
3: Apa namanya tadi itu? Mak Berlian.
0: Mak Berlian ya.
3: Amja Yusuf. Sama Mak Rosi.
0: Iya.
3: Semuanya lah.
0: Baik.
3: Persatu di Songgo semua.
0: Iya.
3: Kasihan, balik hati-hatian.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat siang jelang sore buat Kak Gadis di kilometer 10. Salam-salam fotokopi dari Mas Prabu. Kopi Uya ya, maksudnya kopi Uya ya. Fotokopi ya. Fotokopi Uya, kopi Bunda Permata Bunda Yeni, Bang Hamzah Yusuf, Yusuf di Batam ya barangkali ya. Dan baik pulangnya hati-hati. Terima kasih perhatiannya buat Kak Gadis ya di kilometer 10. Baik, kita tunaikan dan juga terima kasih atas kiriman bunga ya. Kiriman dari Geger ya. Dan juga buat Kak Andai juga kiriman bunganya. Terima kasih ya atas giftnya ya. Kecil-kecil lama-lama jadi besar. Kita lanjutkan, putarkan dan juga tunaikan nih permintaan dari Belbub Soft ya. Judulnya Tarian Penghancur Raya dan juga dari Republik ya, Aku Tetap Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, demikianlah jumpa kita di acara Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Tadi ada Kak Purniwati ya, Purnimawati katanya merequest lagu tapi enggak tahu lagu apa. Terima kasih sudah gabung ya. Ada Ndeso juga ya. Ada Bang Rizal, katanya RRI Pro 1 sekarang udah tak ada program dangdut ya Bang. Ada program dangdut tapi di Pro 4 ya. Di Pro 4, sedangkan di Pro 1 Tanjung Pinang, khusus yang tipe B itu dialihkan ke Pro 4 ya. Sedangkan untuk RRI tipe C seperti RRI Batam, di Pro 1-nya ada dangdut karena tidak ada Pro 4 begitu. Dan juga Pak Tugel Channel ya. Waalaikumsalam Pak. Saya selalu Pak ya, kita mau closing ya di acara kita di Persada Indonesia. Baik, kalau begitu demikianlah jumpa kita ya. Jumpa kita di acara Persada Indonesia. Saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
5: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
4: Liza Andriani.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Rika Pertiwi.
7: Berikan informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
4: Rima Melati.
7: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Semoga pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Rima Mulati akan menemani Anda pendengar dengan rangkaian informasi dan juga hiburan tentunya. Dan kami sampaikan untuk hari ini masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 15:24 waktu Indonesia Barat. Sementara saat ini sudah menunjukkan pukul 15:13 waktu Indonesia Barat. Motor ilegal. Ya, pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya untuk Anda dari Slang ya. Mawar Merah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

0: Dah, uang udah kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk sore hari ini, pendengar, kita akan berbicara tentang ekonomi digital, bagaimana caranya kita memasarkan ya melalui transformasi digital. Pendengar, jika dahulu kegiatan jual beli itu dilakukan secara langsung ya di pasar tradisional, kemudian toko fisik atau pusat perbelanjaan, maka hari ini transaksi itu dilakukan hanya melalui layar ponsel. Nah, perubahan ini, pendengar, bukan sekedar perubahan alat, melainkan perubahan perilaku manusia, di mana perubahan cara bisnis bekerja dan juga perubahan cara konsumen untuk mengambil keputusan. Dan, pendengar, ekonomi digital ini telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk di Indonesia. Perkembangan internet, kemudian media sosial, e-commerce, artificial intelligence, hingga pembayaran digital itu telah menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha, nah baik perusahaan besar maupun UMKM. Dan tentu, pendengar, kita ingin tahu bagaimana pemasaran berubah di era ekonomi digital ini, apa saja strategi yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun sebelumnya, pendengar, kita simak dulu ya lagu berikut ini. Ada lagu yang tentunya akan kita dengarkan saat terakhir dari ST12. Tapi Anda belum terakhir ya, kita baru mulai untuk menyampaikan narasi tentang memahami ekonomi digital.

Pendengar, ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai dasar utama dalam proses produksi, distribusi, promosi, hingga transaksi. Dulu pendengar, perusahaan membutuhkan toko fisik ya untuk menjual produk. Nah, sekarang seseorang dapat memulai bisnis hanya dengan ponsel dan koneksi internet. Contoh paling sederhana adalah munculnya ya marketplace seperti toko online, kemudian layanan transportasi digital, ada juga pembayaran elektronik, hingga bisnis berbasis media sosial. Pendengar, ekonomi digital tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan pola hidup manusia. Dan saat ini pendengar, masyarakat lebih menyukai sesuatu yang cepat, praktis, dan mudah diakses. Karena itu pendengar, bisnis yang mampu memanfaatkan teknologi digital itu akan lebih mudah berkembang ya, dibandingkan bisnis yang masih bertahan dengan cara konvensional. Di Indonesia pendengar, perkembangan ekonomi digital itu sangat pesat. Jumlah pengguna internet yang terus meningkat itu membuat pasar digital semakin besar. Anak muda menjadi kelompok yang paling efektif ya, paling aktif dalam penggunaan teknologi digital. Mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga kreator konten, kemudian penjual online, affiliate marketer, hingga pemilik startup. Dan fenomena ini pendengar menunjukkan bahwa ekonomi digital itu membuka kesempatan luas bagi siapa saja untuk berpartisipasi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pendengar, pemasaran merupakan proses mengenalkan produk atau jasa kepada masyarakat agar mereka tertarik untuk membeli. Pada masa lalu, pendengar, pemasaran itu dilakukan melalui baliho, ya. Kita tahu brosur, ada televisi, radio, atau promosi dari mulut ke mulut. Namun sekarang, pendengar, pemasaran itu telah berubah drastis. Media sosial, ya, menjadi alat utama pemasaran. Dan perubahan ini, pendengar, terjadi karena perilaku konsumen juga berubah. Sebelum membeli produk, masyarakat saat ini biasanya mencari informasi terlebih dahulu melalui internet. Mereka membaca ulasan pelanggan, ya, kemudian melihat video review, membandingkan harga, dan juga mencari rekomendasi influencer. Karena itu, pendengar, perusahaan harus hadir di platform digital agar tetap relevan. Digital marketing atau pemasaran digital adalah strategi pemasaran yang menggunakan media digital untuk menjangkau konsumen. Kemudian keunggulan pemasaran digital ini dibandingkan pemasaran konvensional, diantaranya, pendengar, biaya itu lebih murah, jangkauan lebih luas, target pasar lebih spesifik, hasil dapat diukur secara real time, komunikasi dengan pelanggan lebih cepat. Misalnya seorang penjual makanan rumahan itu dapat memasarkan produknya itu melalui media sosial tanpa harus menyewa tempat yang mahal. Dengan video kreatif, produk dapat dikenal ribuan orang hanya dalam beberapa jam. Nah, hal ini, pendengar, menunjukkan bahwa kreativitas seringkali lebih penting daripada modal besar. Baik, pendengar, kita simak yang berikut ini, lagu. Nanti kita akan mengikuti beragam informasi juga, ya.

0: Berikut untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Batam untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Program pinjaman modal tanpa bunga terus digulirkan pemerintah Kota Batam untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi masyarakat. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
2: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program pinjaman modal tanpa bunga. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui program ini, para pelaku usaha diberikan akses pembiayaan dengan plafon hingga 20 juta rupiah dan tenor pengembalian selama 2 tahun. Bantuan tersebut dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Penyaluran program dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan agar proses pembiayaan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil di daerah. Wali Kota Batam, Saka Rahmat, mengatakan program bantuan modal tanpa bunga akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Batam.
3: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah telah menyasar untuk 1.500 UMKM dengan tenor pembiayaan selama 2 tahun pada tahun 2025 dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan 2027 bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara Cabang Batam.
2: Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain membantu pelaku usaha bertahan di tengah tantangan ekonomi, program ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
1: Masih dari RRI Batam, pemerintah Kota Batam menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam. Laporan Renita Suarjana.
4: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Batam berlangsung khidmat dengan diikuti para guru, tenaga kependidikan, pelajar hingga tokoh pendidikan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad membaca pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan membangun karakter generasi bangsa. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembelajaran mendalam, revitalisasi sekolah hingga digitalisasi pembelajaran. Di tingkat daerah, Pemko Batam turut menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berbagai program tersebut diantaranya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga bantuan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta.
5: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi yang lolos undangan di 7 universitas ternama di Indonesia, tetapi juga anak-anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dan anak-anak berprestasi yang berada di hinterland. Selain itu, kita juga memberikan pakaian seragam gratis untuk anak-anak SD dan SMP. Tidak hanya SD dan SMP negeri, tetapi juga SD dan SMP swasta.
4: Pemerintah Kota Batam berharap berbagai program pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Momentum Hari Pendidikan Nasional juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
6: Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan himbauan kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati, untuk tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Varianto menyambut baik himbauan yang disampaikan ketua KPK tersebut. Namun, PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau masih menunggu surat resmi dari KPK sebagai penguat dari larangan yang disampaikan. Biar hal ini bukan hanya sekedar himbauan.
7: Itu himbauan, tapi kita mudah-mudahan nanti ada surat resmi lah. Kita mengharapkan ada surat resmi dari KPK, ya supaya itulah ada larangannya. Ya kalau menghimbau aja kan susah juga kita. Ya seperti ini rumah sakit tak selesai gimana? Kan kalau tidak kerjakan lebih banyak ruginya. Rumah sakit kita bangun, ya ini untuk siapa? Untuk masyarakat Riau. Kan untuk masyarakat Riau. Ada masyarakat Jakarta situ, nggak ada kan? Karena kurang bor kita di apa tempat tidur di Provinsi Riau, maka silakan nanti ke rumah sakit tentara, rumah sakit Polda, kan yang menikmati adalah masyarakat Riau, ya nggak ada masalah kok, ya tinggal ya kepemilikannya saja. Ya kalau di sini kan lebih mudah lagi, karena kekurangan kita lihat sama-sama dengar banyak yang ditolak di sini, jangan ada bukannya rumah sakit Polda, ya alhamdulillah ya membantu kita. Masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru.
6: Rahmat, salah seorang warga Pekanbaru, mendukung himbauan tersebut. Karena dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini yang kurang, maka dana hibah yang diberikan ke instansi vertikal dapat dipakai untuk pembangunan daerah.
8: Memandangnya ya bagus, gitu, karena enggak memberatkan apalagi instansi pemerintah lagi. Kan kebanyakan instansi pemerintah ini ngasih-ngasih hibah, habis anggaran di hibah, ya pemerintah daerah lebih kalau dalam itunya memang lebih bagus, karena besar anggaran banyaknya dinas-dinas OPD ini kan hibah, habis di situ aja anggaran tuh gitu.
6: Rahmat mengharapkan hal ini tidak hanya sekedar himbauan semata, tetapi dapat menjadi instruksi resmi bagi seluruh pemerintah daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Masih dari RRI Pekanbaru, Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah, sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
9: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Herawati menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut banyak warga dari kalangan menengah ke bawah mengalami keterbatasan khusus dalam akses transportasi untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Niar menjelaskan kebijakan yang ditawarkan Dinas Pendidikan terkait zonasi dan jarak sekolah justru mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta, padahal kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan di sekolah swasta tersebut.
10: Masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan sehingga untuk antar jemput anak sekolah yang dipawarkan oleh Dinas Pendidikan itu membuat mereka akhirnya memilih untuk sekolah swasta. Yang pada dasarnya kita tahu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sekolah swasta itu. Dan akhirnya pendataan tadi juga tidak akurat terdapat kepada data pendidikan, karena memang yang bersekolah di sekolah swasta itu kebanyakan adalah dari masyarakat menengah ke bawah.
9: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa sistem penerimaan murid baru tetap memperhitungkan faktor kedekatan antar rumah dan sekolah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mempermudah aktivitas siswa sekaligus mendukung proses sosial mereka di lingkungan tempat tinggal.
11: Dengan jarak antara rumah dan sekolah, dan mereka mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi.
9: Diharapkan ada solusi dari pemerintah yang mempermudah akses pendidikan tanpa membebani orang tua, sehingga setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
12: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Padang menggelar serah terima dan pelantikan jabatan terhadap 7 personel di Mapolresta Padang pagi tadi. Pergantian pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja di lingkungan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
13: pergantian pejabat di lingkungan Polresta Padang merupakan hal yang memang biasa, itu tuntutan tugas.
14: Serah terima dan pelantikan jabatan 7 personel di lingkungan Polresta Padang dipimpin langsung ke Polresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo di Mapolresta Padang pagi tadi. Mutasi tersebut sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus kebutuhan institusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menyampaikan ketujuh personel tersebut yakni AKP Martadius yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasatres Narkoba Polresta Padang dimutasi sebagai Bayangkara Administrasi Penyelia Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat. Posisi Kasatres Narkoba Polresta Padang kini diisi AKP Hilmi Manosoh Prayugo yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polres Solok Selatan. Selain itu, kata Apri, AKP Dasrul yang sebelumnya menjabat pejabat sementara Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Kasat Polairut Polresta Padang mendapat tugas baru sebagai pejabat sementara Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau PS Kasubagrenim di Polairut Polda Sumatera Barat. Jabatan Kasapolairut Polresta Padang sebelumnya dipercaya kepada AKP Urip Indrajaya yang sebelumnya bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sumatera Barat. Apri menyampaikan mutasi juga terjadi di jajaran Kapolsek Nanggalo Polresta Padang. AKP Ibnu Mas'ud mendapat penugasan baru sebagai perwira urusan dalam Subbidang Pengendalian dan Verifikasi Bidang Keuangan atau PAUR Urdal Subbidal Verif Bitkeu Polda Sumatera Barat. Sementara jabatan pejabat sementara Kapolsek Nanggalo Polresta Padang kini diisi Ibtu Muhammad Faris yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Sementara itu, AKP Niko Pramana Putra yang sebelumnya menjabat pejabat sementara perwira urusan Subbagian Rohani Jasmani dan Olahraga, Bagian Perawatan Personel Biro Sumber Daya Manusia atau PS PAUR Subbag Roh Jashor Bagwatpers ROSDM Polda Sumatera Barat kini dipercaya sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Polresta Padang.
13: Gimana dengan ada pergantian pejabat ini kan membawa suasana baru, perubahan baru, mungkin ide-ide baru dari pejabat baru. Tentunya harapannya yaitu di mana pejabat baru bisa melakukan atau mungkin berbuat hal yang lebih baik lagi dari pejabat lama. Dengan programnya bisa meneruskan program yang lama dan bisa memodifikasi atau mungkin melakukan inovasi-inovasi.
14: Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo berharap pejabat baru mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padang tetap aman, nyaman, dan kondusif. Salidla Putri melaporkan.
1: Masih dari RRI Padang, Sidang Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat di Jembatan Timbang Lubuk Selasi, Kabupaten Solo, menemukan tidak adanya petugas penimbangan di lokasi. Namun, BPTD Sumbar menyebut kondisi itu terjadi karena pergantian shift petugas yang berlangsung siang hari. Berikut laporan Dodi Setio.
15: Ada seletima dan segala macam, tapi jam 11.30 nggak ada lagi orang-orang di situ, udah pada pergi, udah pada kabur semua kan.
16: Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi jembatan timbang atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Lubuk Selasih Kabupaten Solo kemarin. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pada sidak dimaksud, tim ombudsman menemukan kantor dalam keadaan kosong, tidak ada petugas penimbangan, hanya ada satu petugas, office boy. Adel menyebut saat sidak, ia sempat melihat komputer pencatat aktivitas timbang kendaraan sejak pagi hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, terdata 25 truk yang ditimbang. Namun setelah pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, tidak ada lagi catatan.
15: Ya kami temukan cuma OP sih akan ada pertukaran shift gitu. Tapi menurut kami kan pertukaran shift ini petugas yang masih di situ sampai jam 12 dan dia menunggu serah terima dari petugas yang akan masuk di jam 12-nya gitu kan.
16: Adel menyebut sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan angkutan barang di jembatan Timbang berjalan optimal. Sebab selama ini di jalur Padang Solo sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dipicu truk mengalami remblong akibat overdimension, overload atau odol. Kemudian angkutan barang yang tidak dilengkapi syarat administrasi seperti kir kedaluarsa. Secara terpisah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Sementara itu saat dikonfirmasi RRI Padang, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Barat Dedi Gusman menjelaskan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada pergantian shift petugas. Pergantian petugas dilakukan setiap pekan pada hari Kamis. Pada saat ombudsman melakukan sidak, petugas sebelumnya sedang beristirahat keluar, sedangkan petugas pengganti masih dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Lubuk Selasih, Kabupaten Solo.
17: Sip-sipannya per hari Kamis, seminggu on, seminggu off gitu loh. Bapak itu datang pas lagi pergantian. Banyakan kan dari Padang, nah, mobil itu kan berangkat jam 9, lagi on dan OTW dalam perjalanan.
16: Terkait angkutan odol, kata Dedi, BPTD selalu melakukan pengawasan dan peringatan. Bahkan penguatan pengawasan dilakukan dengan menambah personel di jembatan Timbang, salah satunya di Lubuk Selasih yang awalnya 25 orang petugas, kini menjadi 36 orang. Dodi Istio melaporkan.
1: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Setelah berhasil melaksanakan program konservasi penyu, Bintan Resort terus berkomitmen untuk melestarikan alam yang berkelanjutan, yakni dengan menanam mangrove. Laporan Febriansyah.
18: Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Bintan Resort kembali mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan aksi nyata konservasi alam. Upaya pelestarian lingkungan tersebut sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem di kawasan wisata Lagoy. Adapun program pelestarian lingkungan ini dengan melakukan penanaman ratusan bibit batang mangrove di kawasan pelabuhan Bandar Bentan Trani, BBT Lagoy 4 hari lalu. Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing mengatakan tanaman mangrove di kawasan pariwisata ini sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan. Ini merupakan bagian dari strategi penebusan emisi karbon. Karena itu, penanaman mangrove ini menjadi inisiasi penting untuk mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Mengingat sejumlah event bertaraf internasional kerap diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy. Penyelenggara menyadari bahwa setiap acara atau event pariwisata integral pasti menghasilkan jejak karbon.
19: Kita melakukan penanaman 143 mangrove, ya, yang ditanam secara koloni dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan.
18: Menurut Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort Rai Manai Sebastian Tobing, integrasi antara kegiatan pariwisata dan lingkungan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di kawasan pariwisata Bintan. Sebelumnya, dukungan serupa juga telah diberikan terhadap program konservasi penyu melalui rangkaian acara yang telah berjalan. Melalui aksi ini diharapkan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir demi masa depan lingkungan yang lebih hijau. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
1: Masih dari RRI Tanjung Pinang, generasi muda BP3KR Provinsi Kepri berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
20: Dalam rangka menyambut 25 tahun Hari Marwah Kepri pada 2027, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau GMBP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Buku tersebut nantinya akan dibagikan ke sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami sejarah daerahnya. Ketua GMBP3KR Basyaruddin Idris mengatakan, selama ini masih banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui proses panjang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya dokumentasi sejarah yang lengkap. Basyaruddin menjelaskan penyusunan buku tersebut turut melibatkan mantan aktivis mahasiswa dan pejuang pembentukan Kepri dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Padang. Nantinya, buku tersebut akan dibagikan ke sekolah, perpustakaan, hingga perguruan tinggi menjelang 25 tahun Hari Marwah.
0: Harapan kami buku ini harus dibuat menjelang 25 tahun tahun depan. Nah, buku ini akan dikemas baik-baik dan akan dibagikan kepada seluruh perguruan tinggi, perpustakaan, dan sekolah-sekolah.
20: Basyuruddin berharap generasi muda Kepri dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak lagi soal pembentukan provinsi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan semangat perjuangan para tokoh dan mahasiswa pada masa pembentukan Kepri harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga dapat terus menjaga marwah daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepri. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Aklianto melaporkan, RRI terus mengundang udara untuk Indonesia.
1: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP maupun pengurusan lainnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Bengkalis tetap dilayani. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bengkalis tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan pada libur nasional dan cuti bersama Kamis, Jumat 14 hingga 15 Mei 2026. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, baik di kantor induk Dukcapil maupun di seluruh unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di setiap kecamatan. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama. Ia juga menjelaskan pelayanan tetap diberikan untuk membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak terkait administrasi kependudukan. Menurut Syahrudin, pembukaan layanan pada hari libur ini juga merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
22: Ya, Kabupaten Bengkalis tetap melaksanakan membuka pelayanan tanggal 14 sampai tanggal 15 itu dari jam 8 sampai jam 12. Artinya setengah hari kita melakukan pelayanan, baik itu perekaman, cetakan KTP, IKD, dan sebagainya. Artinya ketika masyarakat membutuhkan keperluan yang sangat mendesak, kita tetap melayani terkait dengan urusan-urusan administrasi kependudukan.
21: Selain perekaman dan pencetakan KTP elektronik, masyarakat juga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti aktivasi IKD dan pengurusan akte kelahiran. Syahrudin menambahkan pada hari pertama pelayanan libur nasional tersebut sudah cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil termasuk warga penyandang disabilitas. Salah seorang warga, Ayu, 40 tahun, mengaku sangat terbantu dengan tetap dibukanya pelayanan di Dukcapil pada hari libur. Ia datang untuk mengurus KTP anaknya yang telah berusia 17 tahun.
23: Ya, hari-hari pastinya gak sibuk kerja, anak pun ke sekolah, tak mau ke sekolah. Ke sekolah payah, pas hari libur pas kesempatan ya.
24: Betul, urus apa nih hari ini?
23: Terbikin KTP anak.
21: Hal serupa juga disampaikan Rini, warga Desa Pedegi, Kecamatan Bengkalis. Ia datang juga membantu pengurusan administrasi kependudukan keponakannya yang merupakan penyandang disabilitas.
25: Mau rekam, adik. Dapat informasi dari...
26: Penopis.
25: Bagus.
21: Syahrudin juga berharap kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik tetap dapat dirasakan masyarakat meskipun dalam suasana libur nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, Bupati Afni terus perjuangkan dengan audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
27: Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak melalui audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas revitalisasi sekolah rusak hingga perhatian terhadap guru honorer. Dalam audiensi, Bupati Afni didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, serta Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri. Rombongan diterima Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendagdismen RI, Gogot Suharwoto. Bupati Afni mengatakan pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mendapatkan bantuan revitalisasi bagi sekolah sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya saat ini terdapat 112 sekolah di Kabupaten Siak yang diusulkan memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.
2: Kami dari Pemkab Siak mengusulkan, karena ini guru Pak, karena guru dan masih dibutuhkan, kalau bisa jadikanlah seluruh guru-guru honorer kami sebagai P3K, namun ditanggungnya pakai APBN Pak. Tapi kalau seandainya mereka dirumahkan, kasihan anak-anak didik kita. Mereka bahkan mengabdinya jauh-jauh Pak, dan kami sudah melakukan verifikasi, mereka betul-betul ada dan betul-betul mengabdi untuk dunia pendidikan kita.
27: Selain revitalisasi sekolah, audiensi tersebut juga membahas digitalisasi pendidikan dan perhatian terhadap guru non-ASN. Bupati Afni mengusulkan dan mendukung seluruh guru honorer di Siak menjadi P3K dengan pembiayaan dari APBN. Karena Siak masih membutuhkan banyak guru dan tidak mungkin merumahkan guru yang sudah lama mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
3: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Program tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis syariah.
4: Ya, sekarang ini sosialisasi penerimaan baru untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, nanti ada prestasi sementara namanya 6 bulan setelah di-SK-kan.
3: Pengajuan program studi tersebut telah dipersiapkan sejak 2 tahun terakhir melalui berbagai tahapan. Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan program studi pariwisata syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian.
5: Statusnya itu ya akreditasi sementara gitu kan, baru dikeluarkan SK gitu. Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik itu dalam prodi baru ini.
3: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
1: Masih dari RRI Ranai, Kelurahan Ranai Kota terus dukung program Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
6: Pihak Kelurahan Ranai Kota terus mendukung berbagai program pos pelayanan terpadu Posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Ranai Kota. Saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Ranai Kota Sernizar mengatakan pihaknya terus berupaya dalam memberikan dukungan serta menyukseskan berbagai program kesehatan yang ada di Posyandu. Selain itu, Posyandu juga sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat.
7: Ya, minyak kita ini kan di tengah kota. Di tengah kota, masyarakatnya kan banyak masyarakat pendatang. Jadi kalau kita well dengan kesehatan masyarakat, kadang masyarakat ini senangnya hidup.
6: Untuk di Kelurahan Ranai Kota terdata sebanyak 4 pesandu yang sudah diintegrasikan ke satu pesandu, yakni pesandu Permata Kelurahan Ranai Kota.
7: Ada pesandu Melati, pesandu Dahlia, pesandu Lapan Dewa, dan Bina Sehat. 4 pesandu ini kita integrasi ke satu pesandu Permata, tercatat di registrasi nasional. Jadi mengakomodir 4 pesandu, kita pesandu Permata. Permata tadi namanya, mengakomodir 4 pesandu.
6: Sarnizar berharap, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk dapat memberikan kelengkapan fasilitas dan sarana-prasarana dalam upaya mendukung dan menyukseskan berbagai program posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Ngeliat kerajinan peci di Kabupaten Agam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan pasar dengan perpaduan bahan lokal dan teknologi digital, produk tradisional digital. Produk tradisional ini terus menjaga eksistensinya di kancah nasional. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
8: Di Candong, Kota Lawe, Kabupaten Agam, sebuah tradisi tetap terjaga melalui ketelitian tangan seorang pria bernama Erison. Bukan sekedar penutup kepala, peci yang lahir dari tangannya adalah perpaduan antara identitas lokal dan kualitas internasional. Erison memulai perjalanannya sejak tahun 1990. Namun, panggilan untuk berkembang membawanya merantau ke Jakarta pada akhir 1992 untuk memproduksi dan memasarkan karyanya di ibu kota. Setelah belasan tahun merantau, kondisi kesehatan yang menurun memaksanya pulang ke tanah kelahiran pada tahun 2008. Sempat mencoba peruntungan di pasar atas Bukit Tinggi, ia akhirnya menetapkan langkah untuk membuka toko sendiri di kampung halamannya sejak tahun 2011. Kualitas peci ini berawal dari pemilihan bahan baku yang seksama. Bahan dasar bagian dalam dikerjakan secara lokal oleh rekan-rekan dari Sungai Pua, sementara bagian luar menggunakan beludru impor berkualitas dari Korea. Berbeda dengan peci dari daerah lain, peci nasional ranah Minang buatan Erison memiliki karakter yang kaku dan tidak bisa ditekuk. Tersedia dalam dua pilihan model utama, yaitu model rata dan model ronjong atau perahu.
9: Ya, ciri khas peci di sini, yang pertama model rata, yang kedua model lonjong atau model perahu. Kalau di Jakarta disebutnya model susun. Yang membedakan peci Sumbar dengan peci Jawa, peci Sumbar dibikin kaku, nggak bisa ditekuk. Kalau peci Jawa, pecinya ditekuk. Itu perbedaannya.
8: Waktu adalah saksi dari sebuah kemahiran. Untuk menghasilkan satu buah peci yang sempurna, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dalam satu hari, tangan-tangan terampil ini mampu menyelesaikan hingga 10 potong peci nasional. Meski setiap pengrajin menghadapi kesulitan teknis yang berbeda, konsistensi tetap menjadi kunci utama. Zaman terus berubah, dan penimis sempat membawa tantangan bagi usahanya. Namun Erison tidak menyerah pada keadaan. Meski mengaku masih terbatas dalam penguasaan teknologi, ia kini merambah dunia digital melalui platform marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Canduang, peci kini terbang menuju Payakumbuh, Padang Panjang hingga keluar provinsi.
9: Kalau harga tergantung dari bahan beludru. Kalau kita yang jual sekarang ada 3 tingkat. 120, 150 sama 225. Itu yang membedakan harga itu dari bahan beludrunya. Kalau yang 120 bahan beludru merek Falcon. Kalau yang 150 merek Egel Dabel. Kalau yang 225, merek LCD atau Regal. Itu yang membedakan.
8: Bagi Erison, menjaga kualitas adalah cara terbaik untuk merawat harapan agar karyanya terus diminati di masa depan. Dari tangan dinginnya, kita belajar bahwa meski zaman terus berputar, dedikasi terhadap identitas lokal akan selalu menemukan jalannya untuk tetap bertahan. Tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Masih dari RRI Bukit Tinggi, personel Damkar Mako Lubuk Basung Kabupaten Agam terus merespon cepat beragam laporan masyarakat. Salah satunya kegiatan pembersihan tumpahan solar di kawasan Jalan Siguhung. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
10: Tumpahan BBM jenis solar di ruas jalan kawasan Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung baru-baru ini sempat membahayakan pengguna jalan. Cairan yang berasal dari kebocoran kendaraan membuat permukaan jalan menjadi licin. Mendapatkan laporan tersebut, personel damkar Agam Mako Lubuk Basung segera bergerak menuju lokasi. Personel damkar Agam Mako Lubuk Basung Junaidi membenarkan kejadian tersebut. Tindak lanjut ini dilakukan dengan waktu tanggap hanya 3 menit dan jarak tempuh sekitar 8 km. Junaidi merinci, proses pembersihan dilakukan dengan penyemprotan selama kurang lebih 90 menit hingga kondisi jalan kembali aman untuk dilalui kendaraan. Selain itu, petugas juga mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalan yang licin.
11: Orang dari warga, masalah ada tumpahan solar di jalan lintas Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Sebung, dan setelah makan korban, salah satunya ada kendaraan, beberapa kendaraan. Kami langsung bergerak dan merespon kejadian itu dan membersihkan tumpahan solar. Ada 3 titik daerahnya, sekitaran 2 kilo lah.
10: Sementara itu, masyarakat Lubuk Basung sekaligus pelapor pertama kejadian tersebut, Helton, mengungkapkan khawatirannya atas kondisi jalan saat kejadian. Kemudian dirinya melapor kepada Damkar Agam demi keselamatan pengguna jalan di daerah Siguhung tersebut. Situasi di lokasi kini alat terkendali dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Agam, Alon Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa. Dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rima.
0: Selamat sore, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana informasi cuacanya untuk esok hari? Kalau hari ini kan hujan sepanjang hari, baru sekarang teduh ya. Kalau esok seperti apa?
1: Oke, baik dari Mas, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini izinkan kami untuk menyampaikan update perakhiran cuaca untuk khususnya kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya untuk esok hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan untuk kondisi cuaca pada esok hari, kami perkirakan di pagi hari, siang hingga sore hari umumnya berawan, namun ada peluang juga untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun untuk Tanjung Pinang diperkirakan merata dan dapat disertai dengan petir atau kilat. Namun untuk Kabupaten Bintan sifatnya lokal atau tidak merata. Malam dan dini hari kami perkirakan berawan hingga ada potensi turun dengan hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata, dengan angin bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara terpantau berkisar antara 70 hingga 97%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk perairan Anambas dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Karima, itu masih cuaca yang dapat kami sampaikan pada sore hari.
0: Iya Mas Robi, ini kalau untuk pagi, siang sampai sore itu cerah berawan tapi potensi hujan, begitu ya?
1: Iya, umumnya berawan Kak.
0: Oh, umumnya berawan ya. Kira-kira jam berapa itu kalau hujannya ya?
1: Kita perkirakan sekitar menjelang akhir pagi Kak, antara sekitar jam 9 dan 10 itu sudah mulai. Jadi pertumbuhan awan konvektifnya di kira-kira jam 8 jam 9 itu sudah mulai terlihat lah seperti itu.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Mas Robi. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Kak Rima. Terima kasih kembali. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar sudah.

kita ketahui ya informasi cuaca untuk esok hari seperti apa ya. Untuk pagi, siang sampai sore itu berawan, dan kemungkinan juga seperti yang disampaikan oleh Mas Robi, itu akan ada kemungkinan hujan ya. Ya, untuk Anda yang mungkin esok ada agenda keluar rumah atau rekreasi, ya tetap waspada tentang kondisi cuaca ya. Apalagi libur panjang ya, masih ada kesempatan untuk jalan-jalan. Tapi kalau seperti tadi ya mungkin di rumah saja mungkin ya. Baiklah pendengar, kami hadirkan untuk lagu berikut ini ya, Titu. Oke, semuanya oke ya.

Silakan untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Program Beasiswa Bintan bagi pelajar dan mahasiswa tahun akademik 2026-2027 ini mendapat sambutan positif. Antusiasme pendaftar itu terus meningkat sejak program bantuan pendidikan tersebut dibuka. Untuk program beasiswa Diploma 1 D1 di Batam Tourism Polytechnic, tercatat sebanyak 22 orang telah mendaftar dan akan mengikuti tahap validasi berkas serta seleksi lanjutan. Bupati Bintan, Robi Kurniawan, mengatakan pendengar program beasiswa ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Bintan, di mana program itu diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Bintan, Nasrullah, mengatakan pendengar pendaftaran beasiswa masih dibuka hingga 1 Juni 2026 untuk program Strata 1 S1 dan 20 Juni 2026 untuk program Diploma 1 D1. Dan ia mengimbau pendengar calon penerima agar teliti membaca syarat dan ketentuan sebelum mendaftar, termasuk memastikan dokumen yang diunggah itu sesuai persyaratan. Untuk beasiswa D1, pendengar, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan surat keterangan hasil ujian SKHU dengan nilai rata-rata minimal 77, sedangkan beasiswa S1 itu diperuntukkan bagi mahasiswa minimal semester 3 dengan indeks prestasi kumulatif IPK minimal 3.00. Untuk jurusan eksakta dan 3.20 untuk jurusan non eksakta. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini ada Opera Band. Hentikan saja. Tapi Anda jangan hentikan ya untuk mendengarkan Perasaan Hari di Tanjung Pinang.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
2: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi sah di mata hukum. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusrilizamhadi, Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan wewenang untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis MBG. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG. SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran, pendengar, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi narasi malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat. Presiden kumpulan Menhan dan semua jenderal TNI. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan beberapa isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Memasuki hari ketiga pelaksanaan turnamen sepak bola Bupati Cup ketiga tahun 2026, pendengar, antusiasme masyarakat di Kecamatan Bintan Timur itu terus meningkat. Ramainya penonton yang hadir juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di sekitar lokasi pertandingan. Ribuan penonton dan supporter yang memadati lapangan bola Asyura Gunung Lengkuas dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menjajakan berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, hingga kebutuhan lainnya. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, pendengar, turnamen itu tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Bintan, pendengar, menurut Robi terus mendorong agar setiap kegiatan daerah itu dapat menjadi ruang pemberdayaan bagi pelaku usaha kecil. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Bintan melalui Kepala Bidang Olahraga Dodi mengatakan pihaknya memang membuka peluang bagi UMKM lokal untuk berjualan selama turnamen berlangsung. Tetaplah stay tune bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang saat ini masih mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Bayu ya, salam kenal dari Pulau Penyengat. Salam kenal juga ya buat Bayu yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, mendengar, kita simak untuk lagu berikut ini. Ada Morgan Oi, Clarista, Mencintaimu ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Berikut untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Bupati Bintan Robi Kurniawan meninjau hasil perbaikan jalan Sungai Jati di Kecamatan Bintan Timur, di mana jalan tersebut pendengar telah direhabilitasi pada tahun 2025 melalui pembangunan perkerasan beton sepanjang 200 meter dengan lebar 4 meter. Dalam peninjauan tersebut pendengar, Robi mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah dibangun pemerintah. Menurutnya pendengar, perawatan bersama itu penting agar manfaat pembangunan itu dapat dirasakan lebih lama. Dan tentunya pendengar, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika serta sejumlah OPD terkait, Robi meninjau langsung kondisi jalan sekaligus juga berdialog dengan masyarakat pengguna jalan. Menurut Robi pendengar, peninjauan lapangan itu penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk memastikan hasil pembangunan itu benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat. Lagu berikut ada Naf ya, Akhirnya Aku Menemukanmu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Berikut untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Satpol PP Kabupaten Bintan masih menunggu rekomendasi dan juga penjelasan ya dari dinas terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi di Hotel Royal Heritage Bintan. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan pihaknya belum dapat memberikan keputusan ataupun tindakan lebih lanjut sebelum ada kepastian dari instansi terkait. Dan ia menjelaskan pendengar, Satpol PP Bintan telah memanggil pihak pengelola hotel yang didampingi tim legal. Namun saat pemeriksaan, pihak pengelola disebut belum dapat menunjukkan dokumen yang diminta secara lengkap. Menurut Sumadi pendengar, langkah eksekusi atau penindakan belum dapat dilakukan hingga ada pernyataan resmi dari dinas teknis dan Satpol PP. Menurutnya akan bertindak sesuai hasil koordinasi dan juga rekomendasi teknis dari instansi berwenang. Dan ia menambahkan pendengar, karena persoalan tersebut juga berkaitan dengan kewenangan tingkat provinsi, pihaknya juga turut melibatkan tim dari provinsi dalam proses penanganan. Saat ini Satpol PP Bintan masih menunggu hasil kajian dan penjelasan lebih lanjut sebelum menentukan langkah berikutnya terhadap operasional Hotel Royal Heritage Bintan. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kita dengarkan lagu-lagu Islami ke ruangan Anda.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik Siti Hajar Teladan Sabar atas Ketaatan, disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IPSAG MAG, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 hingga 22 dibacakan oleh Wirdatul Aini. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah satu-satunya zat penguasa seluruh jagat alam raya ini. Allah lah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya. Termasuk kita semuanya selalu mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada pernah putus-putusnya. Tentunya kita selaku insan hamba Allah yang beriman, yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertambahnya umur kita, dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula rasa syukur kita kepadanya. Bukankah dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai ungkapan rasa syukur itu, konsekuensi dari rasa syukur itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi. Kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Adapun judul santapan rohani pada sore hari ini, yaitu Siti Hajar, teladan sabar atas ketaatan. Sabar atas ketaatan itu menjadi kunci dalam meraih kebahagiaan dunia akhirat. Sebab Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mizanul Amal itu menjelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang kebahagiaan, beliau menjawab yaitu panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan pandangan Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Saraful Ummatil Muhammadiyah, bahwa sabar itu merupakan pintu kebahagiaan. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, sabar itu cangkulnya orang muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia merupakan sawahnya. Dunia ini sawahnya kita guna memanen pahala sebagai bekal untuk akhirat kelak. Dan teladan kesabaran atas ketaatan itu adalah Siti Hajar. Sosok yang menjadi penyokong utama dua nabi. Yakni Nabi Ibrahim yang notabene merupakan suaminya sendiri. Dan Nabi Ismail yang merupakan putranya. Kesabarannya atas ketaatan sudah tembus langit. Betapa tidak, ia rela tanpa membantah ketika ditinggal bersama Nabi Ismail yang masih bayi di sebuah padang yang sangat tandus. Ceritanya, ia dan Nabi Ismail diajak Nabi Ibrahim ke sebuah wilayah yang sepi. Jangankan manusia, hewan, dan bahkan air pun tidak ada. Keduanya hanya dibekali sebotol minum dan sekantung kurma. Lalu Nabi Ibrahim pergi begitu saja tanpa meninggalkan kata-kata. Mungkin ia saking tidak teganya meninggalkan dua orang terkasihnya. Terlebih Ismail itu merupakan sosok yang begitu ia rindukan kehadirannya. Sebab baru dikaruniai seorang putra ketika berusia 86 tahun. Menyusul 13 tahun berikutnya yaitu lahir Nabi Ishak. Saat Nabi Ibrahim beranjak pergi, Siti Hajar ini membuntutinya sembari mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Duhai Ibrahim, mau kemana engkau? Demikian sebagaimana dikutip dari penjelasan Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya. Ditanya demikian, Nabi Ibrahim tidak bergeming, ia tetap berjalan. Melihat tidak ada respon dengan pertanyaan itu, Siti Hajar mengubah pertanyaannya. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini? Naam, jawab Ibrahim.
Setelah mendapat jawaban, setelah mendapati bahwa ia dan putranya, yaitu Ismail, ditinggal di lembah yang sangat sunyi karena perintah Allah tersebut, Siti Hajar langsung balik kanan kembali ke tempat semula. Sementara Nabi Ibrahim sendiri sebetulnya tidak tega. Namun ia juga tidak kuasa menolak perintah Allah. Saat yakin Siti Hajar tidak lagi dapat melihatnya, ia kembali memutar badannya menghadap kiblat, menengadahkan tangannya, memanjatkan harapannya untuk dua orang yang betul ia sangat kasihi. Hal tersebut terekam dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharrama. Rabbana yuqimus shalah faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilahim warzukhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat air dan kurmanya habis, Siti Hajar tidak tinggal diam begitu saja. Dari lembah itu ia menaiki bukit Safa yang amat terjal. Setelah sampai di puncak, ia pun melihat sekelilingnya. Hanya saja ia tidak mendapati sesuatu yang diinginkannya. Ia pun turun ke tempat semula, lalu mencoba menaiki bukit lainnya, yakni Bukit Marwah. Bukit bebatuan itu pun didaki hingga mencapai puncaknya. Kembali ia memandang ke sekitarnya, tapi tidak ada jua yang ia harapkan. Dalam pandangannya, tak ada sesuatu apapun kecuali hamparan pasir dan bukit bebatuan. Bolak-balik ia 7 kali, tetapi tidak ada yang berubah dari laporan pandangan matanya, semuanya nihil. Peristiwa itu dalam perkembangannya menjadi sebuah syariat yang kita kenal dalam ibadah sa'i. Ia pun mendapatkan jawaban kebutuhan itu, berkah dari ketaatannya dan doa suaminya, yaitu keluar air zam-zam dari tempat yang tidak diduga, yaitu bekas hentakan kaki putranya. Cerita Siti Hajar memberikan inspirasi kepada manusia tentang arti sebuah kesabaran. Sabar tidak berarti diam menerima takdir, tetapi justru harus bergerak menjemputnya dengan situasi dan kondisi apapun agar selalu dalam koridor ketaatan kepada Allah. Tidak pelak, buah kesabaran itulah tumbuh seorang Nabi Ismail yang kelak lahir dari keturunannya. Sosok manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Sultan para ulama dalam kitab Sajaratul Ma'arif, menegaskan bahwa sabar atas ketaatan merupakan wasilah, merupakan perantara untuk selalu melaksanakannya dan mengerjakannya dengan sempurna. Dalam hal ini yang mengutip Quran surat Maryam ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih. Artinya dialah Tuhan yang menguasai langit, bumi, dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Sejalan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar merupakan bagian dari iman
yang menempati kedudukan kepala atas tubuh. Oleh karena itu, sabar terhadap ketaatan menempati posisi penting dalam menjalankan roda kehidupan. Salat sehari hanya 5 kali. Salat sehari hanya 5 kali kita laksanakan, tapi dirasa cukup berat. Dan kita diminta sabar untuk itu sebagai upaya untuk senantiasa melaksanakannya dengan baik. Kurban dengan harga hewan pilihan yang cukup mahal juga merupakan ibadah yang terasa berat. Namun kesabaran kita di dalam melaksanakan perintah tersebut membuat kita bisa dan mampu menunaikannya. Bahkan haji yang rasa-rasanya dalam logika manusia seperti kita ini tidak masuk di akal dapat dilaksanakan. Tapi jika kita bersabar dengan senantiasa berupaya untuk mewujudkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang barangkali tidak kita duga-duga sebelumnya. Sudah banyak cerita tukang bubur naik haji, tukang sayur naik haji, hingga penggali kubur, tukang becak naik haji, bisa berangkat menunaikan rukun Islam yang 5 itu dengan jalannya masing-masing. Demikian, semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari Siti Hajar tentang kesabarannya, tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tetap istiqomah di dalam ketaatan dan kesabaran, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita, kita semuanya akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca hujan dan wilayah pesisir. Imbauan itu disampaikan guna mengantisipasi potensi gangguan lingkungan maupun risiko keselamatan akibat faktor alam. Kepala BPBD Kota Tanjung Pinang M. Yamin mengatakan, pendengar, bahwa kepada masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir untuk diminta tidak beraktivitas di laut maupun muara saat kondisi air pasang dan hujan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yamin mengimbau pendengar agar para orang tua lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak bermain hujan maupun mandi di laut. Menurutnya kondisi cuaca saat ini dapat menimbulkan berbagai risiko termasuk kemunculan buaya di sejumlah wilayah perairan. Kasih Operasi Pemadam Kebakaran Kota Tanjung Pinang Diri Ambari menjelaskan, pendengar, selama tahun 2026 pihaknya telah melakukan 3 kali evakuasi buaya di sejumlah lokasi di Kota Tanjung Pinang. 2 di antaranya itu terjadi pada April dan Mei dengan ukuran buaya diperkirakan mencapai 3 meter. Dan dari menambahkan, pendengar, buaya hasil evakuasi sementara dititipkan di Taman Safari Lagoy sebelum nantinya dipindahkan ke penangkaran di Pulau Bulan Batam. Dan ia mengimbau perangkat kelurahan agar memasang pelang peringatan di wilayah yang rawan kemunculan buaya guna mencegah terjadinya korban. Baik, pendengar, untuk selanjutnya kami temani Anda dengan lagu-lagu. Ada Randy Pandugo, Sebuah Kisah Klasik.

0: Joni, Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
1: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Mendengar untuk informasi berikut ini, kasus demam berdarah denggi DBD yang sempat marak dalam beberapa bulan terakhir ini sehingga membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Perubahan cuaca yang tidak menentu berdengar antara hujan dan panas ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu perkembangan nyamuk penyebab DBD. Maka dengan membersihkan lingkungan ini merupakan upaya mencegah penyakit tersebut. Kadinkes Lingga Bukit Tua Rayanto Gulto mengatakan, pendengar, pencegahan DBD tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masing-masing. Bukit menjelaskan, pendengar, penanganan air di sekitar rumah ini menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang merupakan penyebab utama penyakit DBD. Selain itu, langkah plus juga penting dilakukan seperti menjaga kebersihan lingkungan, terutama menggunakan obat nyamuk hingga menghindari pakaian yang menggantung terlalu lama di dalam rumah. Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, pendengar, berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan itu terus meningkat agar kasus DBD dapat ditekan. Sebab nyamuk DBD memang kecil, tapi kalau dibiarkan berkembang biak, dampaknya bisa membuat satu rumah ikut panik. Baik, pendengar, masih lagu hiburan kami hadirkan ke ruangan Anda. Kau Jadi Milikku dari Reza.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pendengar, untuk saat ini sudah pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan seringkali ya menjadi waktu yang paling diminati setelah melewati hari-hari penuh aktivitas. Bagi banyak orang pendengar, tentunya Sabtu dan Minggu adalah kesempatan untuk beristirahat, melepas penat ya, sekaligus juga mengisi ulang energi sebelum kembali menghadapi rutinitas. Namun tanpa perencanaan yang baik, tentu akhir pekan justru bisa berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat yang berarti. Mengisi akhir pekan secara produktif bukan berarti harus terus bekerja atau menjalani aktivitas berat. Produktif dalam konteks ini, pendengar, adalah memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang memberi nilai tambah bagi diri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Misalnya, memulai hari dengan olahraga, jogging, bersepeda, atau sekedar berjalan santai. Ini dapat membantu tubuh tetap bugar ya, dan pikiran lebih segar. Nah, mungkin esok ya, hari Sabtu dan Minggu, setelah Anda 2 hari libur nih ya, dari Kamis sampai hari ini masih libur ya bagi ASN. Kemudian ditambah lagi besok libur juga ya, Sabtu Minggu, mungkin Anda bisa memanfaat waktu dengan sebaik-baiknya dengan olahraga. Pendengar, mengutip dari halodoc.com, pendengar, waktu luang adalah periode bebas dari kewajiban atau tugas rutin, memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kegiatan sesuai keinginan. Pengelolaan waktu luang yang efektif ini dapat berdampak positif bagi berbagai aspek kehidupan kita. Secara umum, pendengar, mengisi waktu luang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan mental, dan juga fisik. Baik, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda dapat menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Berikut untuk selanjutnya kita akan mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
1: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
4: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
2: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
5: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
4: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
6: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
7: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
6: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
8: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
6: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
9: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
10: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Jika kami evakuasi bertahap, dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi, dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
9: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
11: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKT, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
9: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
13: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
14: Sambal banyak pas, Mas. Dari Sukamtar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya,
13: diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau RISTI di terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, di tengah gaya hidup modern yang serba cepat dan konsumtif, menumbuhkan budaya menabung di kalangan generasi muda ini menjadi tantangan sekaligus juga membutuhkan kebutuhan penting ya. Dan tentu perkembangan teknologi serta kemudian transaksi digital ini seringkali membuat pengeluaran semakin tidak terkontrol, sehingga kesadaran untuk menyisihkan uang sejak dini perlu terus ditanamkan. Dikutip dari ojk.go.id, pendengar, menabung itu bukan sekedar aktivitas menyimpan uang, tetapi merupakan langkah awal dalam membangun kemandirian finansial. Generasi muda yang terbiasa menabung ini akan lebih siap menghadapi kebutuhan mendesak, merencanakan pendidikan lanjutan, hingga mempersiapkan masa depan yang lebih stabil. Di mana kebiasaan ini juga melatih disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan mengelola keuangan secara bijak. Fenomena saat ini, pendengar, menunjukkan bahwa sebagian anak muda itu cenderung lebih tertarik pada gaya hidup instan seperti mengikuti tren, berbelanja impulsif, hingga mengutamakan kepuasan sesaat. Jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang baik, pendengar, hal ini dapat berdampak pada kondisi finansial di masa depan. Namun demikian, pendengar, peluang untuk meningkatkan budaya menabung itu tetap terbuka lebar. Kehadiran aplikasi keuangan digital misalnya, kemudian fitur tabungan otomatis, hingga edukasi finansial di media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menarik minat generasi muda. Selain itu, peran keluarga juga lingkungan ini sangat penting dalam membentuk kebiasaan menabung sejak usia dini.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berharap untuk informasi berikut ini kami sampaikan, kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, seorang warga Kelurahan Senggarang, Kota Tanjung Pinang diterkam buaya saat mencari gonggong di kawasan pesisir Sebau Laut pada Kamis 14 Mei 2026. Akibat kejadian itu, pendengar, korban mengalami luka parah dan patah tulang hingga harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, Tanjung Pinang. Korban bernama Asrofin, usia 33 tahun, yang merupakan warga RT 002 RW 006 Kelurahan Senggarang. Korban yang juga pegawai P3K Paruwaktu Pemkot Tanjung Pinang itu, pendengar, diserang buaya saat sedang mencuci hasil tangkapan gonggong di kawasan pesisir sekitar 50 meter dari daratan. Abang korban, Masturi, mengatakan, pendengar, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu dirinya sudah lebih dahulu berada di daratan, sementara korban masih berada di laut dengan ketinggian air sekitar dada orang dewasa. Masturi menjelaskan, pendengar, dirinya langsung bergegas menolong korban setelah mendengar teriakan minta tolong. Setelah berhasil membawa korban ke area bakau yang dangkal, diketahui korban mengalami sejumlah luka serius akibat serangan buaya yang diduga berukuran lebih besar dari tubuh korban. Pendengar, akibat serangan itu, korban mengalami luka pada bagian kepala, bagian dada, kedua tangan, dan juga dagu. Selain itu, salah satu pergelangan tangan korban juga mengalami patah tulang akibat gigitan dan putaran buaya. Korban sempat mendapatkan penanganan awal di puskesmas terdekat, lalu akhirnya dirujuk ke RSUD Raja Ahmad Tabib, Tanjung Pinang, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan Mas Turi menambahkan, pendengar, kawasan pesisir tersebut selama ini digunakan warga untuk menyelam dan mencari gonggong. Namun menurutnya baru kali ini terjadi serangan buaya di wilayah tersebut. Baik, pendengar, informasi ini merupakan informasi terakhir bersama saya, Rima Melati, dan tentunya nanti Anda dapat bersama kami dengan rekan penyiar berikutnya. Dan kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar, masih kami hadirkan ke ruangan Anda lagu, dan saya Rima Melati undur pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tanjung Pinang Malam Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Lizandriani sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Malam ini pendengar sudah pun kami siapkan rangkaian acara untuk Anda. Seperti biasa Jumat malam, sebentar lagi kita akan melangkah ke Paradigma, nanti juga akan ada Ruang Rindu untuk menemani Anda. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mini drama berjudul Racun Udara, produksi RRI Fak Fak.
2: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebuah pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
3: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mau, nanti juga di asap hilang.
2: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sapu rumah. Sebuah pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
3: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
2: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
3: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
2: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
3: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
2: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
3: Asap sedikit ini saja mu, jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
4: Ternyata asap ini depo asal dari sini Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
2: Iya Bu RT, ini sudah kesekian kali yo. Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
3: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
4: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
3: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
4: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
3: Ah, masa sampai separah itu?
2: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
3: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
4: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
3: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
2: Tapi kan ada cara lain toh, sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
4: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang, kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
3: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
2: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?
3: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
2: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
3: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
2: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
3: Ah, masa?
2: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
5: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
2: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
5: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
3: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
5: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
2: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketong bertanggung jawab bersama.
3: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi. Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
2: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
3: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
5: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
3: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
5: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
3: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
2: Kasihan Bapak Roni.
3: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
2: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
5: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
2: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
3: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
6: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa RRI.

0: Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Paradigma bersama Ustadz Satrio.

0: Izin Ustaz, suaranya tidak terdengar jelas Ustaz. Ustaz Satrio, izin suaranya tidak terdengar jelas Ustaz. Jaringannya tidak lancar. Iya. Oke, mohon maaf Ustaz, ini karena sinyal Ustaz. Izin Ustaz, karena sinyal Zoom-nya tidak bagus nih Ustaz, mungkin kita via telepon aja Ustaz, bagaimana? Gimana nih, bentar ya Ustaz ya, kita lagi ini. Kita coba via telepon WA ya Ustaz, izin. Pendengar, kita mohon maaf karena jaringan yang kurang memungkinkan untuk via Zoom. Kita coba untuk via WhatsApp ya bersama Ustaz. Halo? Iya.
1: Halo?
0: Iya, halo. Kecil suaranya.
1: Oke, jelas kan?
0: Iya, ya halo Ustaz.
1: Ya halo, jelas.
0: Oke, boleh. Lebih bagus daripada di Zoom tadi tidak terdengar sama sekali Ustaz.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ustaz.
1: Kayaknya jaring tadi.
0: Iya. Iya Ustaz, baik silakan.
1: Oke, kita lanjut ya.
0: Iya Ustaz, silakan.
1: Baik. Pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali via Zoom RRI Tanjung Pinang malam ini acara Paradigma. Dan alhamdulillah malam ini narasumber kita, guru kita sudah hadir di studio, Ustaz Dimas Wajidi, Nah Mubaligh Kota Tanjung Pinang. Pendengar dimanapun berada, kita membahas malam hari ini karena berhubung sedikit lagi dalam hitungan hari kita akan berjumpa memasuki awal bulan Zul. Hari Senin tanggal 18 Juli 2026 bertepatan dengan tanggal 1 14.47 Hijriah. Itu kita akan memberi sebuah tema, mempersiapkan diri menyambut keutamaan 10 hari. Dengar, Allah bersumpah menyampaikan dalam surah Al-Fajr, wal fajri fil fajr, wasyafi wal watar demi malam 30, walayalin asyar demi malam 30, wasyafi wal watar demi bilang genap dan bilang ganjil. Tanggal 1 sampai tanggal 3 hari keutamaan kemuliaan. Nilai ibadahnya sama dengan orang yang berjihad dengan diri dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sedikit, tidak tersisa sedikit pun, saking besar dan tingginya nilainya. Untuk itu, mari sama-sama kita dengar penyampaian materi dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Dimas Wajidi kepada Ustaz. Kita persilakan dengan segala hormat, Ustaz Dimas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalam.
3: Bismillah walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin pemirsa yang kami hormati, baik dimanapun Anda berada, baik di dalam kota Tanjung Pinang ataupun di luar Tanjung Pinang, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan taufiknya, sehingga di malam sekarang ini walaupun suasana ya agak sedikit dingin karena mungkin beberapa hari Tanjung Pinang ini diguyur dengan hujan. Mudah-mudahan dengan datangnya hujan akan lebih membawa keberkahan dan kedamaian serta ketenangan pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan akan tetap tercurah limpahkan kepada revolusi akbar Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan, dari alam-alam dekadensi moral, ataupun dari alam-alam yang tidak menentu, dibawa kepada alam yang terang menderang di bawah naungan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemirsa yang kami hormati, bahwasanya kalau kita menengok kepada materi yang ada, yakni persiapan untuk menghadapi 10 hari di bulan Zulhijjah. Kenapa kok kita sampai mengambil materi yang semacam itu? Karena bulan Zulhijjah itu adalah merupakan bulan yang sangat istimewa sekali, yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk beramal soleh ataupun berbuat amal kebajikan, sehingga dengan amal-amal itu kita semua yang ada kesempatan untuk melakukannya akan tercatat sebagai orang-orang yang takwa dan juga akan dibebaskan daripada siksaan api neraka. Maka demikian, untuk melangkah ataupun untuk menuju menghadapi kepada 10 hari di bulan Zulhijjah ini, maka sebagai motivasi kita agar kita selalu memperhatikan dan selalu giat dalam melaksanakan amal kebaikan di 10 hari bulan Zulhijjah itu, maka kami akan menyampaikan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha Tidak ada suatu hari, tidak ada suatu waktu. Al-amalus soleh, yang mana amal amal perbuatan fiha, di hari itu, ahabbu ilallah, akan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada suatu amal perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala min hadhil ayam, daripada hari-hari 10 bulan Zulhijjah itu sendiri. Yakni 10 hari di bulan Zulhijjah, di awal permulaan daripada bulan Zulhijjah ini ada. Ini merupakan hari yang sangat istimewa, sehingga yang harus kita laksanakan di hari-hari itu ini sangat banyak sekali. Ini diantaranya ialah memperbanyak tasbih, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di hari-hari 10 hari bulan Zulhijjah ini ada perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilaksanakan di lain daripada bulan Zulhijjah itu sendiri. Sehingga katanya suatu ulama, seorang ulama mengatakan, ini kenapa kok awal 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini kok menjadi istimewa, kok diprioritaskan bagi kita? Ini katanya ulama di situ, ini katanya Ibnu Hajar kalau tidak salah. Karena apa? Karena di situ ada pokok-pokok ibadah yang sangat penting kita laksanakan, yang tidak bisa kita laksanakan di selain daripada hari itu. Yakni seakan-akan di 10 hari bulan Zulhijjah itu merangkum keimanan kita. Sehingga katanya Ibnu Hajar, ini orang bisa menjadi orang yang keimanannya memuncak, maka di sana di bulan Zulhijjah, di awal 10 awal bulan Zulhijjah akan menjadi tanda-tanda kesuksesan, ataupun akan menjadi tanda tingginya imannya seseorang, karena perbuatan itu akan menjadi tolak ukur untuk menjadi orang-orang Islam. Yakni yang pertama ialah kita ini bisa melaksanakan zikir, yaitu membaca syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua itu bisa melaksanakan salat, bisa membaca zikir dengan la ilaha illallah, yang mana ini merupakan rukun Islam. Syahadat, dua kalimat syahadat kita perbanyak membaca la ilaha illallah, kemudian kita melaksanakan salat-salat sunat wassadaqah, dan juga bisa memperbanyak sadaqah. Kemudian yang keempat ialah di situ ada puasa. Itu ada puasa sunat. Dan juga yang terakhir itu ada pelaksanaan haji. Jadi pemirsa yang kami hormati, ini di awal 10 hari bulan Zulhijjah ini seakan-akan menetapkan daripada rukun Islam itu sendiri, yaitu membaca syahadat dengan mengatakan la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya, kemudian melaksanakan salat sunatnya dia laksanakan juga sebanyak-banyaknya, melaksanakan tahajud kalau siang harinya, di pagi harinya dia melaksanakan salat duha, dan juga bisa melaksanakan puasa sunat yang sangat istimewa sekali. Jadi melaksanakan salat sunat ini bisa kita mulai daripada tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai kepada tanggal 9-nya. Yang mana tanggal 9 ini bisa disebut dengan hari Arafah. yang mana hari Arafah itu adalah merupakan hari yang sangat istimewa. Sehingga katanya suatu hadis juga dijelaskan, Allah tidak pernah membebaskan hambanya dari api neraka yang sangat banyak kecuali di hari Arafah itu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hambanya yang sangat banyak sekali, ini cuma terjadi di hari Arafah. Kalau seumpamanya di hari-hari yang lain Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan seumpamanya cuma ya berapa ribu, berapa orang saja. Tetapi di hari Arafah ini Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hambanya sebanyak-banyaknya tanpa hitungan. Dan juga yang ketiga ialah bersedekah. Itu bersedekah di hari, di 10 hari bulan Zulhijjah, ini pahalanya akan lebih banyak. Wal hajju, dan juga melaksanakan haji, yang mana pelaksanaan haji ini tidak bisa kita laksanakan kecuali di tanggal 10 ataupun di tanggal 8, 9 dan juga tanggal 10 bulan Zulhijjah. Maka demikian pemirsa yang kami hormati, kenapa bulan Zulhijjah ini kok menjadi istimewa sekali? Karena di bulan itu ada momen-momen tertentu, yaitu untuk menetapkan ataupun mensosialisasikan rukun Islam yang sebanyak 5, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, ini yang dijadikan sebagai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ialah melaksanakan sholat, baik sholat yang 5 waktu ataupun melaksanakan sholat-sholat sunat yang lain. Kemudian yang ketiga ialah itu memperbanyak puasa. Itu memperbanyak puasa mulai daripada tanggal satunya bulan Zulhijjah. Dan juga yang sangat dianjurkan sekali, yaitu berpuasa di hari Arafah. Yang mana katanya suatu hadis, barang siapa orang yang berpuasa di hari Arafah, ini akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya selama 2 tahun. Itu saum Arafah yukaffiru sanatain. Bahwasanya berpuasa di hari Arafah ini bisa melebur, bisa menghapus, bisa mengampuni kepada dosa-dosa yang pernah kita laksanakan selama 2 tahun. Itu as-sanatul madhiyah, baik tahun yang lalu, was-sanatul mustaqbalah, ataupun tahun yang akan datang. Sedangkan puasa setelah itu, ini derajatnya yang lebih rendah daripada itu, itu melaksanakan puasa tarwiyah. Yang mana puasa tarwiyah ini bisa kita laksanakan di tanggal 8 bulan, tanggal bulan Zulhijjah. Yang mana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa sunat di hari tarwiyah ini, katanya Rasulullah, akan dihapus dosa-dosanya selama 1 tahun. Ini fadilahnya ataupun keutamanya orang yang berpuasa di hari tarwiyah, ini sama dengan orang yang berpuasa pada hari Asyura. Yang mana berpuasa di hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram, ini akan menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Begitu juga orang yang berpuasa di hari tarwiyah, dia akan dihapus dosa-dosanya selama 1 tahun. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini adalah keistimewaan daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian sekarang, apa yang harus kita perbanyak untuk mempersiapkan diri ataupun setelah masuk kepada bulan Zulhijjah? yakni diantaranya tadi itu memperbanyak sedekah. Yang mungkin kemarin kita bersedekah 1.000, 2.000, maka di bulan Zulhijjah nanti kita ini meningkatkan lagi sedekah, mungkin bisa 5.000 ataupun 10.000. Kalau seumpamanya kita ini datang ke masjid di hari Jumat, kita ini bersedekah di lain-lain daripada bulan Zulhijjah, kita cuma bersedekah 5.000 seumpamanya dimasukkan ke kota infak, ataupun cuma 10.000 atau lain sebagainya, maka nanti di bulan Zulhijjah kita ini tingkatkan yang kemarin cuma 5.000, mari kita tingkatkan menjadi 10.000, ataupun yang kemarin 10.000 kita tingkatkan menjadi 20.000 ataupun lain sebagainya. Inilah pemirsa yang kami hormati, di awal daripada mukaddimah, ya mungkin ini bisa diterna ataupun bisa dijadikan sebagai landasan bagi kita agar kita ini ya meningkatkan kualitas amal ibadah kita nanti setelah masuk bulan Zulhijjah. Ya mungkin ini Ustaz Satrio, ya mungkin bisa.

0: Dengar bahwa nilainya dan sebuah hadis dikatakan mamin ayam amal soleh, tidak ada amal soleh pada hari itu min ahabba ilallah, dicintai oleh Allah, yakni yaumil asyar, pada hari 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka bertanyalah sahabat pelajar fisabilillah, apakah berjihad di jalan Allah yang paling disukai oleh Allah? Pelajar fisabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yardi, kecuali seseorang pergi berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya, kemudian tidak kembali lagi dan tidak tersisa sedikit pun. Artinya beribadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah nilainya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri, bahkan tidak tersisa sedikit pun lagi, saking dahsyat dan tingginya pahala beribadah di hari itu. Oleh karena itu, utamakan beribadah di waktu itu, perbanyaklah sempat-sempatkanlah puasa sunnah. Tanggal 1 Zulhijjah sudah boleh puasa sunnah. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, itu puasa Arafah. Bahwa puasa Arafah dapat mengampu dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahunnya akan datang. Asamu Arafah ayyukaf satal madi wal baqiyah. Luar biasa, terutama puasa Arafah. Kemudian terbanyak itu untuk beristighfar, berzikir, berinfak, bersedekah, yaitu baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dan juga pada tanggal 10 Zulhijjah, puncaknya itu menyembelih hewan kurban. Maka sempat-sempatkanlah untuk berkurban. Pendengar, kita akan coba buka ruang tanya-jawab. Ini sangat menarik sekali kita bahas, karena persiapan kita untuk menanti, menunggu persiapan, yaitu datangnya 10 hari awal bulan Zulhijjah, tanggal 18 bulan Mei, pada hari Senin yang akan datang.
1: Ya, dari telepon Ustaz.
2: Halo.
0: Kita terima dulu, Kak Liza. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini pakai
0: Masya Allah,
4: pakai WA pula Ustaz stereo ni. Tidak ke stereo dia.
1: Ada halangan.
4: Ada halangan Pak Ustaz stereo ya.
0: Berhalangan tak bisa sempat ke stereo.
4: Iyalah. Ustaz.
3: Orang sibuk dia.
4: Mesti dia. Tadi cukup. Cukup jelas tentang bersedekah tadi. Bukan di bulan Zulhijjah saja. Di bulan lain-lain pun kalau kita bersedekah pun boleh. Bapak ya?
3: Boleh.
4: Saya di bulan Zulhijjah ini memang betul-betul bulan yang ditunggu-tunggu dari saya. Insyaallah berpuasa itu ya satu, mulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah ya. Bagi yang mampu silakan melaksanakan puasa. Pertanyaan saya, apakah pembagian ini kan puncaknya korban ya, Pak?
3: Iya.
4: Pembagian daging korban itu berapa dan berapa pembagiannya? Yang si korban dan untuk yang berhak menerimanya. Berapa mas, apa sebenarnya berapa banyak dan berapa adanya gitu. Itu lebih penjelasan dari Ustaz Widi ya.
3: Oke, insyaallah.
4: Itu saya ingin penjelasan. Puasa di bulan Zulhijjah itu ya saya sendiri ya insyaallah kalau sanggup saya laksanakan. Karena besar pahalanya di bulan itu. Cuman pertanyaan saya, bersedekah itu berkorban itu seberapa untuk yang korban, yang seberapa pun

0: untuk yang menerima daging kurban. Sebabnya di zaman sekarang ini katakan tak mengharap, mengharap apa? Tapi ya alhamdulillah aja lah yang berapa dari panitia yang salah sudah kan. Nah, cuma ingin saya pertanyakan lagi. Nah, gitu Pak.
1: Oke.
0: Nah, itu aja Ustaz Sedario MA. Itu Ustaz Hidi. Ustaz Trio berhalangan. Liza Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pak Umar ya. Izin Ustaz, ada juga dari WhatsApp nih dari Fajar di Kijang. Ustaz izin bertanya, apakah puasa 9 hari pertama Zulhijjah itu harus dilakukan penuh atau boleh hanya puasa pas Arafah saja?
1: Oke.
2: Dari Fajar di Kijang. Kayak bisa dijawab dulu Ustaz. Ustaz Dimas atau Ustaz Kesetria? Silakan.
1: Iya. Oke, terima kasih. Iya, oke. Ustaz Dimas. Oke, terima kasih Bapak Umar ya. Pertanyaannya ini sangat bagus sekali. Insya Allah bisa menjadikan pencernaan bagi para pendengar ya. Untuk pembagian daging kurban, ini perlu kita luruskan dulu Bapak Umar ya. Ini kurban ini ada kalanya yang wajib, ada kalanya sunat. Ini kurban, orang berkurban ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Terus bagaimana pembagiannya? Kalau mereka kurbannya termasuk kurban yang wajib, maka orang yang berkurban termasuk keluarganya diharamkan untuk makan daging kurban. Ini kalau kurban wajib. Contohnya apa kurban wajib? Ya diantaranya adalah seperti nazar. Ini adalah kurban wajib. Ini kalau kurban wajib, maka orang yang berkurban haram hukumnya makan daging kurban. Kemudian yang kedua, ini ada kurban sunat. Kalau kurban yang sunat, ini bagi orang yang berkurban, maka di sana dianjurkan atau disunatkan untuk makan daging kurban. Untuk dibuat makan bersama keluarganya. Apa tujuannya? Itu tabarukan. Ini adalah sunat untuk mengambil daging kurban untuk dibuat makan. Nah, ini. Kemudian sekarang, bagaimana daging kurban? Dalam pembagiannya, maka daging kurban itu dibagi menjadi tiga. Kalau yang tadi sunat. Sunat mengambil sedikit. Ini sunat. Sunatnya mengambil sedikit saja. Cuma sekarang diperbolehkan daging kurban itu dibagi menjadi tiga. Yang sepertiga ini diambil oleh orang yang berkurban. Sepertiganya lagi diberikan kepada orang fakir miskin. Sepertiganya lagi dijadikan sebagai hadiah ataupun sedekah. Kalau sudah mengatakan hadiah dan sedekah, ini Bapak Umar, ini boleh diberikan kepada siapa saja. Sedekah, ingin sedekah kepada fakir miskin boleh. Ingin bersedekah kepada orang kaya yang tingkatnya sosialnya lebih tinggi boleh. Hadiah dan juga begitu. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja. Bahkan ada ulama yang memperbolehkan daging kurban itu diberikan kepada non muslim. Nah, ini jawaban dari kami Pak Umar ya. Jadi kalau seandainya dia kurbannya kurban sunat, maka dia boleh mengambil daging kurban untuk dimakan bersama keluarganya sebagai tabarruk dan itu dianjurkan. Mengambil dianjurkan ini dianjurkan mengambil daging kurban sebagai tabarruk. Ini tabarruknya bagaimana? Ini cuma sekedar dibuat lauk pauk di hari itu. Tetapi ulama memperbolehkan mengambil lebih banyak daripada itu, tidak lebih daripada sepertiga. Itu jawaban kami, Pak Umar. Yang mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa dipahami. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bunda?
2: Dari Fajar di Kijang,
1: ya.
2: Apakah puasa 9 hari pertama Zulhijjah itu harus dilakukan penuh 9 hari itu atau hanya boleh hanya puasa Arafah saja?
1: Iya, ya. Terima kasih ya Fajar yang dari Kijang. Ini jawaban kami, berpuasa di bulan Zulhijjah ini hukumnya adalah sunat. Puasa di bulan Zulhijjah ini hukumnya adalah sunat. Cuma kesunatan itu lebih kokoh, lebih dianjurkan lagi, yakni pada hari Arafah. Dan berpuasa di hari Arafah ini juga hukumnya sunat. Jadi berpuasa di 10 hari bulan Zulhijjah ini adalah hukumnya sunat yang sangat dianjurkan sekali. Karena apa? Karena tadi katanya Buya Satrio mengatakan ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu min hadhil ayyam. Ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada perbuatan amal kebajikan, amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang ada di bulan, di 10 hari bulan Zulhijjah. Ini kalau kita menanyakan apakah harus dilaksanakan secara penuh, kalau boleh ini adalah secara penuh, ini adalah sangat dianjurkan. Ini kalau boleh, kalau bisa. Jadi mulai tanggal 1 bulan Zulhijjah ini adalah kalau bisa ya sudah berpuasa selama 9 hari. Jadi mulai tanggal 1 sudah berpuasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya ini lebih dianjurkan lagi. Karena apa? Karena keutamanya akan menghapus dosa selama 1 tahun. Kemudian di tanggal 9-nya lebih digiatkan lagi. Alias lebih diprioritaskan lagi. Karena apa? Karena berpuasa di hari Arafah, yakni tanggal 9 bulan Zulhijjah, ini adalah keutamanya, pahalanya akan menghapus dosa-dosa kita selama 2 tahun. Jadi kalau bisa 9 hari kita ini berpuasa. Kalau tidak bisa, kejarlah 2 hari itu.
2: 8 dan 9 ya.
1: 8 dan 9. Tapi Fajar yang kami hormati, ini tanggal 9 ini yang disunatkan bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Jadi bagi kita-kita yang ada di Indonesia ya, yang tidak ada di Makkatul Mukarramah, ini adalah harus meraih keutamaan puasa di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Bagi orang yang haji tidak disunatkan.
2: Okay.
1: Ya, itulah jawaban kami. Ya.
3: Oke, okay. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustaz Dimas yang sudah menjawab dengan jelas sekali tadi. Saya rasa sangat jelas sekali jawaban beliau ya, bahwa berpuasa secara kesempurnaan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah.
1: Yeah.
3: Apakah kita mampu, itu yang paling baik. Yeah. Tapi kalau tak mampu, minimal tanggal 8, tanggal 9.
1: Iya. Yeah.
3: Cepat tanggal 8, minimal tanggal 9 jadilah.
1: Iya. Atau gini Bu ya, mulai tanggal 1 itu ada hari yang memang disunatkan untuk berpuasa, maka itu harus berpuasa. Yaitu andai kata di hari itu ada ketepatan dengan hari Senin. Tanggal 2-nya semuanya tepatan dan hari Senin, maka itu adalah lebih diutamakan lagi. Ataupun nanti tanggal 5-nya, ini kan bukan hari Arafah seumpamanya, maka juga berpuasa. Jadi bisa mendapatkan dua keutamaan, berpuasa di bulan Zulhijjah, juga berpuasa di hari Senin ataupun di hari Kamis, di Kamisnya. Nah, itu Bu ya.
3: Iya, ini sangat menarik sekali ini. Iya. Saya juga tadi agak juga menyampaikan itu sedikit. Iya. Kalau berpuasa pada tanggal 10 hari awal bulan Zulhijjah, masuk tanggal 1 sampai tanggal 9, kalau misalkan berpuasa pada hari Senin atau hari Kamis, ya, berarti dapat dua. Yeah. Pertama, pahala puasa di bulan Zulhijjah. Yang kedua, pahala puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Dapat dua keutamaan. Begitu, Ustaz, ya?
1: Iya, yeah, oke, betul.
3: Otomatis dia. Otomatis. Begitu dikatakan oleh ulama Mesir bernama Syekh Atiyah As-Sakar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Di dua kaki dapat. Iya. Yeah. Sekali menayung sampan, 2-3 pulau terlampaui. Sedikit lagi, kalau bagi perempuan yang dulu barangkali tinggal puasa karena hamil, menyusui, mengandung, kalau dia berpuasa pada hari Senin, nih, atau hari Kamis, gitu kan, niatnya qadha, mengganti puasa tahun yang lalu, maka dapat tiga. Dapat pertama, tiga. Hutang puasa lunas. Yang kedua, dapat pahala puasa bulan Zulhijjah. Yang ketiga, dapat puasa pada hari Senin, Kamis. Tiga dapat. Jadi, karena itu ini ada keistimewaan yang berlipat-lipat ganda kalau dikerjakan bertepatan pada hari Senin dan hari Kamis, 9 hari awal bulan Zulhijjah. Ingat harinya, ingat tanggalnya, hingga betul-betul kita untuk meraih keberkahan yang berlimpah di awal bulan Zulhijjah tentunya. Pemirsa, kita berada di ujung waktu nampaknya nih, Ustaz. Tanpa terasa kita ingin berlama-lama, mari bersama-sama kita untuk menjaga, mempersiapkan diri agar kita mendapat keberkahan, keutamaan yang sangat tinggi, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Insya Allah pada tanggal 1 Zulhijjah, bertepatan pada hari Senin akan datang. Amin. Maka persiapkan diri kita, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
3: Ustaz Dimas, mungkin ada disampaikan sebagai closing statement. Silakan Ustaz, himbauan, saran, ajakan. Silakan Ustaz.
1: Ya, oke. Terima kasih. Dan lagi perlu kami sampaikan, bahwasanya bulan Zulhijjah ini adalah merupakan Ashurul Hurum ya. Merupakan bulan Ashurul Hurum. Apa bulan Ashurul Hurum? Yaitu bulan-bulan yang sangat dihormati ataupun bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sempat-sempatkan diri untuk melaksanakan amal kebajikan di bulan Zulhijjah itu sendiri, terutama 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi karena apa? Karena untuk mendapatkan fadilah-fadilah, perbuatan-perbuatan kebaikan di bulan itu. Dan juga lagi agar kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan dibebaskan daripada api neraka. Ya begitu saja, Bu ya. Terima kasih dari kami.
3: Terima kasih Ustaz Dimas.
1: Oke.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Sebagai penutup dari kami, kenapa tinggi pahala beribadah 10 hari bulan Zulhijjah? Berdasarkan keterangan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena di hari itu berkumpullah ibadah-ibadah yang paling utama. Di antaranya itu 10 hari awal bulan Zulhijjah, yaitu ada ibadah haji di situ. Amin. Yang kedua, ada pula ibadah puasa. As-sawmuni wa ana li ajzibi. Puasamu untukku, aku yang akan balasnya. Yang ketiga, ada pula berkumpul pahala atau ibadah, itu perbanyak infak sedekah. Yang keempat, ketika itu banyak bertahlil, bertamid dan bertakbir. Di mana ketika 10 Zulhijjah kita bertahmid, bertahlil, mengagungkan Allah. Makanya nilainya sangat tinggi karena berkumpullah ibadah-ibadah yang paling utama pada hari itu. Menurut itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bersama-sama kita bersemangat, berjaga-jaga. Mudah-mudahan kita bisa maksimal sama-sama insyaallah. Terima kasih Ustaz yang sudah hadir studio.
1: Oke.
3: Mudah-mudahan semua bermanfaat. Sehat-sehat Ustaz, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, dengan tentu memasang niat dari hari ini. Mari bersama-sama kita untuk mempersiapkan diri menyambut keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah, kita gunakan sebaik-baiknya insyaallah. Banyak maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, kembali untuk malam hari ini pendengar kita bersama di Ruang Rindu. Ada Liza yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 23 ya waktu Indonesia Barat. Dan Liza sudah buka di line telepon 27100 atau juga di WhatsApp 0811 7789830. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini, lagu Indonesia dan juga mancanegara dari mulai tahun 80 sampai 2000 ya. Pendengar silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Pak Umar Soekarno Hatta, tak cocok eh? Enggak cocok? Cocok enggak?
1: Kenapa tiba-tiba jadi begitu?
2: Iya, tak cocok kan?
1: Sehat Pak Umar.
2: Alhamdulillah Riza Andriani.
1: Sehat ya. Alhamdulillah. Bunda gimana Bunda? Sehat.
2: Wah, Bunda makan keledek. Mau sini lah.
1: Ai, hujan-hujan. Habis hujan ya, masih dingin
2: iya,
1: ya.
2: Iya, teman. Kalau mau sini Pak Umar antar nanti mau.
1: Aduh, tidak. Terima kasih. Sudah malam.
2: Tak cocok ya Pak Umar gitu ya.
1: Tak cocok.
2: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Pak Umar Soekarno-Hatta kan tak cocok kan?
1: Tak cocok.
2: Kalau Bang Herman cocok ya?
1: Iya.
2: Kalau Bang Herman Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Herman 8 Timur Batu.
2: Ataupun Herman 8 Batu Timur Tengah.
1: Oke deh Bapak. Mau dengar lagu apa malam ini Pak?
2: Lagu malam ini 80-90 ya?
1: 80-90-2000 Indo boleh, manca boleh.
2: Minta Pak Umar minta lagu ini lah. Dari Deloitte.
1: Deloitte yang mana?
2: Lagunya ini. Aku pulang dari Malaysia, merantau bertahun-tahun. Oh Malaysia. Ada?
1: Deloitte ya?
2: Ya.
1: Semalam di Malaysia bukan?
2: Ya, semalam di Malaysia.
1: Okay, bentar Riza cek dulu. Buat siapa lagunya?
2: Oh, utama untuk Riza Andriani yang cantik.
1: Terima kasih.
2: Selamat bertugas. Semoga panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin, doa yang sama.
2: Mudah-mudahan rumah tangganya selanggam-langgamnya
1: amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Nah, coba ada anak perempuan ya?
1: Tak ada. Pak, itu mohon maaf, itu tahun 70-an, Bapak. 70-an, Bapak. Yang
2: 70-an
1: lain, Bapak.
2: Ya. Udah lah, gini aja lah. Beluri Maratika ya.
1: Beluri yang mana Bapak?
2: Aku ingin pamit Liza.
1: Aduh, baru mulai sudah pamit aja Bapak, janganlah.
2: Iya, biarlah Pak Umar pamit Liza.
1: Iya, diizinkan. Salam dulu lah sebelum pamit.
2: Boleh tak Pak Umar minta pamit sama Liza?
1: Pamit apa nih?
2: Kan lagunya pamit tuh, boleh tak?
1: Iya, salam-salam dulu buat siapa? Lagunya buat siapa, Pak?
2: Salamnya tadi pertama utama untuk Liza Andriani.
1: Terima kasih.
2: Bang Herman.
1: Iya.
2: Bang Pudin Salam Mesra. Dan Merdu Mak Rosia.
1: Mak Rosia. Iya.
2: Putri Kodonong tak pernah masuk lagi. Putri Kodonong ya.
1: Iya.
2: Nah, masuk Putri Kodonong dan Merdu semuanya yang di... Mak Rosi juga ya. Mak Rosi itu di mana tinggalnya sebenarnya?
1: Batu 10 ya kalau nggak salah ya. Lupa-lupa
2: Batu 10 kan.
1: Kalau nggak salah Batu 10
2: sih. Kalau Gang Merdu Pak Umar tahu dekat sini. dekat SMP Cijuh itu.
1: Iya.
2: Itu Marosi nggak tahu. Putri Merica, mudah-mudahan sehat ya Putri Merica ya.
1: Amin.
2: Itu untuk Ile, Madani, mudah-mudahan kesehatan juga ya.
1: Amin.
2: Ibu Nasya,
1: iya.
2: Bunda Epanya, semua orang Kijang Senggol ya.
1: Siap.
2: Nah, udah itu untuk Bunda Wan juga dalam mata masuk ya.
1: Iya.
2: Yang Ucu, Mak Ita, Mak Nora, Mak Indah, Pak Marlis Markan, Bunda Yeni di Puncak, datu untuk Mak Ros, Mak Ina, Mak Ros, datu untuk, aduh lupa lagi, kalau masuknya lupa semua, ya, untuk ini Putra Jawa, Mbak Mos, Bu Sinta, ya,
1: semua datu, ya,
2: Prabu di Batam,
1: banyak banget nyebut namanya berapa kali.
2: Prabu di Batam ya,
1: Kiu-kiu,
2: Gapar-gapar di TBK, Pak Kumis di Pancur, Pak Bu Isal di apa di Desa Pengarayan,
1: semua lah ya,
2: Pak Jumali di Pekanbaru, ini macam milik juga lah, macam milik ni. Datu untuk Amza Yusuf, Ika Mbak Yusuf di Jambi, Ika Jambi, Istiawan di Jambi ya. Datu Kang Dinda, Kang Erwan di Bandung, Teh Dinda di Bogor. Sudah tuh untuk Andi Palu, Andi di Maluku, di Bengkulu ya, Andi Bengkulu.
1: Datu
2: untuk Pida, Manado, semua orang Manado.
1: Siap.
2: Orang Sulawesi semua disenggol. Orang Kalimantan semua disenggol.
1: Liza. Iya, Bapak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Riza Andriani.
1: Iya, Bapak.
2: Izin Riza.
1: Iya, Bapak.
2: Ya. Assalamualaikum,
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga buat Pak Umar dan juga Bunda ya di Soekarno-Hatta. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Ruang berbagi
3: lewat.
1: Iya. Memori lewat lagu. Sehat, Madani.
3: Alhamdulillah mau ketawa sampai ditahan.
1: Kenapa? Kenapa ketawa-ketawa aja?
3: Iya, mau ngucapin sebelum ketawa dulu sama Mbak Liza ini.
1: Apa yang bikin ketawa?
3: Ya, Mbak Liza tuh senang gitu. Hey, orangnya Masya happy.
1: Masya Allah. Mbak Dani juga nih selalu bahagia, selalu sehat, selalu ceria. Amin.
3: Amin. Semoga dikasih kesehatan kita.
1: Iya. Ya. Amin, Mbak Dani. Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Gimana?
1: Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Tak mungkin tuh masuk tak Mbak Liza?
1: Oh tak mungkin. Tahun berapa tuh ya? Bentar ya.
3: Tak mungkin aku kembali.
1: 70-an juga itu.
3: Yang tahun 80-an apa ya? Hah? Nah, padahal udah disiapin nak minta tahun lagu tak mungkin rupanya enggak bisa juga. Udahlah kereta senja aja kok enggak ada kereta pagi.
1: Besok. Udah malam. Udah malam.
3: Oh iya, kereta. Kita malam aja Mbak Liza. Masuk Mbak Liza.
1: Kereta senja. Boleh?
3: Boleh.
1: Salamnya Mbak Liza. Hah? Iya, boleh.
3: Salam-salamnya terutama buat Mbak Liza. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Semoga set. Sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati.
1: Siap.
3: Kalau yang ikut. Ya Mbak Liza ya. Kalau yang ikut.
1: Apa?
3: Kalau yang ikut jangan diajak.
1: Ngapain? Oke, terus?
3: Ya oke lah, tadi ada Pak Umar. Semoga sehat sama Bu.
1: Amin.
3: Terus Pak Sulami. Buat Tuan. Buatnya Putih Merica. Buatnya Putih. Angkul Gava. Buatnya yang Ucu, Kak Berlian, Kak Gading, Mulu aja nih Kak Liza, Mbak Liza.
1: Siap.
3: Terus dapat satu lagi Pak Hamdan Husub sama Lukman di Batam. Tak lupa juga lagi buat Bung Aye di Bengkulu, semoga dikasih kesehatan dan kekuatan.
1: Aye, semuanya. Amin.
3: Ya. Yeah. Buatnya keluarganya Mbak Epa juga. Semoga sih. Kami ini tidak gabung dingin Mbak Liza mau keluar.
1: Iya, semalam hujan. Tadi yes. Tadi hujan enggak sih di Kejang?
3: Hujan Mbak Liza.
1: Oh, hujan.
3: Kalau malam Mbak Liza kasihan juga kan di Kejang ada pasar malam, kasihan kalau hujan malam.
1: Iya, waduh jadi pengen ke pasar malam. Ramai.
3: Nanti bisa ya.
1: Ramai enggak pasar malamnya?
3: Ya Mbak Dani belum pergi. Kalau Mbak Liza pergi bisa. Nah, kita pergi besok libur.
1: Apa itu libur? Oke deh, itu aja. Makasih Mbak Madani.
3: Makasih Liza.
1: Iya, atas waktunya. Iya, Madani ditunggu lagunya ya. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Madani di Kijang. Dan juga ada WhatsApp dari Bapak Hamzah Yusuf di Jambi nih. Waalaikumsalam Bapak. Katanya ruang rindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Liza request lagu Mama Aku Ingin Pulang dari Nika Ardila katanya. Salam untuk yang sudah difotokopi Pak Umar. Terus untuk semua fans Pro 1 RRT Cipinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Liza selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Doa yang sama ya Bapak ya. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya, tiga lagu ini akan Liza putarkan. Dari Burori Marantika, pamit. Ada Mas Nito Wijoyo, Kereta Senja, dan Nika Ardila, Mama Ingin Pulang.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Ya, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Kita akan telepon lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam
1: Ruang Berbagi Rindu. Carikan lagu Nostalgia Biru. Pasti suka gak Nostalgia Biru?
0: Sukanya nostalgia warna biru. Gak boleh nostalgia merah gitu.
1: Nah, merah tuh sakit mata melihatnya. Kalau biru tuh sejuk mata.
0: Sejuk ya.
1: Pantun dulu, pantun.
0: Oke, boleh, silakan Bang Udin.
1: Di tepi laut angin mendayu-dayu. Angin bertiup dari laut utara. Ruang rindu memukau hati yang rindu. Di malam yang sunyi pelipur lara.
0: Asik.
1: Bukan lain.
0: Oke, sehat Bang Udin.
1: Sehat. Ada kan nostalgia biru.
0: Oke, dari ini ya, Lydia Natalia ya.
1: Bukan, Meriam Belina.
0: Oh, dari Meriam Belina. Sama-sama nostalgia biru soalnya.
1: Ini Meriam Belina. Tadi abang pesan di Radio Organik lagu ini juga. Jadi, dengan Bang Arya, dari nostalgia biru. Enak lagunya.
0: Oh, enak atau ada nostalgianya?
1: Ya, ada nostalgianya.
0: Ya, dari tunggu salami buat siapa?
1: Sakit mata kita kan. Yang biru enggak, seduh. Sadu betul. Jelas, pertama Mbak Liza lah ya. Bahagia dan ceria.
0: Amin.
1: Salam sehat untuk keluarga ya.
0: Amin.
1: Tadi ada Pak Umar ya. Salam juga Bang Herman, ada Kak Kang Merdu ya. Tak lupa Kak Berlian, Kak Serenakiu, Ibu Natia, Ibu Cinta juga ya. Putri Merica. Tadi Janita sama Putri Merica maksud ya juga. Janita tadi. Ada yang lucu ya, ada Uyar juga, Kak Wati ya di Sutole.
0: Iya.
1: Ada Kak Ina, Putri Merica maksud ya. Ibu Irma, tak lupa Bunda Sulani ya.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Yani, ada Anjang dan Bunda Permata ya. Di Kijang ada Ile ya. Ada Bang Angga Yusuf juga dari Jambi ya. Ika Listiawan ya.
0: Iya.
1: Tak lupa juga ini Pak Kumis ya.
0: Pak Kumis.
1: Nek Manda di Batu 13. Makcik Mah ya, maksud Makcik Mah.
0: Iya.
1: Ada Alif juga dari Kijang ya. Tapi kalau Alif jarang masuk lah dengan ini. Dia suka dengan Rista aja dia tuh.
0: Oke, lanjut.
1: Salam juga yang Cedinda ya di Bogor, sama Ridwan di Bandung. Tak lupa juga Kak Suska ya di Batu 8, Ibu Ani.
0: Okay.
1: Ada Kak Dili ya. Ada Mak Rosa juga, Mak Rosa ya Batu 10 ya. Tak lupa Usup ya.
0: Usup ya.
1: Yeah. Usup sama tuh Usup.
0: Belum.
1: Belum. Usup ada juga Abang Uya ya. Uya ya. Siapa lagi ya? Simbah Tika ya. Iman dari Jagung Batu, Bang Lukman ya, tak lupa Bang Lukman.
0: Iya
1: ya,
0: Bang Lukman.
1: Mbak Rika di Pulau Ladi ya.
0: Iya.
1: Tak lupa Bapak Anjarulin ya dari Kampung Sudomlio, tetangga Bang Uti.
0: Oh iya, siap. Oke.
1: Okay. Semuanya dengan ucapan salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
0: Asik.
1: Mesra itu yang enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin, salam mesra. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuklah.
2: Ada masuk nih, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Ya nanya, apa kabar?
2: Kabar baik juga.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi lagi nak masuk, tak dapat-dapat. Ini baru dapat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu Indo je lah.
0: Apa?
2: Lagu Indo.
0: Indo, ya. Lagu siapa?
2: Indonesia.
0: Siapa?
2: Dari Kire, masuk
0: tak? Kire, yang mana tuh Kirenya?
2: Rindang tak berbuah aja lah.
0: Makanan kan itu Kire, roti Kire.
2: Oh, roti Kirai. Lain. Kire, roti Kirai. Kire, penyanyi. Kirai, pemakan.
0: Nyambung dia. Belum ngantuk tandanya.
2: Kirai, Kirai kan dimakan. Kire, penyanyi.
0: Jangan ketukar ya.
2: Oke. Okay. Beda tipis ya.
0: Iya, buat siapa?
2: Masuk Pak.
0: Iya.
2: Masuk ya, salamnya tadi ada Mak
0: Kirenya Dani. Yang mana tadi? Hah? Kirinya yang mana?
2: Rindang tak berbuah.
0: Rindang, oke, siap.
2: Salamnya tadi ada Mak Dani ya di Kijang, ada Ilek juga di Kijang. Tadi ada Pak Umar. Ada Bang Udin, ada siapa lagi tadi ya? Sudah. Oh, ada Pak Yusuf lewat WA ya. Buat Omar Sulami, Bu Ani juga, Kak Epa.
0: Yeah.
2: Kak Dinda, Bang Aye, buat Kumis, buat Kak Sarina QQ, Prabu, yang lucu, Makcik Ma, Mak Hitam, buat siapa lagi? Buat Pak Umar, Pak Umar tadi sudah ya?
0: Sudah.
2: Buat Bang Luman, yeah. Bang Herman, nah, buat Kak Gadis, kadang Merdu, Kak Merica. Salamnya yang lain ikut ini aja, ikut Mak Dani, Pak Umar, Bang Udin. Fotokopi aja lah orang bertiga tuh. Buat semua lah, buat bertamu sampai terakhir.
0: Okay.
2: Buat Liza, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Berlian yang ada di Ganet ya, di belakang Kak Berlian. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Udah masuk. Hai, dia menyanyi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Lagi ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, lagi di mana nih ada yang nyanyi tuh?
3: Lagi di kos-kosan, Kak.
0: Oh, ada yang karaokean.
3: Iya, kebetulan ibu kos ini kan dia rajin karaoke kan.
0: Oh, kirain lagi ada di kondangan gitu.
3: Enggak.
0: Oke.
3: Okay. Stay di kos.
0: Oke, okay. Lagi istirahat ya.
3: Iya, benar sekali.
0: Siap. Sambil istirahat mau denger lagu apa nih, Yusuf?
3: Saya minta lagu daripada Jiran boleh?
0: Siapa?
3: Dato Sri Siti Nurhaliza.
0: Yang mana?
3: Bukan cinta biasa.
0: Bukan lagi. Buat siapa tuh bukan cinta biasanya?
3: Buat orang yang selalu disebut namanya di dalam doa.
0: Ais. Aduh, mesra betul. Oke,
3: okay,
0: terus. Iya, enggak mau kalah sama Bang Udin ya kalau dia salam ya. Oke, okay, terus?
3: Gimana, Kak?
0: Iya, gak mau kalah sama Bang Udin, salam mesra.
3: Enggak, kita harus jadi versi kita sendiri aja.
0: Siap. Buat siapa?
3: Salam yang pertama buat Kak Eza, selamat malam sama bertugas.
0: Siap, terima kasih.
3: Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
0: Amin.
3: Ya, dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya.
0: Amin.
3: Sampai tuntas lah pokoknya.
0: Siap.
3: Saya salam buat Ibu Napsiah yang di Kijang ya, buat Bunda Putri Marica juga, buat Eyang Ucu di Tembeling, semoga sehat.
0: Amin.
3: Buat Ilek juga, buat Bang Lukman, buat Kak Deli ya. Buat Oma Sulami juga, buat Bunda Yeni ya. Buat Kak Dang Merdu, buat Mama Berlian, buat Bang Udin sama Pak Hamzah Yusuf, dan yang terspesial buat kedua orang tua Yusuf yang di Ngenang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan salam buat mak saya yang ada di Pulau Jalo, semoga dalam keadaan sehat juga tentunya.
0: Amin. Tunggu
3: buat
0: mak,
3: Eza.
0: Tunggu aku pulang mak, bawa calon mak, gimana?
3: Mau menantu.
0: Iya. Amin.
3: Semoga insya Allah, iya. Amin.
0: Siap.
3: Makasih guys. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga WhatsApp dari Oma Sulamini. Waalaikumsalam Oma. Malam Mbak Liza katanya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam buat pendengar semuanya tanpa terkecuali. Lagunya itu gak bisa ya, 70-an soalnya. Salam sehat buat Mbak Liza sekeluarga, amin. Kalau gak bisa katanya ganti aja lagu dari Cindy Claudia yang Rasa Cinta. Baik, ditunggu lagunya nanti Oma ya. Yaudah kita ke lagu-lagu dulu pendengar. Sudah kita terima 3 penelpon dan 1 WhatsApp juga sudah Liza bacakan. Kita dengarkan dulu lagu dari Meriam Belina, Nostalgia Biru.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Rasa Cinta dari Cindy Claudia Harahapi ya. Kalau dari Wikipedia sih, Rasa Cinta ini adalah sebuah album musik karya penyanyi sekaligus putri dari Rinto Harahap yang bernama Cindy Claudia Harahap yang dirilis tahun 1998 ya. Oke, tadi buat yang request buat Oma Sulami ya, semoga terhibur. Dan yang lain juga sudah disebuterin, kita ke line telepon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam kembali.
0: Malam, kembali orang jauh. Iya, saya.
1: Iya, bangun lagu.
0: Apa lagunya, Bang Aye?
1: Dari Sang Alang ya.
0: Hah?
1: Dari Sang Alang.
0: Sang judulnya, Alang?
1: Ya, judulnya Sendiri.
0: Suka kali Sendiri, ngapain?
1: Ya, kebiasaannya begitu di sini sekarang.
0: Kan ada Liza di sini.
1: Ya, kan jauh tempatnya, beda.
0: Siap. Oke. Okay. Buat siapa lagu Sendirinya?
1: Terima kasih buat Madani ya. Juga mata-mata Mak Berlian. Kak Deli juga ya. Juga Bang Udin yang selalu menggemah kedengaran gitu warna vokalnya. Saya kira kalau tadi yang saya ini tadi pasti sudah dimobilisasi semua Mbak Elisa ya. Ditunggu juga tentunya partisipasinya. Ini ada Uni Rahma yang di Pusangkar, Sumatera Barat. Iya, yang lagi mantau juga program ini.
0: Iya, gitu. Yeah. Malam.
1: Saya kira itu dulu Mbak Risa.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas sampai di penghujung acara nanti.
0: Siap, ya. Terima kasih Bang Aye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Aye. Yang ada di Bengkulu ya. Selamat malam juga buat Bu Napsiah tadi yang gak terangkat. Telepon lagi ya Bu Napsiah, gimana kabarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, kembali lagi.
0: Iya, malam.
2: Apa kabar Bu Liza?
0: Alhamdulillah, Mbah.
2: Mbah ini, mana Bu Liza?
0: Mbah kan?
2: Lagi tak aman dia je kalau
0: bisa. Iya iya, ampun. Apa kabar Ile?
2: Biasa kan.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Le?
2: Lagu bisa kan lagu manca?
0: Boleh. Apa tuh?
2: Lagu ni. Liza Dariku. Ada?
0: Hah?
2: Dari Awi.
0: Awi?
2: Ah, Liza Dariku.
0: Apa Liza?
2: Dariku.
0: Bidadariku.
2: Ada kan?
0: Bentar. Siapa tuh bidadarimu?
2: Liza lah bidadariku. Kenapa? Ini lagu permintaan Aweng. Kang Aweng.
0: Buat siapa dulu?
2: Lagunya lagu permintaan Kang Aweng kan? Liza lagi tugas selama ini. Memiliki kesehatan. Sama-sama Liza. Itu loh, Rika, Wima, Rika, Lima, aduh, bang, Rika, Wima, Liza, Liza udin ya, ada yang Rika di sana. Untuk mau diantar, Uno Biani, Ano, Indra Miki, sama Zaki, itu untuk Adi, keluarga sama Wanah Indika, sama Dani, untuk Neva, untuk Unasia.
0: Emang ada ya Awi bidadariku? Enggak nemu ada. Tuh. Enggak nemu. Adanya Bara.
2: Bara mana?
0: Bara, Kejoraku Bersatu. Yang mana nih?
2: Kejoraku Bersatu.
0: Kejoraku Bersatu Bara. Bara kali, Bara ada juga liriknya tuh, bidadari-bidadari.
2: Itu lah, mungkin.
0: Nah, kan lupa dia.
2: Enggak, lagu itu sebenarnya nih ke Kang Aweng. Nah, lagu dariku. Lagu itu kan namanya. Nah, itu yang jadi suara ya.
0: Liriknya ada sih tentang bidadari gitu.
2: Nah, itulah dua bisnis.
0: Kau bidadari, kaulah penyeri, terukir sebuah janji, asik.
2: Asik, udah mimpi.
0: Jadi yang mana nih Yawinya?
2: Udah yang mau sebut dulu, Pak.
0: Bara atau Kejora?
2: Yang ada dari Bara ya?
0: Bara.
2: Itulah, itu lagi.
0: Ya udah coba denger dulu ya. Oke, coba denger dulu nanti.
2: Ya,
0: semoga benar ya.
2: Iya. Ini ngawen. Terus selama ya.
0: Heeh.
2: Ini guna saya kan dulu, saya Ibu. Udah Bu Umar Pak Herman.
0: Iya.
2: Mam Yusuf Jambi, Yusuf di Lengenang. Mas Prabu, Mas Basri namanya Kiki. Dia masuk dulu. Apa-apa. Aduh, orang. Memang teman lain.
0: Siapa?
2: Gafar.
0: Gafar
2: Ayi, Lampung Hulu. Di Bogor, sama di Bandung.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk Mas Ima. Rika. Mas Ima, Mas Ima. Rika, siapa penting kan?
0: Siapa?
2: Dikawal.
0: Dikawal?
2: Di Tembeling. Mas Ima. Lagi tanya body Indonesia.
0: Oh, lagi tanya body. Tido.
2: Makanya gede nih, dulu tidur ya dulu.
0: Oh iya, siap.
2: Nah, tulis selamanya.
0: Oke.
2: Dong, mak, yang lucu. Aduh. Lumayan lah nih, dah, mending kata ini.
0: Ribet banget.
2: Lagi tanya body, ya lah, jadi.
0: Siap. Yaudah.
2: Lidah ya, Lidah tak tahu ya.
0: Iya.
2: Terima ya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Ada Ile ya yang ada di Kijang. Dan selamat malam juga untuk Bang Lukman di Teluk Bakau ya. Ya katanya malam buat Liza selamat bertugas. Request lagu Woman in Love. Salam buat pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Buat Mbak Liza terima kasih. Oke, lagunya nanti ditunggu ya, Woman in Love. Yaudah kita ke lagu dulu ya, sebelum nanti akan Liza buka kembali jalan telepon dan juga WhatsApp. Tiga lagu sudah ngantri nih. Ada Sang Alang, ada Bara, dan juga ada Woman in Love ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Emilia Namanuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita ke penelpon lagi, pendengar. Oke, terputus ya. Baik, dicoba kembali di 08 11 77 89 830 atau di 27 100 ya. Tadi baru aja lewat lagu dari Barbara Streisand dengan Woman in Love buat Bang Lukman ya di Teluk Bakau. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Lemah betul, dengan tuh ke?
1: Belum, tangan gatal.
0: Tangan gatal? Nggak dapat duit tuh?
1: Ngebet nantar orang tak?
0: Jangan dong.
1: Lagu dulu lah.
0: Iya, apa tuh Kak Deli?
1: Christina Perry.
0: Yang mana tuh?
1: A Thousand Years.
0: Waduh, bukan lagi Christina Perry, A Thousand Years. Buat siapa tuh?
1: Buat Lisa.
0: Makasih loh.
1: Iya, salam ya. I love you. Depan kan?
0: Ngantuk betul nampak nih ya.
1: Yes, I know.
0: How are you? You how how? Oke.
1: Oke, okay. Salamnya satu semua aja ya.
0: Oke lah.
1: Thank you very much and see you, bye-bye.
0: Bye-bye. Thank you juga buat Kak Deli yang ada di kilometer 5. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Halo.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.
2: Memori lewat lagu. Assalamualaikum. Comel, comot datang.
0: Comot datang. Sehat comot.
2: Alhamdulillah, Mel. Bukan Jamel lah, comel.
0: Iya, Mel-Mel Jamel pula jadinya. Aduh. Kakak comot ini
2: kan dengan apa? Dirimu kan ceria aja.
0: Iya,
2: tambah
0: ke?
2: Apa?
0: Tambah apa?
2: Tambah apa?
0: Tambah apa?
2: Tambah monter.
0: Allah
2: tambah
0: Akbar.
2: Comel, tambah
0: Allah.
2: Comot.
0: Allah Akbar. Oke deh. Yang penting sehat ya, Kak.
2: Alhamdulillah.
0: Mau dengar
2: sehat. Lahir batin, rohani dan jasmani.
0: Oh, masya Allah, lengkap sekali.
2: Kan kata-kata tuh ada doa kan?
0: Oh iya, benar sekali.
2: Ya.
0: Buat siapa? Sehat. Lagunya apa?
2: Lagu Malaysia bisa?
0: Boleh, apa tuh?
2: Lagu Malaysia ya?
0: Boleh.
2: Dari New Boy.
0: Yang mana?
2: Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Sejarah. Mungkin berulang.
0: Galau lah kita malam
2: lama
0: ini.
2: Lama tak dengar.
0: Galau lah kita malam ini.
2: Tak siap. Juga, iyalah tinggal seorang. Untung si comot, si comel yang saran. Makanya comot tuh melek-melek mata.
0: Oh gitu ya.
2: Bela-belain lah.
0: Masya Allah, terima kasih loh udah bela-belain.
2: Pokoknya kalau biasa West Turu jam segini.
0: Masya Allah.
2: Katanya lalu lah.
0: Nice. Ya udah, buat siapa lagunya?
2: Iya lanjut ya. Terutama untuk yang lagi siaran si comel baik hati, arah matama, tidak sombong aja menabung.
0: Sombong loh saya.
2: Sehat selalu, lengkap doa untuk
0: baik. Okay, okay.
2: Yang terbaik, moga selamat sampai di rumah nanti ya.
0: Amin, amin. Terima kasih. Kakak.
2: Terus barusan tadi Kak Deli dengan untuk berat.
0: Untuk betul dia.
2: Ilek dah masuk.
0: Sudah.
2: Tak dengar. Terus. Tadi dia perompak juga, pokoknya mata keranjang lah, situ enggak, sini enggak.
0: Ngaku ya.
2: Tetangga, iyalah.
0: Baik.
2: Terus ada Pak Kumis, Kak Herina, Mas Prabu, Bang Udin, Bang Herman, siapa lagi ya? Ini Bunda Yeni, kau yang lain Mak Rosa tidur, Mak Berlian, siapa lagi tuh? Mak Cima, Mak Gukman ya. Yang masuk sini melek mata nak nyala orang.
0: Padahal lah ngantuk Yusuf juga ya.
2: Pak Hansa Yusuf. Siapa? Uya tuh Yusuf ya?
0: Bukan, beda.
2: Oh beda ya. Dia salam kami kan.
0: Uya di Yudowinangun. Uya di Yudowinangun. Yusuf di Bukumbur.
2: Ada iya, Pak beda. Demang juga. Pokoknya pan lama beda, lah Pak beda. Demang tuh kan. Pak Kumis udah ya. Pokoknya semua semua Bu Sinta juga Pak Umar juga ya.
0: Iya.
2: Kena idah malam, orang udah tidur semua pun.
0: Iya.
2: Kita orang lagi berjaga macam burung punggung.
0: Tidak juga.
2: Makasih ya waktunya gurau aja enggak marah ya.
0: Iya, tak marah.
2: Kalau marah makin comel kan, makin comot.
0: Makin comot.
2: Iya tuh.
0: Oke lah.
2: Oh ini, yeah. Mama Nani ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak comot ya di kilometer 10. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya ini masih semangat nih. Dengan siapa nih ya?
3: Masih semangat dari Pasir Pengerayan.
0: Siapa ya?
3: Siapa ya?
0: Aduh, lupa lagi. Nah.
3: Ada di terkan, dikasih
0: kasih apa? Kasih apa? Aduh, saya bohon nggak ngantuk juga deh kayak saya nih, jadi nggak ingat suaranya siapa ya?
3: Dikasih bonus kalau bisa.
0: Bonus apa nih? Bonus semiliar, semiliar mau ini?
3: Bonusnya, ya, bonusnya doa.
0: Allahu Akbar, doa kaya raya.
3: Ah, kaya raya banyak duit.
0: Masya Allah. Ih, dengan siapa ya?
3: Bunda Isal.
0: Bunda Isal. Oh ya, Bunda Isal. Apa kabar Bunda Isal?
3: Alhamdulillah sehat. Ini Rika.
0: Alhamdulillah, sama Liza Bunda.
3: Liza.
0: Iya, belum ngantuk Bunda, semangat betul nampak. Belum ngantuk ya, semangat banget tampaknya.
3: Lagi makan kuaci.
0: Masya Allah. Sambil makan kuaci nih, denger lagu apa ya Bunda?
3: Apa lagu kita malam nih?
0: Tahun 80 sampai 2000 Indonesia boleh, mancanegara juga boleh.
3: 80 Indonesia lah, kalau mancanegara Bunda nak ngerti.
0: Apa tuh jadinya?
3: Dari Tantowi Yahya lah.
0: Yang mana? Nah,
3: Pusara Cinta.
0: Pusara Cinta Tantowi Yahya.
3: Ada Liza?
0: Iya, buat siapa Pusara Cintanya?
3: Salamnya untuk Pak Umar ya. Air Tiris. Siapa lagi? Untuk semua lah apa Liza pendengar RRI Tanjung Pinang.
0: Siap.
3: Ya. Okay. Dan untuk ini ya, seluruh penyiar karyawan-karyawati RRI Tanjung Pinang ya. Lalu untuk Liza semoga selalu
0: sehat. Amin. Kita. Doa yang sama.
3: Itulah bonusnya.
0: Iya. Yeah. Iya Bunda, terima kasih.
3: Semoga sehat selalu. Amin.
0: Bunda juga.
3: Banyak duitnya.
0: Amin, Bunda juga.
3: Yang selalu ceria, selalu bahagia,
0: amin.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Banyakkan aminnya, Lisa.
0: Iya, banyakkan. Siapa tahu dikabulkan ya kan?
3: Ya mudah-mudahan kalau nyapa itu
0: tercapai
3: nanti, insyaallah.
0: Amin.
3: Nah, kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan.
0: Terima kasih juga, Bunda ya. Isal. Iya.
3: Terima kasih juga. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Lisa terima 3 penelpon dari 3 perempuan cantik ya. Ada Kak Deli, ada Kak Comot, dan juga tadi barusan ada Bunda Isal. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Nanti akan Liza buka lagi telepon dan juga WhatsApp untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kali ini ada lagu dari Christina Perri, A Thousand Years.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bicara mungkin berpulang.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pusara Cinta dari Tantowi Yahya, pendengar baru aja kita dengarkan. Dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan untuk Anda yang ingin request ya di line telepon dan juga WhatsApp. Masih Liza terima untuk sesi terakhir. Yang gak bisa telepon bisa ikutan via pesan WhatsApp juga ya, di 0811 7789830. Buat Pak Ahmad Irfan tadi yang gak terangkat, bisa coba telepon lagi ya Bapak ya. Tadi soalnya udah mau muter lagu, sudah 3 penelpon jadi gak bisa angkat. Bisa telepon kembali ya di 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Oh, terputus ya. Baik, dicoba kembali.

0: Ya, selamat malam juga buat Ibu Mia. Halo Ibu Mia, selamat malam juga. Katanya malam Liza mau request lagu Nafa Urba yang mana aja. Katanya sebuah spesial buat Liza dan buat semua yang sudah mendengarkan dan sudah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ditunggu lagunya Liza katanya. Oke Ibu Mia, nanti lagunya Liza pilihin Nafa Urba ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Herman Desapan Batu, Timur Tengah.
0: Jauh ya.
1: Baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur.
1: Semangat.
0: Tidur jam berapa tadi?
1: Habis Isa tidur.
0: Oh, sayang betul ya kebangun jam segini ya.
1: Tidur. Dengar apa Pak ano Pak Ustaz tadi tuh?
0: Huh?
1: Tidur.
0: Oh, iya. Oke, okay, Bang.
1: Taubar tadi kan.
0: Paradigma ya.
1: Tidur, baru bangun.
0: Oh, ya udah, mau denger lagu apa nih Bang Herman?
1: Waktu singkat ya. Lagu semua Indonesia ya.
0: Indonesia boleh, mancanegara juga boleh. Akhir
1: kali mancanegara lah.
0: Apa tuh?
1: Rasputin, Bunyi N.
0: Oh, siap.

0: Buat siapa?
1: Ya bergoyang sedikit orang tak ngantuk kan.
0: Sampai pagi nih, gak tidur lagi nih.
1: Buat kakak Akura yang di studio.
0: Oke. Okay.
1: Sama Pak Tulis Setianto. Sahabatku. Ardian Tabarat, kawanku. Semua disinggol dari yang pertama sampai ke akhir.
0: Siap.
1: Itu aja lah ya. Oke. Satu waktu tiket.
0: Siap.
1: Terima kasih kakakku.
0: Sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman di Delapan Batu ya. Baru bangun tidur. Oke, dua lagu terakhir ya Liza akan putarkan dari Bonnie M, Rasputin. Dan juga, sebelumnya ada ini dulu ya buat Bumia ya. Dari Nafa Urbah dulu Liza puterin, Hatiku Bagai di Sangkar Emas.

0: Nova Urma pendengar hatiku bagai di sangkar emas. Dan masih ada satu lagu terakhir yang akan Liza puterin nanti untuk Anda yang udah request tadi ya. Dan juga waktunya Liza pamit dari Indra Dengar Anda di Ruang Rindu. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Juga nanti setelah ini masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk mengantar tidur Anda, menemani istirahat Anda di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1. Semoga tidurnya nyenyak, mimpi indah, dan besok bangunnya lebih segar ya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu.

Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
4: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin payah kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, yeah.

0: jejak.
1: Ah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaan-Nya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.
1: Dengan dimana saja berada, sebelum kita berpisah, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran, Surah Yunus ayat 58, yang akan dibacakan oleh Dudu Sa'dullah. Bismillahirrahmanirrahim.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

pendengar seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali jumpa kita di pagi ini, seperti biasa kami akan awali dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Koria Larry Francisca, membacakan Surah Ar-Rum ayat 30 dan Surah Yunus ayat 58, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta, ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam siaran Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, dan juga sudah tersambung bersama Ustadz Abdul Malik. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah hari ini sehat, baik sekali dan bersemangat
1: sehat, ya. Alhamdulillah. Oke. Berdasarkan informasi saat ini Ustadz berada di Jakarta ya.
2: Betul.
1: Baik. Jadi alhamdulillah. Oke, biar pemirsa dan pendengar tahu bahwa kita saat ini berinteraksi melalui WhatsApp ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ustadz, hari ini topik kita adalah ujian dalam perspektif Islam ya.
2: Iya betul. Baik. Insya Allah kita membahas tentang ujian dalam perspektif Islam. Insya Allah.
1: Baik. Barakallahu fiik. Baik. Nanti untuk pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami nanti bisa melalui line telepon 2700. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Abdul Malik berjudul ujian dalam perspektif Islam. Tafadhal Ustadz.
2: Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang bisa kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat kesehatan. Adalah nikmat hidup yang Allah berikan pada kesempatan kali ini. Dengan berbekal nikmat hidup, nikmat kesehatan yang kita miliki, dapatlah kita beraktivitas keseharian kita. Dengan aktivitas keseharian kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita dapat beramal kebajikan. Mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan sama-sama melafazkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas tentang ujian dalam perspektif Islam. Di dalam kehidupan ini, siapapun kita, pasti kita akan diuji di dalam kehidupan ini. Maka yang mesti kita pahami bahwa ujian itu adalah kemestian di dalam hidup kita. Bahkan tentu saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga orang yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Maka dari ungkapan ini kita bisa mengerti bahwa ujian itu adalah satu kemestian di dalam hidup kita. Satu hal yang Allah akan lakukan kepada hamba-Nya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengerti bahwa ujian itu ada dan kita akan menerima hal itu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kata ujian di sini itu berasal dari kata fatana, yaitu yuftanun berarti adalah katanya fatana atau juga nanti fitnah. Apa sebetulnya kata atau pengertian dari kata ujian atau fitnah di dalam bahasa Arab? Nah, itu seperti kita membakar bongkahan yang ditemukan di dalam tanah. Dari hasil pembakaran itu, kita bisa membedakan mana yang emas murni atau mana yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, maka ujian itu hakikatnya adalah akan menampakkan mana yang benar-benar hamba, mana yang mengaku sebagai hamba atau tidak sebagai hamba itu sendiri. Maka jadi sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala akan uji itu adalah dalam rangka untuk menguji manusia, siapa di antara manusia itu yang paling baik amal pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Mulk ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Maka dari sini kita bisa mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya itu adalah di dalam rangka menemukan siapa di antara hambanya itu yang paling baik amal pekerjaannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an itu juga ada yang menyebutkan jenis-jenis ujian. Nah, jenis ujian itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah yang kita anggap buruk. Yang kedua adalah yang kita pandang sebagai kebaikan. Dari mana kita bisa melihat hal itu? Misalnya di surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Atau di ayat yang lain, yaitu di surah Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at, dan kami uji mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Maka dari sini kita bisa berpandangan bahwa ujian itu jenisnya bisa yang kita anggap baik, bisa juga yang anggap kita buruk. Mana misalnya contoh atau bentuk ujian yang kita anggap baik, ya. Misalnya di surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Tentu kita mengerti bahwa sebagian orang menganggap bahwa banyak harta, bahwa banyaknya keturunan itu merupakan sesuatu yang baik bagi dirinya. Tapi pada hakikatnya itu adalah ujian. Nah, ada juga tentu yang menganggap sesuatu yang dia anggap buruk seperti sakit, seperti kemiskinan, dan lain sebagainya, itu adalah ujian juga. Maka pada hakikatnya ujian itu adalah bisa berupa sesuatu yang kita anggap baik dan bisa juga berupa sesuatu yang kita anggap buruk. Nah, lantas pada pembahasan Berikutnya, bagaimana sebetulnya seorang mukmin itu ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dua ujian tadi? Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Muslim bisa menjawab hal ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mukmin. Inna amruhu kulluhu khair. Wa laisa dzalika li ahadin illa li mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairul lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lahu. Orang beriman itu mengagumkan semua perkaranya baik. Tidak ada seorang pun yang seperti itu melainkan orang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Dan itu baik baginya. Maka kata kuncinya di sini adalah apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita anggap baik, maka bersyukurlah. Dan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap adalah sesuatu yang buruk atau susah, maka bersabarlah. Nah, menimbang dua hal inilah kehidupan seorang mukmin, bagaimana dia bisa hidup di antara syukur dan sabar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati ujian ini sehingga akan menjadikan kita sebagai seseorang yang benar-benar diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih.

0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771 27 100 dan di line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Malik berjudul Ujian dalam Perspektif Islam. Dan kami silakan, kita hanya membuka line telepon 27100 bagi Anda yang ingin bertanya. Karena ini sepertinya Ustadz, topik kita ini ujian dalam ruang lingkup secara luas ya, secara luas ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Dan pendengar boleh bertanya apa saja, yang penting berkesesuaian dengan judul Ujian dalam Perspektif Islam, dan sembari menantikan penelpon Ustadz. Nah, dalam hal ini ya, kalau kita melihat secara global dengan kondisi permasalahan yang terjadi di beberapa negara, sehingga ada impact negatif ya untuk Indonesia secara umum ya, dalam hal misalnya kenaikan harga misal begitu. Ini suara-suara yang kita tangkap dari para pendengar kita, kenaikan harga, kemudian juga permasalahan juga ekonomi yang untuk masyarakat di ke bawah yang suka menyampaikan informasi atau keluhannya mengenai tentang pelayanan yang kurang begitu baik, ataupun juga permasalahan dalam ruang lingkup keluarga, atau juga ujian kehilangan pasangan, kehilangan suami atau istri. Apakah dalam hal itu tersebut ini berimplikasi Ustadz, ujian yang memang ini adalah cobaan untuk kita, atau ujian untuk kita pribadi, atau juga pembelajaran untuk kita agar kita lebih berkualitas dalam hal menjalani kehidupan ini Ustadz? Seperti apa itu Ustadz?
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan ujian ini, sebagaimana yang kita paparkan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya itu di dalam rangka menyatakan bahwa keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa. Nah, ini yang menjadi hal yang penting bagi kita. Apakah dia sebagai seorang hamba, atau berpura-pura sebagai hamba, atau malah tidak menjadi hamba itu sendiri. Nah, maka itu hal yang pertama. Jadi ujian itu adalah satu kemestian. Tidak mungkin seseorang itu luput dari ujiannya. Dan tentu saja ujian daripada seseorang itu berbeda-beda. Tapi secara garis besarnya adalah apa yang dia sukai itu juga berupa ujian, dan apa yang tidak dia sukai yang menimpa dirinya itu juga berupa ujian. Nah, kadang kita di masyarakat kita hanya melihat bahwa aspek yang kita tidak sukai saja sebagai bentuk ujian, padahal tidak. Aspek yang kita sukai, yang kita sukai pun itu adalah berupa ujian di kehidupan kita. Nah, seperti tadi, kalau terjadi di kita sekarang di dalam kehidupan kita ini, yang dalam konteks global terjadi hal yang tidak kita inginkan, kemudian berimplikasi pada kehidupan kita di Indonesia atau masyarakat kita sekarang, nah, itu juga berupa ujian. Mengapa demikian? Kita bisa melihat misalnya di surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Nah, sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada kamu, itu bisa berupa ketakutan, bisa berupa kelaparan.

0: Ketika kita diuji dengan sesuatu yang kita tidak senangi, kita tidak sukai, maka bersabarlah. Nah, pengertian sabar itu sendiri, itu adalah bukan berarti sesuatu yang kita fasih, ya. Maka di dalam pengertian secara kebahasaan, sabar itu adalah mengikat sesuatu yang khas, yang bergerak pada hakikatnya. Artinya apa? Kita mampu di dalam mengatasi kehidupan kita itu, tetapi tidak pasif di dalam mencarikan solusinya. Nah, jadi dia adalah sesuatu hakikat yang bergerak, yang kemudian kita batasi. Untuk apa? Supaya nanti pergerakannya itu terarah. Nah, seperti itu. Maka kesabaran itu adalah sesuatu yang kita tahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi satu sisi juga kita mesti bergerak untuk senantiasa mencarikan solusi di dalam ketaatan, terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang bersabar adalah orang yang mampu mengendalikan situasi yang terjadi pada dirinya, yang pada hakikatnya itu adalah tidak dia senangi, tapi sembari mencari solusi yang terbaik yang itu mengantarkannya ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencarikan solusinya sembari terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya, baik,
0: Nah,
1: Ustaz.
0: kira-kira begitu.
1: Oke. Kita sembari menantikan penelpon yang ingin berinteraksi, silakan di 2700. Jadi sembari kita menunggu Ustaz, kita berinteraksi, Ustaz, ya. Oke. Nah, itu tadi disebutkan secara umum, ya, Ustaz, ya. Nah, kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, mungkin Ustaz bisa menggambarkan nih salah satu contoh, Ustaz, menggambarkan salah satu contoh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar ketika menghadapi ujian. Salah satu contohnya, Ustaz. Ya, baik, Ustaz, mendengarkan suara kami, Ustaz? Ya, halo, Ustaz. Baik, kita sedang berusaha untuk bisa tersambung kembali bersama Ustaz Abdul Malik pagi ini, karena kita melalui line WhatsApp, ya. Oke. Kita coba kembali. Baik, Ustaz, sudah mendengar suara kami?
0: Sudah.
1: Oke,
0: sudah,
1: baik, sudah. Oke. Oke. Baik, Ustadz, ini kita sembari menantikan penelpon. Sepertinya sudah ya, ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat silakan pagi, assalamualaikum. Oke, dicoba kembali untuk penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami. Baik, Ustadz, mungkin boleh digambarkan nih salah satu contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabar ketika menghadapi ujian. Salah satu contohnya, Ustadz, seperti apa?
0: Baik. Salah satu bentuk dari bentuk kesabaran Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW misalnya di dalam menjalankan dakwah. Ya. Nah, misalnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Taif. Nah, bagaimana kemudian perlakuan masyarakat kota Taif yang kemudian tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak hanya setakat tidak menerima, yeah, tetapi juga kemudian melakukan intimidasi kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW diriwayat kisahkan bahwa beliau terluka.
1: Yeah.
0: Tetapi apa yang beliau lakukan, beliau tidak membalas hal itu. Mm-hmm. Beliau bersabar dan terus melakukan dakwah dan sembari berdoa. Artinya beliau menyerahkan dakwahnya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari melakukan hal maksimal. Ingat, kesabaran tadi adalah sesuatu yang tidak pasif hukumnya. Dia adalah sesuatu yang aktif. Maka Rasulullah kemudian terus berdakwah, dan yang mengakibatkan hal itu kemudian penduduk kota Taif itu adalah pembela daripada Rasulullah SAW. Maka bisa kita katakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang mengaplikasikan bentuk daripada kesabaran itu sendiri. Demikian.
1: Ya, baik. Untuk pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami, kami silakan kurang lebih waktu sekitar 5 menit, ya, karena nanti kita akan melanjutkan untuk menyampaikan berita daerah untuk pagi ini. Baik, Ustadz, di era media sosial, Ustadz, di era digital

0: Hari ini banyak orang kadang mengeluh atau mengaduh ya di media sosialnya secara terbuka. Menurut pandangan Islam, bagaimana sebaiknya seorang muslim muslimah menyikapi ujian hidup di ruang publik, Ustaz?
1: Baik, bagaimana sebetulnya seorang mukmin itu menyikapi kehidupan di ruang publik? Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, pasti orang akan menilainya, baik dari sisi baik maupun dari sisi buruk. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Tetaplah berjalan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikutilah apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, kemudian penjelasan daripada Rasulullah SAW, kemudian juga bagaimana orang-orang terdahulu mengamalkan apa yang diamalkan, kemudian juga kita terus mengikuti nilai-nilai kebaikan yang senantiasa diwariskan oleh generasi, setiap generasi, maka ikutilah itu. Karena setiap aktivitas kita itu pasti mendapat penilaian dari orang. Baik penilaian yang sifatnya adalah memuji maupun juga barangkali mencaci. Nah, tetapi bagi orang yang beriman, cacian dan pujian itu adalah hanya angin lalu saja. Dia dipuji tidak menjadikan dia kemudian bangga. Dia dimaki tidak menjadikan dia kemudian lemah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dia tuju hanyalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ya, baik. Ustaz, sebagai closing statement Ustaz tentang ujian dalam perspektif Islam.
1: Baik, sebagai statement terakhir di dalam ujian dalam perspektif Islam, ingat bahwa ujian itu adalah satu kemestian di dalam hidup kita. Kita tidak mungkin terlepas daripada ujian itu, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita itu bisa saja diuji dengan sesuatu hal yang kita sukai, dan bisa juga kita diuji dengan sesuatu yang hal yang tidak kita sukai. Maka manakala kita diuji dengan sesuatu yang kita sukai, bersyukurlah. Manakala kita diuji dengan sesuatu yang tidak kita senangi, tidak kita sukai, bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di dalam ketaatan dan keridhaan.
0: Baik. Barakallahu fiik Ustaz sudah menyampaikan tausiah dengan ujian dengan judul kita ujian dalam perspektif Islam, dan juga semoga ini bermanfaat untuk pendengar dan pemirsa dimanapun berada yang sedang memonitor siaran kita untuk di pagi hari ini Ustaz. Dan Ustaz, semoga sehat selalu. Semoga segala tugas dan semua yang menjadi visi misinya di hari ini di sana di Jakarta berjalan dengan baik Ustaz ya.
1: Amin insyaallah. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Ustaz, dan kita closing Ustaz ya untuk pagi ini. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi sudah kita dengarkan tausiah bersama Ustadz Abdul Malik yang saat ini ya sedang berada di Jakarta. Dan untuk itu kami akan menuntaskan ya siaran kita hari ini di Mutiara Pagi ya. Kita cukupkan untuk pagi ini, dan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Nanti kita akan bertemu kembali di siaran Mutiara Pagi yang kita siarkan setiap pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ardi Nuta Barat mengucapkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: 101.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Seorang warga Kelurahan Senggaran Kota Tanjung Pinang diterkam buaya saat mencari gonggong. Siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara menjadi wakil Provinsi Kepri untuk mengikuti seleksi akhir tim Paskibraka di tingkat nasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Seorang warga Kelurahan Senggarang, Kota Tanjung Pinang diterkam buaya saat mencari gonggong di kawasan pesisir Sebau Laut.
1: Seorang warga Kelurahan Senggarang, Kota Tanjung Pinang diterkam buaya saat mencari gonggong di kawasan pesisir Sebau Laut, Kamis sore. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka parah dan patah tulang hingga harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, Tanjung Pinang. Korban bernama Asropin, 33 tahun, merupakan warga RT 02 RW 06, Kelurahan Senggarang. Korban yang juga pegawai P3K Parwaktu Pemko Tanjung Pinang itu diserang buaya saat sedang mencuci hasil tangkapan gonggong di kawasan pesisir sekitar 50 meter dari daratan. Abang korban, Mas Turi, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, dirinya sudah lebih dahulu berada di daratan, sementara korban masih berada di laut dengan ketinggian air sekitar dada orang dewasa. Mas Turi menjelaskan, dirinya langsung bergegas menolong korban setelah mendengar teriakan minta tolong. Setelah berhasil membawa korban ke area bako yang dangkal, diketahui korban mengalami sejumlah luka serius akibat serangan buaya yang diduga berukuran lebih besar dari tubuh korban.
2: Saya ke darat, sekitar 100 meter gitulah. Dia teriak, tolong, tolong, tolong gitu. Saya kata, kenapa gitu saya? Saya tengok dia tenggelam, timbul sekali itu. Timbul, kepalanya udah berdarah. Habis itu, dia tenggelam lagi. Saya datang, hampirin dia. Rupanya dia bilang digigit buaya. Saya bawa dia ke darat, ajak dia ke darat.
1: Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala, dada, kedua tangan, dan dagu. Selain itu, salah satu pergelangan tangan korban juga mengalami patah tulang akibat gigitan dan putaran buaya. Korban sempat mendapatkan penanganan awal di puskesmas terdekat, lalu akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, Tanjung Pinang, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Mas Turi menambahkan, kawasan pesisir tersebut selama ini digunakan warga untuk menyelam dan mencari gonggong. Namun, menurutnya baru kali ini terjadi serangan buaya di wilayah tersebut. Report RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah melewati sejumlah rangkaian seleksi, siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara menjadi wakil Provinsi Kepulauan Riau untuk mengikuti seleksi akhir tim pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat nasional.
3: Raudah Mabrura, salah seorang siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara, kini sedang persiapan untuk menghadapi seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka di tingkat nasional. Sebelumnya ia telah menjalani sejumlah seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka yang dimulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Kepala SMA Negeri 1 Bintan Utara Sunardi mengakui lulusnya Raudah ini menjadi suatu kebanggaan bagi pihak sekolah setelah pada tahun 2018 lalu seorang siswa SMA Negeri 1 Bintan Utara mewakili Kepri di tingkat nasional. Kini di tahun 2026 kembali masuk seleksi untuk masuk menjadi bagian dari penggerak bendera bertepatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Diharapkannya Raudah mampu menembus hingga tingkat nasional dan membawa nama baik daerah. Raudah mengatakan sangat senang setelah menjalani sejumlah tahapan karena berhasil lulus seleksi untuk mewakili Provinsi Kepri ke tingkat nasional. Ia optimis dapat mengharumkan nama Provinsi Kepri di tingkat nasional nantinya.
4: Jadi dari sana saya diumumkan bahwa saya masuk ke tiga besar untuk lanjut seleksi ke tingkat pusat. Perasaan saya awalnya saya agak shock juga, tapi saya senang saya bisa membawa nama sekolah juga karena dari sekolah terakhir tahun 2018 ke terakhir, jadi saya merasa bangga.
3: Menurut Raudah Mabrura, saat mengikuti seleksi di tingkat provinsi, peserta juga harus menjalani psikotes dan penilaian minat bakat yang menjadi perhatian khusus dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Semoga saat seleksi di tingkat nasional nantinya tidak jauh berbeda hasilnya dengan saat seleksi di tingkat provinsi, meski memang cukup berat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kementerian Hukum terus memperkuat komitmen menghadirkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui program bantuan hukum gratis. Program ini memberikan layanan litigasi maupun non-litigasi agar seluruh warga mendapat pendampingan hukum yang setara.
5: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang secara ekonomi tergolong tidak mampu. Melalui program bantuan hukum gratis, Kemenkumham menunjukkan peran aktif negara dalam memastikan bahwa hak atas keadilan tidak menjadi hak istimewa, melainkan hak universal setiap warga negara. Analis hukum pertama Kanwil Kemenkum Kepri, Denis Lukman Farizi, menegaskan bahwa program bantuan hukum gratis adalah salah satu implementasi nyata dari prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan di mata hukum. Program bantuan hukum gratis ini dapat diakses oleh masyarakat dengan mengikuti langkah-langkah mengajukan permohonan bantuan hukum secara langsung ke Kanwil Kemenkumham setempat atau melalui organisasi bantuan hukum atau OBH yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Denis Lukman Farizi juga menjelaskan jenis bantuan yang tersedia, seperti litigasi, yakni pendampingan dalam proses hukum di pengadilan, sementara non-litigasi seperti konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, atau penyuluhan hukum.
6: Kalau biasanya tuh masyarakat itu baru tahu LBH kan saat contoh udah ada ditangkap di kepolisian atau saat di persidangan. Nanti biasanya dari kepolisian atau dari pengadilan itu nanti merujuk kepada LBH yang bisa dipanggil gitu. Biasanya kepolisian atau dari pengadilan itu memanggil LBH yang sudah terakreditasi yang akan mendampingi para penerima bantuan hukum, kami menyebutnya.
5: Analis hukum pertama Kanwil Kemenkum Kepri, Denis Lukman Farizi, menambahkan program bantuan hukum gratis merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menyediakan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Untuk mendukung pelaksanaan program ini secara maksimal, Kanwil Kemenkumham menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi bantuan hukum di daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah terpencil. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Perkembangan fintech atau pinjaman online di Provinsi Kepulauan Riau berkembang sangat pesat dan sudah masuk dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun, tingkat literasi masyarakat masih tidak sebanding dengan kemajuan teknologi terlihat dari banyaknya pengaduan terkait pinjaman online.
7: Perkembangan fintech atau pinjaman online di Provinsi Kepulauan Riau berkembang sangat pesat dan sudah masuk dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun, tingkat literasi masyarakat masih tidak sebanding dengan kemajuan teknologi terlihat dari banyaknya pengaduan terkait fintech atau pinjaman online. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri, Sinar Dananjaya, mengatakan pinjaman daring per bulan Maret 2026 secara nasional meningkat 26,25% secara year on year dengan outstanding pembiayaan terakhir mencapai Rp101 triliun dan untuk resiko kredit bermasalah dengan rasio 4,52%. Untuk di Kepri saat ini secara statistik pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjaman daring mencapai 45,86% secara year on year. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 26,25% dengan outstanding terakhir yaitu Rp13,24 triliun. Ini menunjukkan akses keuangan masyarakat semakin familiar dengan pinjaman daring. Meskipun akses semakin meningkat, tingkat literasi masyarakat masih tidak sebanding dengan perkembangan teknologi. Terlihat dari semakin banyaknya pengaduan masyarakat terkait pinjaman daring ke OJK Kepri.
8: Kepri, khususnya untuk fintech atau layanan pindar pinjaman daring ini, sekarang menduduki peringkat yang pertama. Jadi pengaduan masyarakat Kepri paling tinggi saat ini di OJK Kepri itu terkait dengan pindar ini, pinjaman daring. Banyak 182 pengaduan. Ini sejak Januari hingga posisi Maret seperti itu. Fintech itu 182 pengaduan, kemudian bank umum ada 125 pengaduan, kemudian ada juga untuk perusahaan pembiayaan 79 pengaduan.
7: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri, Sinar Dananjaya, mengatakan pengaduan tertinggi terkait dengan masyarakat yang meminta adanya restrukturisasi atau relaksasi pembayaran angsuran. Kedua, perilaku petugas penagih yang tidak menyenangkan hingga permasalahan catatan kredit atau SLIK, warga merasa tidak meminjam namun terdaftar memiliki utang. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memastikan lingkungan kerja dan pembinaan benar-benar bersih dari zat adiktif, warga binaan pemasyarakatan dan petugas rutan Tanjung Pinang cek urin.
9: Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Alanta Immanuel Ketalen memimpin langsung pengambilan ikrar komitmen bebas narkoba dan alat komunikasi ilegal. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Menteri serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait sterilisasi hunian. Alanta mengatakan, langkah responsif ini diambil untuk memastikan lingkungan kerja dan pembinaan benar-benar bersih dari zat aditif. Petugas mengambil sampel urin secara acak dari perwakilan setiap kamar hunian guna menjaga objektivitas hasil pemeriksaan. Selain warga binaan pemasyarakatan, seluruh petugas yang sedang berdinas pada hari tersebut wajib mengikuti prosedur pemeriksaan tanpa pengecualian.
10: Untuk warga binaan kita ambil sampel acak dari setiap kamar dan untuk petugas yang bertugas hari ini kita tes urin semua. Hasilnya alhamdulillah semuanya negatif, baik dari warga binaan dan petugas.
9: Selain tes urin, petugas gabungan juga menyisir setiap sudut kamar hunian untuk mencari barang-barang terlarang yang disembunyikan. Fokus utama penggeledahan adalah memutus mata rantai peredaran gelap narkoba serta penggunaan ponsel di dalam sel. Meski tidak ditemukan narkoba, petugas tetap menyita sejumlah benda terlarang seperti alat cukur dan korek api gas. Barang-barang tersebut segera didata untuk dimusnahkan karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di dalam rutan.
10: Benda-benda yang tidak seharusnya ada di dalam kamar mereka. Kalau untuk yang narkoba dan handphone, kami pastikan tidak ada di rutan kelas 1 Tanjung Pinang. Dan juga kita ada, setiap hari juga kita ada one day inspection room. Jadi jajaran pengamanan melaksanakan juga setiap hari melaksanakan razia di kamar-kamar tertentu, random.
9: Pihak rutan kini menerapkan sistem one day inspection room untuk memperketat pengawasan melalui razia acak setiap harinya. Upaya preventif yang konsisten ini diharapkan mampu menjaga kondusivitas dan integritas rutan kelas 1 Tanjung Pinang secara berkelanjutan. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Kabupaten Bintan masih menunggu rekomendasi dinas teknis sebelum mengambil langkah lanjutan terkait dugaan pelanggaran administrasi di Hotel Royal Heritage Bintan.
11: PPNS Satpol PP Kabupaten Bintan masih menunggu rekomendasi dari dinas teknis terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi di Hotel Royal Heritage Bintan. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat mengambil keputusan ataupun melakukan tindakan lebih lanjut sebelum ada kepastian dan penjelasan resmi dari instansi teknis terkait. Menurutnya, Satpol PP telah memanggil pihak pengelola hotel yang datang didampingi tim legal untuk dimintai keterangan. Namun, saat pemeriksaan berlangsung, pihak pengelola disebut belum dapat menunjukkan dokumen yang diminta secara lengkap. Dokumen yang ditunjukkan baru sebatas akta perusahaan. Sementara sejumlah dokumen lain yang diperlukan masih belum dapat diperlihatkan kepada petugas. Karena itu, Satpol PP belum bisa melakukan langkah penindakan maupun eksekusi terhadap operasional hotel tersebut. Seluruh tindak lanjut akan menyesuaikan hasil koordinasi serta rekomendasi dari dinas teknis yang berwenang.
12: Kami sudah manggil pihak detek didampingi legalnya, sama mereka tidak bisa menunjukkan dokumennya, hanya menunjukkan dokumen akta perusahaan. Ya kita nunggu dinas teknis lah, ini kan sudah ada dinas teknis menjelaskan sama kita nih selengkap. Oke, mari kita eksekusi. Kalau dinas teknis kita belum menyatakan kita nggak berani.
11: Sumadi juga menambahkan, selain melibatkan dinas teknis di daerah, penanganan persoalan ini juga turut melibatkan tim dari tingkat provinsi karena berkaitan dengan kewenangan lintas instansi. Saat ini, Satpol PP Bintan masih menunggu hasil kajian dan penjelasan lebih lanjut sebelum menentukan langkah berikutnya terhadap Hotel Royal Heritage Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, kemudahan fitur pay later dapat memicu perilaku konsumtif bagi penggunaannya tidak terkendali.
13: Kemudahan fitur PayLater dalam aplikasi fintech dinilai mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat. Akses instan tanpa pembayaran langsung seringkali memicu keputusan konsumsi yang kurang terencana. Dari satu sisi, fitur ini membantu perputaran ekonomi dan memudahkan transaksi. Namun dari sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan beban finansial bagi pengguna. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Tanjung Pinang, Hendi Satria menegaskan bahwa dampak positif atau negatif sangat bergantung pada cara pengguna memanfaatkan fasilitas tersebut.
14: penggunaan pay letter. Bukan berarti pay letter buruk ya, tetapi terkadang itu terkesan itu kan memang fitur yang memudahkan untuk konsumen buat berbelanja. Tidak ada pun bisa dibuat ada nih supaya sampai barangnya tepat. Cuman dampak dari pay letter ini tidak jarang kita melihat itu suatu hal yang mungkin ya tadi terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan beban bagi pengguna.
13: Menurutnya, fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda yang akrab dengan teknologi. Mereka memahami cara kerja fintech, tetapi sering mengabaikan pertimbangan kebutuhan. Perlu adanya edukasi yang lebih menekankan pada pengendalian diri dalam bertransaksi digital. Tanpa itu, fintech justru dapat mendorong pola hidup yang konsumtif. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seorang warga Kelurahan Senggarang, Kota Tanjung Pinang diterkam buaya saat mencari gonggong. Siswi SMA Negeri 1 Bintan Utara menjadi wakil Provinsi Kepri untuk mengikuti seleksi akhir tim Paskibraka di tingkat nasional. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan untuk selanjutnya, kami buka line telepon 0771 27 100 dan juga di line WhatsApp di 0811 778 9830. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi pagi ini ya, seputar kota Tanjung Pinang barangkali, atau di area Kijang atau di kawasan Kijang Kota. Ya, seperti pagi ini ya, kita menuju ke Kijang, ada Pak Rasino di sana. Selamat pagi Pak Rasino.
1: Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Gimana kabarnya pagi ini?
0: Sehat. Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Demikian pula ya. Dengan Pak Rasino ya.
1: Iya, saya izin menyampaikan informasi ya.
0: Baik, silakan Pak Rasino.
1: Yang pertama, saya ingin ucapkan dulu ucapan bela sungkawa pada keluarga saya, karena putri dari Bapak Abdul Qadir pemerhati RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita pilihan Allah. Semoga almarhumah Ananda Fitri Rahayu yang punya dosa-dosanya diterima amalannya dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Kemudian kalau kita lihat cuaca pagi ini di Kijang, alhamdulillah agak mendung ya. Setelah semalam tuh hujan, diguyur hujan dan alhamdulillah lintas ramai lancar. Dan yang ketiga saya menanggapi tentang kehadiran buaya ya yang menimpa warga Tanjung Pinang
0: di sebuah laut,
1: dan di Kijang juga ada pengadian buaya yang dulu pernah muncul tetapi hilang lagi, tapi masyarakat harus waspada, yaitu di parit di tempat patuk Tirta Kebri Kolong 6 itu, di saluran parit yang menuju keluar ke laut lewat kampung kolam itu ya.
0: Baik.
1: Itu ada pernah muncul buaya. Kemudian di daerah pelabuhan mantan bekas pelabuhan Antam itu juga sering nampak para pemancing mancing terjal pakai joran ya, nampak juga itu buaya kalau pagi-pagi. Dan sudah kami sampaikan, namun saya berharap setiap ada laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu dinas kebakaran ya, damkar itu segera turun mengecek keberadaan itu, supaya jangan sampai terjadi. Ini kan termasuk kecolongan lagi kan.
0: Iya, Pak Rasino, apakah yang, di sana Pak Rasino di lokasi yang terlihat oleh para pemancing atau masyarakat buaya tadi, apakah ada nih sudah ada papan peringatan pemberitahuan bahwa di lokasi tersebut ada buaya misalnya?
1: Belum ada, saya dengar ngecek ke lokasi ya.
0: Baik.
1: Jam-jam matahari terbit ada yang nampak gitu kan. Bukan hanya buaya tapi ular, biawak dan sebagainya, karena pelabuhan Antam ini tak dipakai lagi, jangan semak belukar seperti hutan kembali seperti zaman dulu. Itu yang perlu untuk keselamatan warga, suka memancing di situ. Itu makanya kami menghimbau kepada pemerintah untuk mengecek kebenaran itu, karena kami juga mendengar para pemancing yang pakai joran itu untuk supaya bisa tidak terjadi ya seperti ini, karena pencegahan lebih baik daripada mengatasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Rasino tadi ya di Kijang. Baik, dan kami juga nanti akan berinteraksi ya bersama prakirawan ya dari BMKG Kota Tanjung Pinang nanti sebentar lagi ya, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan barangkali untuk selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyampaikan informasi, kami silakan ya di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Kami silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di kesempatan pagi ini.
2: Angin kencang seperti puting beliung, angin ribut, dan yang lainnya ialah peristiwa hidrometeorologis yang berpotensi sering terjadi dan meningkat intensitasnya pada peralihan musim, terutama dari musim kemarau ke musim penghujan. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan saat tiba-tiba terjadi bencana angin kencang. 1. Perhatikan tanda-tanda alam, seperti udara yang terasa semakin panas, namun disertai dengan munculnya awan gelap. 2. Masukkan barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. 3. Pastikan jendela dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci. 4. Segera matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. 5. Jika angin kencang disertai petir, segeralah membungkuk atau duduk dengan memeluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Terakhir, jika Anda berada di luar rumah, hindari bangunan tinggi, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan lain sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang.
3: Saudara, demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Kedua nyamuk penyebab DBD biasanya menginfeksi seseorang di pagi sampai sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Bisa dibilang, nyamuk berperan sebagai medium pembawa virus dengue tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh faktor-faktor resiko tertentu. Beberapa faktor resiko tersebut diantaranya, pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya, tinggal atau berpergian ke daerah tropis, bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, mendengar kami sudah tersambung bersama Mas Fadris ya dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Mas Fadris.
2: Selamat pagi Mas Ardian.
1: Baik, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya, semangat selalu ya.
2: Sehat, siap.
1: Siap, kita harus semangat nih bertugas di akhir pekan.
2: Iya.
1: Baik, Mas Fadris, informasi cuaca untuk hari ini. Kemungkinan pagi ini akan terjadi turun hujan atau seperti apa? Silakan, Mas Fadris.
2: Baik Mas Ardian, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari serta siang hari nanti diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 1 hingga 9 km per jam dan suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 96%. Selanjutnya untuk perakiran ketinggian gelombang untuk di wilayah perairan selatan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah utara seperti perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat yang dapat disertai angin kencang serta petir pada siang hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Fadris atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
2: Sama-sama Mas.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar, kita langsung saja untuk menantikan penelpon yang ingin menyampaikan informasi pagi ini. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Kami silakan, masih ada waktu kebersamaan kita untuk pagi ini. Baik, kita terima telepon. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Tanjung Pinang pagi ini bareng Bang Ardian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Mas Prabu di Batam. Baik, Mas Prabu.
3: Alhamdulillah Batam cuacanya sekarang
2: mendung juga. Ya. Iya, soalnya Tanjung Pinang juga sama nih.
3: Iya, okay. Nanti kayaknya jam 9 ya itu yang kayaknya hujan ringan.
2: Iya.
3: Besok yang hujan deras itu.
2: Besok ya.
3: Iya, prediksinya kan.
2: Prediksi kita pagi ini juga prediksi hujan ringan ya dari BMKG.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Nah ini ya alhamdulillah, congratulations ya.
2: Iya.
3: Pak Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Bapak Lis Darmansyah, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cilacap pas hari Rabu kemarin kan.
2: Di Cilacap Rabu kemarin, oke.
3: Okay. Tanggal 13 Mei 2026. Dalam rangka kaji tiru pengelolaan sampah.
2: Oh gitu.
3: Berbasis teknologi reuse drive fuel atau disingkat RDF ya. Jadi dari sini kita ataupun Mas Prabu ambil kesimpulan, karena memang namanya sampah itu di setiap daerah itu polemik ya Ardiannya.
2: Iya.
3: Jadi apalagi kan bulan depan udah mulai ada retail-retail yang mau buka kan ya. Jadi otomatis kan debit sampah itu akan bertambah harganya.
2: Iya, di Tanjung Pinang kita sudah ada beberapa retail yang sudah buka.
3: Nah, jadi seperti di Batam kan ya, sampah-sampah pun banyak juga tuh. Bahkan maaf ya, ada yang dibuang ke laut. Jadi kalau bisa ya kita menjaga ekosistem laut lah ya,
2: yeah,
3: supaya berkesinambungan. Nah, jadi nanti untuk yang Mas Prabu hormati, Bapak Wali Kota, Pak Lis Darmansyah, semoga terrealisasi lah untuk pengelolaan sampahnya ya.
2: Iya.
3: Apalagi kan yang namanya sampah itu memang kita harus, apa namanya, harus kalau bisa didaur ulang, didaur ulang.
2: Iya.
3: Kalau bisa dimusnahkan ataupun yang tadi dibakar, karena itu akan menggunung.
2: Mm-mm.
3: Gitu, udah banyak kejadian tentang sampah tuh kayak di Bantar Gebang Bekasi kan,
2: yeah,
3: longsor, ada korban jiwa. Nah, kita mencegah lebih baik daripada mengobati, Ardian.
2: Mm-hmm.
3: Ya, mungkin itu aja, nanti bersambung lagi 7:30 ya.
2: Iya, yeah, nanti bersambung 7:30 di Opini Publik.
3: Iya, yeah, mungkin ini Bang Sony ataupun Pak Abdul, apa, Abdul Kadir ya,
2: yeah,
3: nanti melanjutkan lagi lah. Buat mm-hmm. Ardian, semoga sehat, rezeki lancar Ardian ya.
2: Baik, Mas Prabu.
3: Iya, makasih. Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Mas Prabu tadi ya, di Batam, tapi informasi kunjungan wali kota ke Cilacap sampai ya, informasinya. Baik, kita menuju ke Sungai Ejang. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Pak Ardian Huta Barat.
2: Ya, selamat pagi juga Pak Sony. Angin kencang sepertinya ya?
4: Iya, saya pakai ini nih, pakai kipas angin.
2: Oh, begitu. Rupanya kencang kipas angin ya.
4: Iya.
2: Baik, silakan.
4: Ya. Mas Prabu sudah menyampaikan tentang sampah tadi ya.
2: Mm-hmm. Iya.
4: Yeah. Memang sampah itu,
2: ya,
4: yeah, memang kalau tak dikelola dengan baik, Bang Ardian, akan menjadi penyakit.
2: Ya.
4: Terutama sampah-sampah yang ikan,
2: ya,
4: dan lain-lain yang dari makhluk hidup itu.
2: Ya.
4: Jadi itu harus didaur ulang lagi sehingga bisa menjadi pupuk dan menjadi kompos dan menjadi gas.
2: Ya.
4: Seperti pas Mas Prabu sampaikan tadi. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kita mengucapkan belasungkawa juga pengertiannya, yeah, anaknya Pak Abdul Kadir,
2: yeah,
4: meninggal,
2: yeah,
4: innalillahi wa inna ilaihi rajiun, juga husnul khotimah pengertian.
2: Baik, insyaallah.
4: Amin.
2: Amin.
4: Ya. Kemudian menyangkut masalah ikan ya.
2: Oke.
4: Okay. Sebenarnya kita ini ikan ini bisa dibeli dengan harga murah banget, yeah, ya. Tapi kenyataannya,
2: oke, okay, baik, terputus ya. Nanti dicoba kembali nih. Untuk Pak Sony ya, sempat terputus tadi. Oke, okay, nanti Pak Sony bisa tersambung kembali, kita terima dulu di line telepon ya. Halo.

0: semoga ini menjadi amal baik kita dunia pengajiannya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Terima kasih banyak kepala Bapak Kepala RRI Tanjung Pinang semalam lama betul berbicara di rumah. Alhamdulillah terima kasih banyak atas dukungannya Pak ya.
1: Iya.
0: Saya yang keduanya Bung Adian ingin menyampaikan beberapa hal masalah fasilitas umum Bung Adian ya.
1: Iya, oke.
0: Yang pertama, kita ketahui kota Tanjung Pinang ini dalam akhir-akhir ini selalu diguyur hujan Bung Adian. Jadi saya melihat beberapa titik jalan tadi kalau hujan lebat itu selokan-selokan atau drenasi-drenasi itu meluap tidak sanggup menampung derasnya hujan Bung Adian ya. Moga kedepannya pemerintah kota Tanjung Pinang apakah provinsi saling kolaborasi membuat drenase yang lebih besar barangkali Bung Adian. Di depan gudang Bulog itu salah satu titik yang meluap pada waktu hujan lebat. Yang keduanya di depan Swalayan Kurnia itu meluap juga ke atas jalan. Yang ketiganya di depan Anggrek Merah Bung Adian. Terus di sepanjang jalan di simpang lampu merah Kota Piring itu kalau hujan lebat air drenase itu naik sampai ke jalan Bung Adian. Semoga menjadi perhatian pemerintah lah. Nah, kita ini ibu kota provinsi mungkin bisa berbenah diri bersempena dengan hari jadi hari marwah yang ke-24 kemarin Bung Adian tanggal 15 Bung Adian ya. Semoga kedepannya kota kita ibu kota provinsi ini bisa berbenah berhias atau kalau bahasa Melayu ini kan marwah, marwah itu bersolek harga diri kan balu lah kalau ibu kota kita kurang baik ini Bung Adian.
1: Baik.
0: Itu aja masukan saya Bung Adian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dari Pak Abdul Qadir di kilometer 6 kota Tanjung Pinang. Dan berikan masih ada waktu kebersamaan kita mungkin tadi dari Pak Sony ya. Bisa terhubung kembali bersama kami untuk menyampaikan perihalnya tadi. Tapi kita terima kembali terlebih dahulu di line telepon. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik.
2: Herman, Delapan Batu.
1: Ya, silakan nih Pak Herman.
2: Turut berduka kita atas meninggalnya keluarga Pak Abdul Qadir.
1: Iya, putri beliau, putrinya.
2: Putri ya. Semoga putri beliau diterima Allah di sisinya sesuai dengan amal ibadah yang.
1: Iya, amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih Pak Qadir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik. Oke, tadi Bang Herman ya di kilometer 8 ucapan duka cita tadi ya yang sudah disampaikan kepada Pak Abdul Qadir dan keluarga ya. Baik, kita masih menantikan penelpon dan juga pemirsa di kesempatan pagi ini ya untuk menyampaikan informasi barangkali tentang keterkaitannya dengan pelayanan publik, fasilitas umum dan sebagainya ya. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bung Ardian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kilometer 8 ada Pak Nasrun. Silakan nih Pak Nasrun.
3: Ya, terima kasih.
1: Ya, silakan.
3: Ya, berduka atas meninggalnya putrinya, nanya Pak Abdul Qadir Pak Ardian.
1: Ya.
3: Semoga Allah memberkahi meridhoi yang dia. Dikuat di ketapahan ya Pak. Maaf kalau tadi saya nggak bisa melawat juga. Malah keluarga saya ada meninggal juga Bung Adian.
1: Iya baik.
3: Jam keluarga ya. Dan terusnya kita rasa berduka juga ada yang terkam buaya ya Bung Adian.
1: Iya di sebauk laut ya.
3: Iya meninggal Bung Adian.
1: Kabarnya tidak. Cuman masuk rumah sakit dan ada patah tulang juga. Baik.
3: Mudah ini jadi kita semua melalui tangan bisa teratas di Bung Adian di pelayan itu mau nggak mau ya itulah kehidupan dia Bung Adian dan nyawa jatuh jadi taruhan semua ke depan lagi menjadi perhatian kita semua supaya kita mencari rezeki selamat selalu oke Bung Adian yang lain kedua ini siapa nih lagi yang dari kedua lagi menaik FCR yang nanti lah kalau yang berjujur kemudian sekarang itu Bung Adian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Jalan Sulaiman Abdullah ada Pak Duha di sana. Selamat pagi Pak Duha.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Pak Duha. Silakan Pak Duha, ada informasi apa yang perlu dan penting disampaikan kepada masyarakat untuk pagi ini dan juga pendengar?
4: Sampaikan turut berduka cita meninggalnya putri Pak Abdul Qadir, semoga arwahnya

0: diterima di sisinya, yang ditinggalkannya supaya tabah menghadapinya.
1: Ya.
0: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Yang duha mau sampaikan masalah selamat hari marwah untuk Provinsi Kepulauan Riau.
1: Ya.
0: Semoga ketua P3KR memperhatikanlah di daerah-daerah yang tertindas seperti daerah yang Rempang. Mudah-mudahan di daerah Rempang itu tidak ada kendala dan tidak ada masalah.
1: Ya.
0: Semoga marwah kita tidak terjatuhkan. Apapun permasalahan-permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau, P3KR, tolonglah ditanggapi dan diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga P3KR, Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau, selalu jaya dan maju ke depannya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpinnya memperhatikan yeah. di daerah-daerah yang bermasalah seperti masalah Nanggrop,
1: yeah.
0: itu belum diperhatikan. Masalah penimbunan-penimbunan di daerah-daerah kita nggak tahu, seperti daerah Bintan, di daerah kabupaten-kabupaten lain, itu mempengaruhi daerah daratan seperti pendapatan penghasilan nelayan. Apabila tanah grupnya banyak ditebang atau penyusut-penyusut yang menimbun yang tidak terpantau, tolonglah dipantau, seperti yang mewakili dari rakyat seperti RT. Itu tolonglah diperhatikan masalah lingkungannya. Kantipmas, Babin, tolong beraktif, istilahnya tolong dipantau-pantau masalah tah. Kita kan dah dibagikan tugas-tugas. Sedangkan masyarakat ini menjalankan yang baik-baik. Seperti jangan membuang sampah sembarangan. Itu kebiasaan baik. Dan jagalah lingkungan masing-masing. Jangan sampai terjadi banjir. Kalau dah terjadi banjir, nanti menimbulkan efek yang luas. Karena di lingkungan kita semuanya, kalau bisa lingkungan kita masing-masing kita jagalah dan kita peliharalah, jangan buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Satu orang aja berbuat, bakal jadi semuanya akan terlaksana.
1: Baik.
0: Masalah Hari Marwah ini di Provinsi Kepulauan Riau lebih maju dan lebih mantap lagi ke depannya.
1: Baik.
0: Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu dan dibukakan pintu-pintu rahmat. Yang dewan-dewan yang duduk di daerah kota atau provinsi itu, tolonglah perhatikan masyarakat-masyarakat di lingkungan kabupaten, kota atau provinsi.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Duha ya di Jalan Sulaiman Abdullah. Dan baik, dengan masih ada beberapa menit lagi ya jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik, tersambung kembali dengan Pak Sony. Silakan Pak Sony dilanjutkan kembali, Pak.
2: Ya, terima kasih Bang Ardian. Jadi saya menyambung masalah Pak Duha.
1: Baik.
2: Berdasarkan informasinya, itu kita kan ada namanya teori input output ya Bang Ardian.
1: Baik.
2: Teori input output itu artinya pembuangan-pembuangan itu bisa dimanfaatkan lagi di input lagi, jadi output lagi Bang Ardian.
1: Iya.
2: Contoh seperti sampah.
1: Baik.
2: Kan? Sampah itu kalau di negara-negara maju tuh bisa jadi macam-macam tuh manfaatnya Bang Ardian. Bisa jadi kertas, bisa jadi gas, bisa jadi pupuk dan sebagainya. Nah, itulah perlu teknologi, termasuk tadi masalah banjir kan. Kalau di negara maju tuh banjir itu ditampung di suatu waduk. Jadi ketika kita krisis air, kemarau, jadi air-air itulah dimanfaatkan. Nah, inilah perlu inovasi-inovasi Bang Ardian. Jadi kalau memang kita ini menerima sesuatu apa di dunia ini, semua tuh ada manfaatnya, Bang Ardian.
1: Iya.
2: Cuman bagaimana kita menyikapi, jangan sampai banjir itu menjadi momok atau horor, termasuk sampah.
1: Iya.
2: Semua ada manfaatnya, tergantung bagaimana cara kita mengolahnya.
3: Hal-hal seperti inilah yang perlu kita pikirkan, terutama menyangkut masalah
2: tadi Pak Duha bilang, hari marwah. Tidaknya para pejuang-pejuang itu bukan berjuang pembentukan provinsi Kepri saja, tapi bagaimana berjuang untuk meningkatkan penerimaan daripada provinsi Kepulauan Riau dan daerah lainnya, Bang Ardian. Kemudian mengatasi masalah tenaga kerja, mengatasi masalah harga. Jadi tak cukup hanya berjuang untuk pembentukan provinsi, tak sampai di situ, tapi masih ada PR-PR lainnya. Itu kami harapkan, Bang Ardian.
1: Baik.
2: Jadi kami ini tak perlu lagi ngomong-ngomong masalah ikan harga di pasar tuh minyak naik, ikan ini, itu tak perlu lagi. Jadi mereka cukup bekerja dan kami yang menikmatinya, Bang Ardian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony tadi ya di Jalan Sungai Jang, Kota Tanjung Pinang. Dan pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Ya.
1: Susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
5: jumlah
1: isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas aja gitu.
4: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Primkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM.